0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dari tanda kayak mengkandikan nih dalam mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua juga bisa berfungsi sebagai optiker, ya optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus.

0: 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
3: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
2: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
3: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
4: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
3: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
5: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
3: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
6: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
7: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
8: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
1: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: di Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan, kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita adalah laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi hari pendengar, boleh dong kalau kita berangan-angan sebentar saja gitu pendengar ya, ketika kita melewati sungai-sungai yang ada di perjalanan kita menuju ke tempat tugas itu atau di lingkungan kita sendiri paling dekat ya pendengar ya. Kita bisa membayangkan jikalau gitu ya sungai-sungai tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan kebersihannya dijaga dan lain sebagainya, terdengar. Dan hal itu sungguh sangat mengasihkan ataupun sungguh sangat menakjubkan ya pendengar ya. Tapi apalah daya, saat ini sungai-sungai di lingkungan kita ataupun katakanlah di Cirebon, nah mungkin seperti apa Anda juga yang tahu ya pendengar ya. Mereka bisa dimanfaatkan ataupun dimanfaatkan sebagai bak sampah besar gitu ya. Dan tidak jarang saya juga melihat sendiri masih banyak warga masyarakat yang buang sampah sedikit ataupun banyak gitu ya, masih di sungai-sungai tersebut. Nah kalaupun kita berhayal sungai-sungai tersebut yang ada di lingkungan kita ini bisa dimanfaatkan dengan adanya berbagai kebersihannya, kejernihannya air dari sungai tersebut, kita bisa manfaatkan dan mengelola ikan ataupun juga menjadi tujuan pariwisata. Alangkah bagus yang pendengar ya. Tapi semoga saja tentu pendengar, setiap hari ataupun setiap kita melakukan berbagai dialog, perbincangan, seminar dan sebagainya terkait dengan sungai, semoga saja tentunya masyarakat sekitar sungai khususnya ataupun di tempat-tempat lain juga bisa lebih peduli lagi terhadap kebersihan sungai. Maka dari itu pendengar, dalam dialog Cirebon Menyapa kami akan menghadirkan tema merawat sungai, memulihkan kehidupan. Ya, hal ini antara kolaborasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian sungai tersebut ya pendengar ya. Dan akan kami hadirkan dari DLH Kota Cirebon narasumber kami dan juga dari aktivis peduli sungai ataupun peduli lingkungan yang bakal kita tanya terkait dengan ataupun mungkin bisa Anda tanyakan terkait dengan kepedulian merawat sungai, memulihkan kehidupan sungai tersebut seperti apa yang ada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon ataupun mungkin di lingkungan Anda dan masyarakat harus seperti apa gitu pendengar ya. Jadi banyak pertanyaan, banyak sekali hal-hal yang mungkin Anda pendam dalam benak Anda, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Maka dari itu kami ajak Anda untuk bisa menyimak ataupun bisa berinteraksi bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa dengan tema merawat sungai, memulihkan kehidupan. Hal ini adalah kolaborasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini pendengar, hingga nanti pukul 10 saya temani Anda bersama pengarah teknik Samara dan juga Bung Fudi yang menemani saya sampai dalam rangkaian terakhir kami di kesempatan pagi hari ini pendengar di Cirebon pagi ini sampai pukul 10. Ya pendengar, sudah kita ketahui bersama bahwa sungai merupakan salah satu sumber kehidupan yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan seiring meningkatkan aktivitas manusia yang ada di bumi ini, tentu mendengar banyak sungai Indonesia yang mengalami pencemaran akibat sampah dan limbah yang dibuang secara sembarangan. Akibatnya kualitas air menurun dan lingkungan jelas menjadi sangat rusak. Dan tentu mendengar Indonesia memperingati tanggal 27 Juli kemarin yaitu sebagai Hari Sungai Nasional, dan peringatan ini menjadi peringatan ataupun menjadi pengingat bahwa sungai bukan hanya sekedar aliran air yang harus dijaga dan dirawat oleh pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Sungai yang bersih akan memberikan banyak manfaat kehidupan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi sudah saatnya teman-teman mendengar kita membuka wawasan kita. Kita semuanya memberi contoh, memberikan edukasi kepada sekeliling kita agar tetap mencintai lingkungan kita, utamanya sungai, dan semua saja dengan kepedulian kita tersebut. Lambat laun masyarakat yang biasa membuang sungai, membuang sampah di sungai, dan juga yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar bisa menjaga sungai kita agar tetap bersih dan menjadi sumber penghidupan bagi kita semuanya.

0: Aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Mampung tetesan udara dari terdingin ruangan. Dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pendengar, saat ini Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Bian Alwansah, dampingi pengarah teknik, Bung Fudi, dan juga untuk kesempatan pagi hari ini, Samara, dan juga pengarah acara Bung Alex Sunardi yang akan bersama kita. Sesaat lagi, teman-teman dengar, kita akan bersama dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
2: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pagi hari ini. Saya Pian Alwansah, didampingi pengarah teknik Samara dan juga Bung Fudi, dan pengarah acara Bung Alex Sunardi akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, Dialog Cirebon Menyapa akan menghadirkan topik merawat sungai, memulihkan kehidupan, kolaborasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Dan hal ini dilatar belakangi peringatan Hari Sungai Nasional yang setiap tanggal 27 Juli yang tahun ini mengambil tema merawat sungai, memulihkan kehidupan, dengan fokus yaitu membangun budaya peduli sungai sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan demi mewariskan sungai yang bersih dan sehat kepada generasi mendatang. Sudah hadir bersama kami di studio pendengar dua narasumber yang akan bersama kita sampai nanti pukul 9, yaitu pertama Bapak Teguh Wiyatno Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Ala Kota Cirebon. Kita akan menyapa terlebih dahulu Pak Teguh. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Teguh?
3: Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga buat para pendengar RRI Pro 1, juga seluruh masyarakat yang sedang mendengarkan.
2: Oke, baik, terima kasih. Dan juga ada Pak Bambang Sasongko, aktivis peduli sungai. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Bambang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Bambang?
4: Alhamdulillah, sedikit capek.
2: Pasti ngeliatin sungai terus nih Pak.
4: Ya, kemarin kita dari tanggal 25 sampai 27 hadir di konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto.
2: Oke. Jadi apa nih oleh-oleh dari sana Pak?
4: Nanti kita singgung sedikit.
2: Oke, kita singgung sedikit. Baca juga nggak apa-apa ya Pak?
4: Iya, karena ada Tobat Tanasua. Harus ada Tobat Tanasua.
2: Apa tuh? Nanti kita sambung ya Pak. Kita kan beberkan ya Pak. Ya, ya. Oke. Pak Teguh, untuk sungai kita kali ini Pak dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional dengan tema merawat sungai, memulihkan kehidupan. Wah, kalau saya, kalau Pak Teguh ini gak tahu nih bilang berat atau enggak nih ya. Nah, bagaimana Pak Dinas DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon khususnya memaknai tema tersebut dalam konteks pengelolaan sungai saat ini? Pak Teguh, silakan Pak Teguh.
3: Terkait dengan keberadaan sungai yang memang ini sudah menjadi hukum alam ya Pak Bambang.
2: Iya.
3: Sudah menjadi satu apa ya warna daripada kehidupan. Mm-hmm. Dan sungai juga sebagai urat nadi juga sebetulnya. Mm-hmm. Nah, kalau sungai yang di Kota Cirebon memang sungai-sungai yang memang tidak terlalu besar, tetapi sungai di Kota Cirebon itu adalah hilir hingga muara posisinya kan. Mm-hmm. Dan kita senantiasa intens untuk selalu memperhatikan daripada fungsi serta kelestarian sungai tersebut.
2: Oke.
3: Itu seperti itu.
2: Baik. Ya. Dan ini tentunya seperti apa nih Pak? Kondisi kualitas sungai di Cirebon menurut pandangan Bapak? Ah, kayaknya agak narik napas nih Pak. Pak Teguh narik napas dulu.
3: Tidak. Santai. Santai Pak.
2: Siap-siap.
3: Jadi kalau kondisi sungai di Kota Cirebon itu, kami Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau dan apa ya istilahnya mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk di sampel ya kita uji kualitas airnya seperti apa itu dalam satu tahun dua kali dari masing-masing semester. Jadi kita patokannya di kondisi air di ketika musim kemarau dan kondisi air ketika musim penghujan itu seperti itu. Kita intent tuh dari di Kota Cirebon tuh ada 13 titik sungai yang kita pantau kualitas airnya dan kondisi di Kota Cirebon itu posisinya sedang Pak.
2: Senang.
3: Ya, kondisinya sedang.

0: existingnya kan memang ya masih apa ya tantangan ya buat kita. Tantangannya ini menuju ke tadi yang disampaikan agak-agak berat gimana gitu kan. Gitu kan. Beratnya karena apa? Sungai yang ada di Kota Cirebon itu memang apa ya, dilematiknya apa? Dia di sisi lain berhadapan langsung dengan muara laut. Dan di sisi lain posisi kondisi sungai itu sungai yang posisinya ada di hulu yang di ujung muara seperti itu kan. Bukan hilir. Beda sungai yang ada di pegunungan itu kan
1: pasti bersih terus ya Pak ya?
0: Bersih terus, dia mengalir ke bawah. Kalau kita sudah pasti di perkotaan itu tingkat pencemaran dari daripada kepadatan penduduknya dan juga pencemaran apa ya, sampahnya juga dan juga aliran-aliran limbah-limbah domestik juga kadang-kadang juga ada limbah-limbah dari aktivitas masyarakat yang melakukan suatu kegiatan usaha itu seperti itu. Jadi begitu kompleks kondisi sungai di Kota Cirebon.
1: Baik Pak Teguh. Sekarang ke Pak Bambang, nampaknya udah nggak sabar nih, pengen cerita. Ingin bercerita, pengen membuka oleh-oleh dari Mojokerto tadi Pak ya.
2: Mojokerto.
1: Nah, tapi sebelum itu Pak, kita Pak Bambang terlebih apa dari Pak Bambang terlebih dahulu nih Pak, bagaimana Pak kondisi sungai menurut Pak Bambang dalam amatan Pak Bambang sebagai pegiat sungai ini Pak? Di Cirebon ya Pak khususnya Pak, apakah seperti yang tadi diungkapkan Pak Teguh sedang menuju ke arah perbaikan atau seperti apa gitu Pak?
2: Seperti. Ya alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya yang di Sukalila diberubah jadi itu jadi suatu percontohan bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat, ya kan? Tapi kalau secara garis besarnya, jujur, karena kita di hilir, otomatis kita jadi pembuangan, tempat buang. Jadi ya mungkin di arah perbaikan harus continue, tidak bisa sepihak-pihak gitu. Karena kalau kita bicarakan sungai dari hulu ke hilir, tidak bisa terputus. Hulunya rusak, otomatis di bawahnya rusak. Tengah sudah banyak rumah penduduk dan pengusaha-pengusaha. Nah ini harus setiap kemarin juga di Mojokerto ya kita bicarakan hal itu, ada tiga persoalan yang berat karena kita harus taubat ekologis.
1: Taubatan ekologis.
2: Iya, karena yang penyelenggaranya Kementerian Lingkungan Hidup, tapi kalau nanti yang penyelenggaranya PU berubah lagi, bukan taubatan ekologis karena kan gitu. Sebenarnya kita harus menjadikan jaringan yang saling sinergis antara dinas maupun kementerian supaya mengelola sungai itu bukan ngelola seperti kita ngelola apa ya warung, bukan. Bukan ngelola warung. Karena persoalannya banyak di sungai itu. Ya kemarin kebetulan alhamdulillah ada tiga komisi yang menangani, yaitu konservasi di atas, kedua daya rusak air yang menangani ada tiga problema, banjir, pencemaran, dan sedimentasi. Yang ketiga kita akan membentuk suatu wadah untuk komunitas dan mencarikan bapak angkat dari masing-masing perusahaan yang ada di daerahnya masing-masing. Itu untuk sementara ya kita kalau bicara sungai nggak mudah gitu. Mungkin Pak Teguh tahu sendiri lah, pencemaran tuh sungai kan dicemari oleh banyak hal ya kan, apalagi sekarang ada MBG. Salurannya, buangannya kan langsung ke sungai.
1: Nah itu
2: ini ya, ini harus di
1: itu tantangan terbesar ya Pak ya.
2: Itu tantangan besar dan jangan lupa MBG 80% IPAL-nya juga belum
1: tuntas atau belum
2: buat.
1: Ya belum kan.
2: Kan gitu. Tapi alhamdulillah bahwasanya dinas masing-masing kabupaten kota ini sudah bergerak untuk merubah mindset masyarakat untuk menyayangi sungai. Kalau sungai kotor, gimana kita bisa kalau musim kemarau ini bisa nyari air kan gitu.
1: Ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Teguh ya Pak ya, bahwa ini menjadi tantangan terbesar. Apalagi tadi ada tambahan menurut Pak Bambang adalah MBG lah katakanlah, SPBG dan lain sebagainya kan, buang itunya kan kebanyakan di sungai ya Pak ya. Apa benar begitu Pak? Menurut Pak Bambang IPAL-nya seperti apa sih Pak? Pak Teguh?
0: Ya, jadi memang dengan dinamika saat ini dengan adanya apa program MBG itu juga salah satu poin plus, dan pasti ada plus ada minus ya. Poin plusnya juga ada yang dirasakan, plus minusnya ya setidaknya kita terkait

0: dengan apa ya, konservasi lingkungan itu juga harus disadari bahwa pengelolaan air limbahnya itu yang harus diperhatikan utama. Karena apa? Kami dari Dinas Lingkungan Hidup selantiasa kalau apa pembinaan, kami ada pembinaan dengan para SPPG itu untuk lebih mengutamakan dan memperhatikan dari sisi pengelolaan air limbahnya. Memang untuk IPAL itu sudah kita mewajibkan, Pak. Mewajibkan agar pengelola daripada SPPG tersebut IPAL-nya agar diperhatikan sesuai dengan standar, kan gitu. Yang tidak IPAL-nya asal saja, kan gitu. Jadi sesuai standar, mereka juga sekiranya air limbah yang dihasilkan dari aktivitas dapur-dapur SPPG tersebut itu mengalir ke air permukaan itu juga seyogianya itu sudah kondisi yang sudah normal, baik karena sudah melalui beberapa proses filterisasi itu seperti itu melalui IPAL tersebut, Pak. Kalau IPAL sih kita mewajibkan, Pak, harus, Pak.
1: Harus ya, Pak.
0: Harus memiliki IPAL kalau untuk semua seluruh SPPG. Itu kan SPPG ada yang sudah beroperasional, ada yang baru rencana. Titiknya selalu bertambah masalahnya, Pak. Iya, titiknya bertambah terus. Tambah dapur, nambah dapur. Itu berarti kan hidup gitu kan, bikin itu seperti itu.
1: Baik, dan ini sekali lagi tantangan terbesar dan terberat barangkali ya buat pegiat lingkungan nih, Pak ya. Masyarakat belum dalam tanda kutip, mungkin kan ada. Sekarang saya mau tanya nih, Pak, ke Pak Bambang, bagaimana kepedulian masyarakat terhadap sungai ini, Pak, menurut Pak Bambang? Seperti Pak Bambang yang mungkin kan kalau pegiat lingkungan tidak jauh dari sungai ya, Pak ya, berjalan juga mesti lewatnya sungai kan? Menurut saya ini, Pak. Nah, menurut Pak Bambang sendiri seperti apa nih, Pak Bambang, terkait dengan kepedulian masyarakat terhadap sungai ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya kalau kita meruntut ke belakang, sungai itu kan adalah suatu tempat pertemuan semua pihak. Dari zaman dulu juga kan sungai sebagai jalur transportasi, jalur pertemuan segala macam dari segala masyarakat. Kalau kita sendiri pun tidak peduli, bagaimana anak cucu kita yang akan datang? Yang penting sekarang adalah kita bagaimana menumbuhkan kesadaran. Jangan sampai sungai menjadi tempat yang paling efektif membuang sampah. Itu baik sampah yang sifatnya cair maupun sampah yang sifatnya yang sudah kita yang baku, kan gitu. Ya ini yang harus kita harus banyak edukasi, baik dari dinas maupun dari kita komunitas, mengedukasi masyarakat supaya jangan mindsetnya itu jangan menghilangkan lah membuang sampah di sungai, kan gitu. Tapi biasanya banyak yang bandel gitu, bandel ya kayak MBG juga banyak yang bandel, nggak akan buat IPAL kan gitu. IPALnya kan asal jadi gitu. Kemarin kami kami dari komunitas dibajak sharing tentang ada salah satu SPPG yang minta kita, Pak, gimana cara kita bisa buang air limbah ke sungai. Saya bilang IPALnya dibenerin dulu baru bisa, terus bikin izin ke balai untuk minta rekomendasi gitu.
1: Tapi intinya ada ya, Pak ya, dalam tanda kutip SPPG yang apa ya, berkolaborasi, konsultasi dengan pegiat-pegiat lingkungan seperti halnya Papa gitu ya.
2: Ada ya, ada beberapa SPPG yang ada di kota maupun di kabupaten yang memang mereka kan ingin buang saluran hasil limbah cairnya itu bisa ke sungai, tapi dalam keadaan kondisi yang harus membersihkan gitu. Kalau IPA-nya sendiri tidak asal, hanya asal apa tabung toren 3 biji terus dibuang kan itu masih banyak ininya. Dan kita lagi berusaha bagaimana dari ke teman-teman komunitas itu mengolah hasil limbah sampah sisa-sisa makanan MBG. Ini kita coba, mudah-mudahan kepala SPPG-nya maupun yayasan yang mengelola bisa menyerahkan ke kita untuk kita jadi bahan pupuk ataupun apapun gitu.
1: Baik, Pak Teguh dan Pak Bambang, kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung bersama kita di channel YouTube kita ya, Pak, yang dari Cirebon, dan sudah mendengarkan beberapa waktu tadi. Ini dari Miftahur Rohman. Buang sampah ke sungai ataupun kali di Cirebon dan sekitarnya makin hari makin banyak orang, Pak, buang sampah ke sungainya. Itu bagaimana sosialisasi agar gak buang sampah ke sungai ataupun ke kali itu, Pak? Nah, mungkin jawab tadi Pak Teguh, kolaborasi dengan Pak Bambang ya, Pak ya. Kira di dinas dan pegiat kan harus sama-sama ya, Pak ya. Satu, dan kedua dari Pak Bangal 58. Apa kesulitan dalam menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai? Karena sungai sepertinya menjadi tempat favorit yang paling gampang untuk membuang sampah. Terima kasih. Dua-duanya masuk semua. Silakan Pak Teguh. Apa nih Pak Teguh, silakan. Sosialisasi agar enggak buang sampah ke sungai ini seperti apa sekarang ini,
0: okay. Pak? Oke. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi?
1: Dengan Miftahur Rahman.
0: Oh iya, oke, okay. Dengan Mas Miftahur Rahman. Iya. Terkait dengan apa ya, perilaku manusia ya,
1: okay.
0: Perilaku masyarakat yang membuang sungai, membuang sampah ke sungai.
1: Betul.
0: Itu memang apa ya, sudah menjadi PR kita, bahwa bagaimana kita bisa menyadarkan daripada warga masyarakat untuk bisa datangnya dari kesadaran diri sendiri dulu.
1: Ya,
0: ya kita sering berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat, Pak, baik dari tingkat ya RT, RW dan kelurahan termasuk kecamatan. Kita setiap dalam satu pekan itu secara berkala itu mengadakan suatu pertemuan, pertemuannya dengan warga masyarakat yang khususnya yang ada di sekitar sempadan aliran sungai itu, seperti di kelurahan tertentu gitu kan. Kita mengundang koordinasi dengan Pak Lurah untuk mengundang, mengumpulkan warga masyarakatnya, nanti kita lakukan suatu kegiatan. Dari kegiatan itu kita adakan pembinaan, yaitu menyisipkan pesan-pesan dan arahan agar masyarakat untuk bisa membangkitkan kesadarannya dulu, Pak. Kesadaran daripada masyarakat. Dari, kalau kita gembar-gembor, maaf ya, gembar-gembor, woi jangan buang sampah sembarangan, atau pasang
1: spanduk.
0: Pasang spanduk atau papan pengumuman seperti itu kan. Itu mungkin hanya sebagai pemandangan biasa saja. Tetapi kalau kita enggak turun langsung, petugas, pegawai daripada yang berwenang gitu kan, untuk melakukan pembinaan, edukasi dan sebagainya, itu kurang mengena. Oleh karenanya kita juga menggandeng para pegiat lingkungan, para kader-kader masyarakat yang bisa untuk bekerjasama melakukan pembinaan dan edukasi terhadap warga masyarakat. Itu seperti itu kurang lebihnya, Pak.
1: Baik. Dan menurut Pak Teguh sendiri kesulitannya seperti apa, Pak? Menyadarkan masyarakat ini, Pak. Katanya gitu dari Pak Bangal atau Bangal 58 nih, Pak.
0: Pak Bangal. Ya. Sebetulnya kesulitan itu sepanjang kita mampu melakukan suatu komunikasi. Komunikasi dengan warga masyarakat dengan baik, dengan persuasif, diarahkan juga, kita kadang-kadang juga turun langsung melakukan suatu langkah bersama, yaitu dengan gerakan bersih-bersih bersama gitu kan, bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah di sekitar sungai dengan warga masyarakat setempat. Itu mereka welcome gitu. Jadi kesulitan buat kami itu memang menjadi suatu tantangan, tapi tantangan itu bukan suatu hambatan buat kami, kan gitu.
1: Oke, baik. Ke Bapak-Bang, Bapak-Bang, tadi dikatakan bahwa membuang sampah di sungai ini seperti halnya masyarakat kurang disiplin dan sudah menjadi budaya katakanlah membuang sampah di sungai. Dan bagaimana tentunya sosialisasi terkait dengan pelarangan pembuangan sampah di sungai dan sebagainya menurut Pak Bambang sendiri sebagai penggiat lingkungan ataupun penggiat peduli sungai. Dan ini menjadi kesulitannya apa dalam menyadarkan masyarakat, Pak Bambang? Ya, silakan.
2: Ini sudah gimana ya? Sebenarnya tugas kita mensosialisasi itu bukan hanya tugas dari dinas.
1: Ya.
2: Ya, kita sebagai masyarakat pun harus juga terlibat dalam hal ini. Saya berharap setiap ada pengajian ataupun acara di gereja itu diselipkan bahwa membuang sampah di sembarang tempat itu dilarang oleh agama. Ini selama ini kita berkurang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang kalau yang menyentuh adalah tokoh agama itu lebih cepat menerima daripada yang menyentuh orang dinas ataupun dari kita yang
1: masyarakat biasa
2: kan gitu. Jadi saya peran daripada tokoh agama ini yang sangat sangat bagus. Saya berharap adanya MOU antara kan ada FKUB, FK apa segala itu bisa kerjasama dengan dinas, dengan mereka untuk bisa mensosialisasikan di dalam forum agama, kan gitu. Yang kedua, memang kalau kita tidak membuang sampah ke sungai, kita karena persoalannya adalah dinas tidak punya anggaran untuk penyediaan tempat sampah.
1: Sampah, oke.
2: Itu. Ya kemarin juga kita bahas di konferensi sungai.
1: Oke. Nah, sekarang kita buka nih, Pak. Apa oleh-oleh dari sana, Pak?
2: Mojokerto sana, Pak. Pertama gini, kemarin itu dibahas kalau sampah yang ada di sungai itu kewenangan Kementerian PUPR.
1: Oh gitu ya, siap-siap.
2: Yang kedua, kalau sampah sudah di atas bantaran atau sepadan sungai, itu tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Bantaran, oke.
2: Okay. Ya. Itu yang kemarin dibahas dan kemarin disetujui oleh beberapa pihak. Oke, saling tidak selama ini kan saling lempar tanggung jawab nih. Ya kan? Sampah basah nggak mau diangkut lah kata Dinas Lingkungan Hidup. Ya kan gitu. Okay. Karena kita di TPA-nya nggak ada menyangkut sampah basah kan gitu. Nah, yang kedua kita kemarin juga membahas masalah penanaman di bantaran sungai atau sepadan sungai. Salah satu sisi ada yang bilang silakan pakai pohon tegakan. Satu sisi tidak boleh menggunakan pohon tegakan. Nah, kemarin akhirnya sepakati bahwasannya setiap kita menanam yang tidak bahan tegakan itu kita selipin satu bahan tegakan. Ada bisa dari akar wangi untuk menguatkan tanah di bantaran ataupun di sepadan. Dan di sampingan ada pohon bambu. Cuma persoalannya kalau bambu itu tidak dirawat, otomatis begitu kena banjir pasti akan jatuh ke sungai.
1: Baik.
2: Nah, ini kemarin ada terus ke pohon bunga, pohon buah gimana? Itu sebenarnya tergantung daripada daerahnya masing-masing. Setuju nggak antara dinas yang terkait untuk saling menyetujui gitu. Jangan sampai pernah kejadian saya nanam bambu dicabut, nanam bambu dicabut. Kan gitu. Okay. Ya itulah kita harus sinergis, antara tidak hanya dari dinas, sinergis. Karena saya selalu berharap ada 5 pilar yang harus bersinergis. Akademisi, bagaimana merumuskan dan mencari hal-hal yang baru dalam pemecahan masalah sungai. Lantas pemerintah membuat regulasi. Jangan hanya membuat, tapi bagaimana menerapkan regulasi itu ke tingkat paling bawah. Ketiga adalah masalah pengusaha yang mampu membiayai komunitas maupun dari ke dinas untuk bisa membangun memutus rantai-rantai yang lain. Yang keempat komunitas. Ini jangan lupa nih. Yang kelima adalah RRI juga ikut terlibat.
1: Wais, mantap.
2: Iya, RRI maupun media massa, media elektronik. Ya ini untuk menyebarkan lo. Ini lo bagus lo sungainya sebagai percontohan. Lo ini lo kotor lo. Ya kan gitu. Ini lima pilar nih harus duduk bareng memecahkan satu persoalan masalah sungai. Karena persoalan sungai tadi saya katakan, kita harus bicara dari hulu ke hilir.
1: Baik.
2: Hulunya kenapa rusak? Ya kan, tengahnya ke hilir itu apa?
1: Oke.
2: Ya kan, persoalannya kan gitu. Jadi kita harus benar-benar duduk bareng, ngopi bareng lah kalau saya bilang. Kalau di pinggir sungai, Pak Teguh.
1: Oh iya.
2: Iya, pinggir sungai ngambil ngobrol. Ya kan gitu.
0: Inspirasi keluar ya.
2: Iya, inspirasi keluar gitu. Enggak perlu biaya besar, coba bawa kopi.
1: Siap.
2: Kopi kan gitu, duduk bareng, RRI duduk
1: menyiapkan. Ayo, siap,
2: kan,
1: siap,
2: kan gitu.
1: Siap, siap, Pak.
2: Dulu pernah saya bilang kan, pernah sekali-sekali di radar Cirebon Televisi saya bilang, ayo kita dulu lomba berenang di Sukalila. Ya mudah-mudahan nanti airnya bersih dan kita boleh kita bersama-sama ngadu renang kan gitu. Itu aja yang sementara.
1: Baik, Pak. Pak Bambang dan Pak Teguh, kita akan menyapa Ibu Reni dari Plumbon ya, Pak ya.
0: Siap,
1: kita akan menyapa Ibu Reni dari Plumbon yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Pian.
1: Selamat pagi. Ada Pak Teguh dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di LH Kota Cirebon, dan Pak Bambang Sasongko, aktivis peduli sungai. Silakan.
3: Iya, assalamualaikum. Bapak Teguh Wiyatno Esos ya, Pak Kabid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Bapak Bambang Sasongko, aktivis peduli sungai. Menarik sekali nih Mas Pian temanya ya. Jarang-jarang merawat sungai, memulihkan kehidupan, kolaborasi masyarakat dalam menjaga kelestarian. Jadi bukan manusia aja ya Pak yang harus dirawat itu.
1: Oh iya.
3: Iya, ternyata sungai juga karena salah satu ekosistem ya, untuk lingkungan hidup manusia, jadi perlu dirawat. Tapi pertanyaan saya, apakah merawatnya itu hanya karena memang ulang tahun sungai gitu, atau memang sudah
1: setiap aja gitu ya,
3: bulan? Ya karena kan mungkin baru di itu kan di RRI ya, jadi tahunnya seperti ini. Pertanyaannya mungkin pas sungai-sungai yang ada di Kota Cirebon itu, yang saya tahu tuh di Sungai Derajat aja tuh Pak, kali apa ya, ada Kali Krian. Kira-kira menurut Bapak sungainya di mana aja dan yang paling kotor itu di mana? Kemudian lebih berbahaya mana Pak dampaknya dari pembuangan sampah atau limbah pabrik gitu terhadap ekosistem yang ada di sungai itu sendiri? Kemudian tadi kan ada kata kolaborasi ya, masyarakat dengan apa, pegiat lingkungan. Nah itu kolaborasi itu mudah-mudahan sih jangan sampai apa NATO ya Pak, not action talk only. Okay. Jadi tetap programnya bagus, apapun bagus, tapi masyarakatnya benar-benar cuek atau masih ada yang double gitu, buang sampahnya seenaknya, buang limbahnya juga mungkin curi-curi, nggak ada yang tahu ini. Nah itu kira-kira kalau sampai terjadi begitu tuh Pak, ada nggak efek jeranya untuk masyarakat atau mungkin suatu perusahaan yang memang melanggar aturan gitu. Dan sepanjang kita masih apa kayak judul lagu ya Mas Pian ya?
1: Gak apa-apa.
3: Sepanjang kita terus begitu.
1: Oke.
3: Kita kan pernah ada sungai yang bersih gitu kan. Jadi harus ada efek jera atau seperti apa nih agar masyarakat tidak apa ya, mumpung ada pengawasan, mereka disiplin. Nanti kalau sudah nggak ada, nggak ada yang liatin ini, buang sampah lagi sampai kayak lumut itu di, kalau di kabupaten ada sungai yang kayak bubur lemu gitu karena saking banyak sampah atau gimana ya, apalagi kalau hujan tuh. Nah mohon penjelasannya ya untuk Pak Teguh, Pak Bambang. Semoga programnya sukses. Mas Pian, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sampai jam 9 nih Pak. Menjawab pertanyaan dari Bu Reni ya Pak ya. Karena banyak.
4: Harusnya harus jangan sampai jam 9.
2: Sampai siang.
4: Sampai makan siang kan gitu.
1: Dari Bu Reni kita ke Mas Arif atau Pak Arif di Kota Cirebon. Kita ke menyapa Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, mohon maaf terputus. Oh, oke, halo. Oke, sebentar. Kita boleh kita hadirkan kembali Pak Arif di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini berdengar. Dan masih bersama Bapak Teguh Wiyatno Esos, MSC, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, dan juga Bapak Bambang Sasongko, aktivis peduli sungai. Kita akan menyapa pendengar kembali yang akan bergabung di line telepon. Tapi kita juga akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935 dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Saya Bu Sari dari Kedawung, sangat prihatin terkait dengan keberadaan sungai saat ini katanya. Walaupun sudah dituliskan berbagai hal terkait dengan larangan, bahkan ada denda sekaligus ya Pak ya. Dan juga sungainya ditaruh kayak besi gitu Pak, untuk menutupi orang yang tidak buang sampah. Tapi tetap aja Pak, malah pada nyangkol katanya di seri-seri itu ataupun di sela-sela itunya Pak. Nah bagaimana Pak terkait dengan penegakan hukumnya? Nanti dijawab ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Sari dari Kedawung. Kita akan menyapa Pak Arif di Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pak Arif, apa kabar? Sehat Pak?
5: Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Arif silakan, ada Pak Teguh dan juga Pak Bambang. Mangga silakan.
5: Terima kasih Pak. Yang pertama saya apresiasi Pak dengan adanya dialog grafis yang digagas oleh Rengi dan Jawa. Oke. Pencemaran lingkungan yang berkabat dekat sungai di Kota Cirebon. Pak Bambang atau Pak Teguh, saya melihat bahwa di Kota Cirebon ini belum ada tindakan preventif terkait dengan sampah yang berdampak dari arah di luar Kota Cirebon, Pak.
1: Oke.
5: Perkenalkan saya bahwa sampah itu kan dari hulu ke hilir, Pak. Nah, sampah yang dari Kabupaten Cirebon, taruhlah kita bisa bicara aliran sampah di Sungai Jelajah, Pak. Itu bukan semata-mata sampah yang berasal dari Kota Cirebon, Pak, atau Gambira. Itu berangkat dari sampah yang di luar Kota Cirebon.
1: Oke.
5: Pertanyaan kita, Pak, sampai sejauh mana, Pak, pemerintah Kota Cirebon dalam IDLH atau pejabat terkait untuk mengantisipasi seperti itu, Pak? Karena penumpukan sampah di daerah Kusunan itu luar biasa, Pak, tidak akan pernah habis. Dan ternyata bukan dari Kota Cirebon saja, Pak, tapi dominan ada beberapa kemungkinan sampah dari luar aliran sungai di Kota Cirebon yang berdampak terhadap sampah yang ada di Cirebon. Itu barangkali Pak Bambang.
1: Baik, siap Bambang, Pak Teguh ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Arif untuk kota di Kota Cirebon untuk kesempatan pagi ini. Dan pendengar, silakan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0231486374 ataupun di 8493259 dan nomor WA kami 081324951935. Kita jawab apa dulu nih?
4: Global aja.
1: Banyak aja. Secara global aja ya Pak Teguh. Pak Teguh dulu, silakan Pak Teguh. Terkait dengan Ibu Reni tadi Pak, terkait dengan ya pokoknya terkait dengan sampah ya Pak ya, yang masih banyak ada di sungai-sungai, terus bagaimana efek jeranya dan juga terus lebih bahayakah sampah atau limbah dari pabrik gitu katanya Pak. Pak Teguh, mangga silakan.
0: Baik. Selamat pagi Bu Reni, juga Pak Arief tadi ya?
1: Iya Pak Arief sekalian.
0: Ada Pak Arief juga, kita sapa sekalian karena dua-duanya sedang berinteraksi dengan kita.
1: Tadi Bu Sari dari Kedawung.
0: Bu Sari ya, dari Kedawung tadi ya. Ya selamat pagi Bu Sari, Pak Arief dan Bu Reni sekali lagi. Ini terkait dengan kondisi sungai tadi saya tanya. Jadi saya dengar Bu Reni. Bu Reni nanyakan sungai besar ada di Cirebon ada berapa semuanya kan gitu. Ya memang betul Bu, di kota Cirebon itu memang dikelilingi oleh aliran sungai karena memang posisinya di hilir yang berdekatan langsung nempel dengan muara kan,
1: betul.
0: Posisi sungai kita. Kita sudah melakukan suatu aktivitas Bu, dari perhatian kita ke terhadap sungai tersebut. Di 13 sungai itu kita selalu pantau daripada kualitas airnya. Okay. Kualitas air sungai itu kita pantau di 3 titik itu dalam 1 tahun itu 2 kali, kan seperti itu. Dan sungai-sungai kecil, sungai-sungai besar, yang tadi Ibu tanyakan ada berapa sungai besar di Kota Cirebon? Sungai yang besar itu di Kota Cirebon itu ada Sungai Krian, yang memang besar dan lebar itu dia langsung berhadapan dengan laut jadi bermuara di situ. Dan sungai banjir kanal yaitu Sungai Cipadu yang berbatasan dengan itu yang melintasi Jalan Tuparef itu. Lalu Sungai Kalijaga. Itu sungai besar yang ada di Kota Cirebon. Semuanya kondisinya sedang. Kondisi sungainya sedang. Dan terkait dengan sampah, itu sampah memang datang, kalau sampah yang ada di sungai itu datangnya lebih banyak datang dari hulu Pak. Dan Bu Reni, hulu karena kita kan dapat kiriman aliran sungainya itu dari dataran tinggi melewati beberapa perbatasan kabupaten, dan disitulah sampah-sampah itu bisa datang. Kalau dari warga masyarakat Kota Cirebon sih tidak terlalu
1: Insya Allah sudah sadar gitu, banyak
0: kesadarannya sudah cukup cukup baik gitu ya. Karena apa, selain sampah-sampah yang datang dari aliran sungai dari hulu itu, sampah di Kota Cirebon itu juga datang dari laut Pak. Dari laut itu, dari aliran gelombang laut itu membawa sampah ketika dia terjadi aktivitas pasang
1: ya, Pak, ya.
0: Ketika pasang itu ada sampah entah dari pulau mana, entah dari mana, datangnya dari tengah laut, itu menepi dan bermuaranya di pantai atau pesisir Kota Cirebon. Jadi kompleks banget terkait dengan sampah. Sampah itu datang dari hulu, mengalir melalui aliran hilir dan muaranya dari Kota Cirebon, dan sampah yang ada di Cirebon itu juga datang dari gelombang laut yang kadang-kadang membawa sampahnya juga lebih cukup signifikan, Pak.
1: Banyak
0: itu seperti itu. Jadi kepedulian kita, khususnya kami pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup terhadap sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Cirebon itu tetap kami pelihara tanpa harus memperingati hari sungai sedunia itu. Itu sudah menjadi rutinitas kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk senantiasa minimal memantau, memonitor dan menguji kualitas airnya. Itu bentuk perhatian kami. Nah, terkait penanganan sampahnya, kami juga membentuk kader-kader di setiap kelurahan untuk bisa memberikan edukasi, mengarahkan dan membimbing warga masyarakat yang masih belum sadar terkait dengan mereka membuang sampah ataupun limbah langsung ke sungai, kan gitu. Jadi memang kalau memang sanksi yang diterapkan itu memang kita masih preventif Pak. Sanksi tidak, kita tidak saklek dan tidak main hakim gitu seperti itu kan. Jadi kita memang masih persuasi, pembinaan dan lebih mengarahkan ke edukasinya terhadap warga masyarakat yang masih belum sadar. Tapi saya yakin warga masyarakat Kota Cirebon tingkat kesadarannya itu sudah mengarah baik Pak.
1: Itu. Semoga saja demikian ya Pak ya. Baik. Tapi mungkin kan ada indikasinya ya Pak Bambang ya. Kalau Pak Bambang mungkin sudah tahu nih indikasi masyarakat ke arah yang lebih baik itu seperti apa Pak, ke dalam kecintaannya terhadap sungai gitu Pak.
2: Kita harus memberikan contoh yang baik-baik kepada kita, bisa bersindagaur dengan anak-anak kita di pinggir sungai. Tapi persoalannya kan sungai kita kan 80% alangkah nikmatnya kotor kan gitu. Jadi sebenarnya tadi pertamanya sudah saya jelaskan, saya pengen peran utama dari tokoh-tokoh agama juga dilibatkan secara pasif ya, bukan masif ya, tapi secara baik itu tokoh agama Islam maupun tokoh non-Islam. Jadi di setiap mereka mengawali untuk khotbah itu ada bahwa membuang sampah atau membuat kotor itu sangat dilarang oleh agama, kan gitu.
1: Kebersihan lah, kebersihan lah gitu, nah,
2: itu. Dan masalah sebenarnya di Bali itu ada satu, kita bisa ambil contoh. Orang yang buang sampah sembarangan itu langsung kena, ketangkap, didenda langsung dalam persidangan darurat yang dilakukan oleh dinas terkait. Dendanya berapa? Dendanya tergantung daripada perda yang tercantum dalam tadi membuang sampah. Itu di Bali sudah berlaku, sudah ada. Okay. Di Jogja pun juga sudah ada. Ada, kalau bisa sih saya mengusulkan dinas membuat patroli sampah. Tidak hanya polisi tapi dari lingkungan masyarakat, menjadi patroli. Ya jadi dia yang bisa mengkanter atau bisa membantu dinas untuk bagaimana mengawasi masyarakatnya tidak membuang sampah sembarangan. Ya juga peran PPNS nih Pak. PPNS kita nih kadangkala belum banyak aktif di lapangan. Ya banyak jujur kalau kita sering buang, kita berikan izin mereka untuk mengolah limbah IPAL. Ternyata IPALnya nggak sesuai dengan standar. Ini harusnya begitu izin keluar minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali itu diadakan peninjauan ke lapangan untuk mengecek cost, recheck ulang lagi. Benar nggak? Kalau memang tidak benar ya kita membuatkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau perlu sudah tiga tetap tidak dilakukan, bisa kita tutup untuk sementara selama IPALnya bisa diperbaiki kembali. Yang tadi Bu siapa tadi tanyakan gimana kan itu. Itu sebenarnya kalau masyarakat sih kalau diajak untuk, ya repotnya kita ini sudah budaya gotong royong sudah mulai luntur ya Pak. Iya ya kan? Budaya gotong royong luntur. Nah ini kita ya tadi tokoh agama yang bisa berperan. Dan kalau di daerah timur tuh yang utama adalah adanya undang-undang adat yang mereka buat. Okay. Itu sangat sangat vital daripada undang-undang negara yang buat kan gitu. Udah gak bayar banyak biaya lagi kan.
1: Betul.
2: Ya contohnya saya selama 5 tahun di Papua, adat yang saya pakai.
1: Okay.
2: Itu sangat dominan dan sangat sangat berguna untuk senjata buat kita untuk masyarakat. Contohnya gini, mereka mau nebang pohon, saya ambil contoh di Papua, mereka mau nebang pohon tapi menanam dulu 10 pohon. Kalau sudah 3 bulan bawa pohon itu hidup, silakan tebang satu pohon. Itu karena yang repotnya memang adalah namanya manusia kan tidak semuanya normal ya. Iya kan? Ada yang enggak normal kan gitu. Yang repotnya yang enggak normal gitu. Mau kita tuntut gimana tetap aja enggak akan bisa kan gitu. Ya banyak yang nebang pohon sembarangan. Makanya kemarin itu sebenarnya adanya hari sungai itu bukan untuk menutupi adanya kuda tuli, bukan.
1: Betul.
2: Ini usulan dari komunitas mengusap berharap adanya hari sungai tanggal 27 Juli. Jadi jangan diartikan buat 27 Juli untuk menutup aib kuda tuli, tidak. Sebenarnya kan itu. Kemarin kita ngangkat di Mojokerto taubatan ekologis. Memang jujur ekologis kita sudah hancur total. Tanpa ada kesadaran dari tadi saya lima lapis itu untuk kita bersama-sama duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak akan bisa sesungguhnya. Pemimpin kita banyak kan janji kan gitu. Tapi pelaksanaannya enggak ada. Kan gitu. Ya baik sampah nanti kita ini itu. Tapi ternyata kan gitu. Alasannya nggak ada dana lah itu. Sebenarnya dana itu ada, kalau menurut saya sebagai orang lingkungan urutan kedua, yang penting kita kerjakan dulu bersama-sama. Saya sering diskusi dengan Pak Teguh nih, kalau Pak Teguh kita nanam mangrove gimana, udah kita siapkan mangrove kan gitu, tinggal kita nanam sama-sama atau kita bagaimana kita bersihkan sampah kan gitu. Ya ini tapi ya karenanya kita di bidang, memang sih kalau orang di luar pemerintahan bisanya ngomong kan gitu.
1: Okay. Ya, tapi Pak Teguh sendiri yang pusing gitu.
2: Pusing sendiri kan gitu. Tapi saya berharap kan tadi, saya ngajak sekarang saya nuntut nih tuan rumah RRI untuk kumpulin kita bareng, duduk bareng di sungai. Saya siapkan tempatnya sungai, ya kan? Sungai dengan kopi. Kopi dari kami. Mau kopi Papua, mau kopi Aceh ada nih. Ke Lampung. Ke Lampung. Saya kemarin dapat apa kopi-kopi dari adik-adik saya yang dari daerah-daerah dari komunitas kan gitu.
0: Di bawah masih kan Pak?
2: Oh enggak. Enggak kan gitu. Sebenarnya ayo bareng. Bu siapa tadi sama Pak Arif, ayo kita sama-sama lah kolaborasi. Ya saya berharap jangan selalu kita menyalahkan pemerintah. Kita lihat dulu ke diri kita, mampu enggak kita untuk bisa berbuat kan gitu, ada pepatah. Apa yang bisa kita berikan pada negara? Jangan tanya apa negara bisa berikan pada kita.
1: Oke, setuju.
2: Itu. Baik. Itu aja. Wah, ya.
1: Nah, oke, Pak Teguh, ya. Untuk program kedepannya nih Pak, katakanlah untuk 2 atau 3 tahun ke depan, apa nih program target pemerintah dalam beberapa tahun ke depan terkait dengan kualitas sungai nih? Yang mungkin kan Pak Teguh sama menjawab ini harus ada ini ya Pak ya,
2: sinergis.
1: Harus ada sinergi, kemudian harus juga ada target apa nih yang harus bisa selesaikan gitulah ya. Katakanlah begitu. Apa nih Pak Teguh, silakan.
0: Baik, kami sudah merencanakan untuk program ke depan itu terkait dengan penanganan dan pengelolaan sungai untuk menjaga kualitasnya itu, yaitu sedang mempersiapkan juga, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, untuk bisa mempersiapkan TPS yang khusus di atas padan sungai. Jadi tempat pembuangan sampah sementara itu loh, pemrosesan juga. Nanti kita akan ada pengelolaan atau pemrosesan khusus sampah-sampah yang ada di sungai. Jadi Pak Wali Kota sudah menginstruksikan atau memerintahkan kami untuk segera mempersiapkan atau menyediakan lokasi TPS yang bisa digunakan untuk pemrosesan sampah di sekitar sungai itu. Kita ditargetkan ada 3 titik di tahun 2007 ke depan ini sudah bisa dimulai. Titiknya kita di ujung sungai Sungai Sukalila Kali Baru itu nanti ada satu TPS yang akan kita gunakan sebagai pemrosesan sampah. Sampahnya yang ada di sungai kita akan tahan di situ, ada trash barrier atau jaring penahan itu. Itu nanti kita akan tahan sampah-sampah yang mengalir di atas sungai, kiranya tidak, dia akan tidak mengalir ke muara
1: laut ya.
0: Sebelum nyampe laut kita udah tahan, udah dikumpulkan, lalu di setelah dikumpulkan kita angkat ke atas dan kita akan proses. Kita pilah akan sampah-sampah yang organik dan sampah-sampah non organik. Itu seperti itu, ada tinggal kita nyari beberapa titik lagi yang sekiranya posisinya ada di dekat muara muara sungai. Itu upaya kita ke depan terkait dengan pemeliharaan dan penanganan sampah yang ada di atas sungai tersebut.
1: Baik. Kita menyapa Bang Jai dari Plumbon. Tadi Bang Jai, terima kasih sudah berkirimnya di 081324951935. Langsung saja Bapak-bapak narasumber di RRI. Sebenarnya Cirebon ini mempunyai sungai yang begitu indah kalau memang diperbarui ataupun juga dirawat dengan baik. Saya sih semoga saja, walaupun orang kabupaten, tapi saya suka ataupun senang berbagian ke Cirebon Kota katanya, karena mungkin lapak saya di Cirebon Kota. Yang saya harapkan nanti Sungai Sukalila atau dari Wong Cirebon Kali Sukalila ku nantinya bisa membuat sebagai contoh percobaan untuk sungai-sungai yang ada di Kota Cirebon yang bisa difungsikan untuk berbagai hal katanya. Seperti yang tadi Pak Bambang katanya bisa ngopi di pinggir sungai, yaitu soal proyek percontohannya di Sungai Sukalila katanya gitu Pak. Dan bisa ngobrol-ngobrol dengan adanya taman-taman yang lainnya gitu Pak. Nah, seberapa besar nih Pak tentunya masyarakat Cirebon, kalaupun iya Sungai Sukalila jadi, terus juga sungai yang di seluruh Sukalila. Terus saya juga ke daerah sebelum pelabuhan itu Pak, ada sungai yang di situ ada tambatan perahu-perahu, kayaknya asik gitu Pak. Tapi mungkin sekali lagi ya, secara klasik dana yang menjadi dana yang menjadi hal yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan ataupun revitalisasi sungai katanya begitu. Nah, secara keseluruhan seperti apa dinas menanggapi terkait dengan keinginan saya dan juga mungkin masyarakat Kota Cirebon ataupun masyarakat yang berada di Kota Cirebon ini untuk merevitalisasi sungai katanya gitu. Pak Teguh, mangga silakan Pak Teguh.
0: Mas siapa tadi?
1: Mas Jai di Plumbon.
0: Mas Jai, selamat pagi Mas Jai. Terima kasih pendapat dan saran serta pertanyaan kecilnya ya. Jadi terkait dengan kebanggaan Mas Jai akan keberadaan sungai ikonik gitu ya, ada di Kota Cirebon, Sungai Sukalila dan Sungai Kalibaru itu nyambung Pak. Karena itu lintasan dua sungai yang memang berbatasan dengan, dibatasi oleh jalan jalan Siliwang itu. Jadi memang di era kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Effendi Edo ini adalah langkah awal itu yang beliau lakukan terhadap fasilitas atau sumber daya yang ada di Kota Cirebon itu diantaranya adalah penataan atau revitalisasi Sungai Sukalila Kali Baru. Sungai Sukalila Kali Baru yang semula memang kondisinya tidak terperhatikan, tanda kutip seperti itu ya, karena fungsinya tidak terwujud.
1: Tidak seperti sungai ya Pak?
0: Iya, fungsinya tidak terwujud, tidak wujud sebagaimana mestinya sebuah sungai kan gitu. Di situ kan dulunya untuk berjualan kaki lima, lapak-lapak yang memang tidak beraturan dan sebagainya. Alhamdulillah Pak Wali Kota itu berkoordinasi bekerjasama dengan Kementerian PUTR dalam hal ini melalui Balai Besar Wilayah Sungainya, karena itu kan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pak.
1: Siap.
0: Sungai tersebut adalah kewenangan mereka, tetapi posisinya, kondisinya melintas atau melintang di tengah-tengah Kota Cirebon. Okay. Dan itu sungai yang klasik di Kota Cirebon, di era kolonial juga dulu kelihatannya masih asli oleh pemerintah Belanda juga dirawat. Oleh karenanya kita sebagai generasi penerus itu kan sudah berkewajiban untuk merawat.
1: Baik.
0: Revitalisasi itu dilakukan memang untuk lebih memperhatikan satu sebagai alih fungsi sungainya bisa berperan dan nanti akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Cirebon, juga sebagai sarana wisata wisata kuliner rencananya nanti ada untuk jogging track dan sebagainya, tempat olahraga ringan nanti di sekitar sungai. Sungai itu akan dipelihara, ditata sedemikian rupa dan akan ditingkatkan daripada pemeliharaannya. Nanti kita akan ciptakan suatu sungai yang memiliki fungsi yang baik, kualitas airnya kita jaga. Jadi nanti akan menjadi sungai yang insya Allah menjadi sungai yang asli dan sehat. Dan seperti itu yang memang itu menjadi ikonik Kota Cirebon dan menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Siap.
0: Itu seperti itu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Pak Teguh, Pak Bambang,
2: saya tambahin sedikit ya.
1: Siap, silakan Pak Bambang.
2: Kalau untuk Sukalila itu diawali dari zamannya almarhum Pak Wali Kota
0: Komedi. Komedi Syafri.
2: Yang baru kemarin zamannya Pak Ajis lah, sebelum Pak Ajis.
0: Pak Ano.
2: Iya, itu Mister. Kebetulan saya dilibatkan dalam hal itu. Tadi rencana itu kan sebenarnya kalau sekarang ini berubah 380 derajat. 360 derajat. Kalau dulu konsepnya para pedagang itu menghadap ke sungai.
1: Oke. Okay. Oh, menghadap ke sungai.
2: Menghadap ke sungai. Okay. Di tengahnya ada gondola. Dulu tuh waktu konsepnya Pak Ano dan tinggal MOU aja antar dinas akhirnya gagal. Nah, sekarang ini perubahan dramatis, jadi pedagang itu sekarang tidak menghadap sungai, tapi di luar itu. Dan sekarang hanya dijadikan ruang terbuka hijau. Okay. 90% ruang terbuka hijau. Ya pada prinsipnya ya kita tinggal, mampu nggak kita untuk merawat?
1: Oke. Okay.
2: Yang merawat itu bukan hanya dinas, bukan hanya pemerintah. Masyarakat pun harus ikut merawat.
1: Betul.
2: Buat apa dibangunkan yang mewah-mewah, tapi ternyata tidak bisa dirawat. Tapi sebenarnya dengan sungai bisa menjadikan penghasil utama. Jadi APBD dalam suatu kelurahan ataupun desa. Sungai bisa jadikan untuk rafting ataupun selainnya untuk jogging track segala macam. Tinggal tergantung niatan kita. Jangan lupa bahwasanya tadi saya katakan dinas tidak bisa berdiri sendiri. Harus kolaborasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan segala macam itu harus kolaborasi. Banyak di daerah yang sebagai sungai sebagai peradaban itu kan harus kita penuhi. Dan juga kita jangan lupa kita harus merestorasi sungai. Jadi mengembalikan fungsi sungai apa adanya dari dulu sampai sekarang. Jangan asal dinas PU ngeruknya sembarangan, merubah titik belokannya gitu. Nah, tapi merestorasi sungai sebagai awalnya dari apa kembali ke awalnya kembali
1: Baik. Terima kasih juga pendengar yang sudah berkirim komentarnya melalui channel YouTube RRI Cirebon. Ada Ridwan Muhammad Rizki. Sebenarnya jika ingin menumbuhkan kesadaran seluruh masyarakat maupun stakeholder harus berpikir bahwa alam terutama sungai itu merupakan sumber kehidupan, pasti akan merawat dan menjaganya. Oke, semoga saja demikian ya pendengar ya. Pak Bambang, menurut Pak Bambang nih, apa nih Pak harapan Bapak terhadap sungai? Katakanlah beberapa tahun kemudian gitu Pak. impian Bapak gitu, Pak?
2: Ya semua
1: impian masyarakat juga ya, Pak.
2: semua impian dalam terhadap okay. sungai itu ya tadi kita pengen sungai itu bersih dari ya kalau sampah sedikit-sedikit itu wajar lah ya. Tapi untuk membersihkan 100% total bersih itu kan sulit. Ya, ya kan? Karena kita pada posisi untuk kabupaten kota itu kan di hilir. Ya kan? Kalau di atasnya dan tengahnya tidak bisa dijaga ya otomatis akan hancur kan gitu. Ya saya berharap ayolah kita ringan tangan, ringan pikiran untuk sama-sama menjaga dan merawat. Kan gitu, jangan merawat air mata tapi merawat sungai kita kembali kepada fungsinya sebagai tempat main kita waktu kecil dulu mandi di sungai kan, mandi cuci kan di sungai. Jadi sungai jadi adalah pusat peradaban. Sungai ada tempat kita untuk berdialog.
1: Baik itu. Pak, tapi ini juga mungkin juga keluhan daripada masyarakat ataupun juga pandangan dari masyarakat ya Pak ya. Ini dari Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Bapak, saya Ibu Retno dari Perum. Kalau menurut saya yang di Kuningan itu kan sebagai pusatnya sumber air daripada kota Cirebon. Jadi masyarakat dalam tanda kutip agak kurang begitu peduli Pak terkait dengan sumber alam yang ada di Cirebon khususnya gitu ya Pak ya. Dan menurut Bapak apakah juga terkait dengan Kuningan harus kolaborasi juga nih Pak seharusnya dari Kuningan, dari Cirebon ke Kuningan, Kuningan juga ke bawah-bawahnya ke aliran sungai ini agar semuanya bisa terlaksana dengan baik keinginan dari masyarakat. Contohnya kalau di Kuningan airnya begitu jernih Pak, tapi setelah turun dari Kuningan airnya begitu kurang kurang bersih dan kurang jernih katanya begitu Bu Retno. Singkat saja mungkin Pak Bambang dulu silakan Pak. Ini ya, seperti apa?
2: Tadi udah seulang tadi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita saling berkolaborasi antar daerah karena sungai itu kan hulunya di mana di daerah situ. Kita harus dengan Kuningan dengan Cirebon harus kolaborasi. Tidak bisa dengan Kuningan sendiri, Cirebon sendiri nggak bisa. Jangan sampai gini, Cirebon hanya pemakai air. Ya kan, penikmat air. Sedangkan kalau di atas tidak dirawat, otomatis yang jadi air mata. Nah itu harus berbasi kan gitu. Jangan sampai Kuningan hanya nerima duitnya saja tapi tidak bisa merawat mata air kan. Itu aja sih sebenarnya. Ayolah kita sama-sama merubah mindset kita untuk menjaga sungai dan merawat sungai.
1: Baik. Pertanyaan closing statement dari Pak Kabid dulu, Pak Kabid, terkait dengan cara mempertahankan semangat untuk bisa menjaga sungai ini seperti apa, Pak Kabid? Sekaligus juga pesan kepada masyarakat khususnya Kota Cirebon dan sekitarnya yang dialir oleh sungai ini seperti apa agar bisa menjaga sungai, Pak Kabid silakan.
0: Baik, terkait dengan kita untuk memelihara sungai tersebut otomatis menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban kita bersama, selain pemerintah, stakeholder, pegiat lingkungan, pegiat sungai, juga pemerhati sungai, kan warga masyarakat khususnya gitu kan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa kita menjadikan sungai sebagai aset, sebagai apa ya istilahnya, sesuatu hal yang memang punya peran dalam kehidupan ini kan, seperti itu. Dan saya juga sudah ingin menginformasikan bahwa pemerintah Kota Cirebon itu sudah melakukan beberapa upaya diantara untuk perhatian terhadap sungai, yaitu melakukan pemantauan secara berkala, penataan ruang sempadan sungai Sukalila nih, revitalisasi yang tadi saya ceritakan tadi, dan juga penuangan ekoenzim. Penuangan ekoenzim itu kan diantaranya adalah untuk menetralisir daripada kualitas air. Dan itu ekoenzim sudah kita lakukan, dan juga pembentukan kader lingkungan di tingkat RW, pembentukan bank sampah serta pembentukan taman-taman edukasi di sungai di sekitar yang ada di berdekatan dengan warga masyarakat. Jadi kami pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini mengajak warga masyarakat, mari kita bergandeng tangan, berkolaborasi untuk saling membuka kesadaran kita masing-masing untuk bisa lebih memperhatikan, lebih bijak memperlakukan sungai, dan juga dalam melakukan pembuangan sampah. Sampah itu memang harus mulai dibiasakan sekarang ini, sudah melakukan pemilihan sampah. Sampahnya itu sampah organik ataupun sampah non organik itu harus dipilah. Nanti kalau yang organik itu bisa dimanfaatkan untuk kita sebagai kompos dan sebagainya. Nah, yang non organik itu sebetulnya bisa mendatangkan nilai ekonomis, Pak. Siap. Kalau kita bijak dalam memanfaatkan sampah. Baik. Karena sampah dengan sungai itu tidak bisa dipisahkan. Iya kan, maka dari itu sungai ada aliran sungai, di atasnya ada sampah yang ikut apa hanyut ya. Okay. Seperti tadi yang Pak Bambang sampaikan, ya kita tidak bisa membuat sungai itu bersih sekali dari sampah. Ada saja kan seperti itu.
1: Baik, baik.
0: Jadi sekali lagi mari warga masyarakat Kota Cirebon, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk saling membuka kesadaran, kesadaran yang lebih sadar, sesadar-sadarnya, kesadaran yang cukup tinggi untuk lebih memperlakukan sungai tersebut dan dalam pemrosesan pembuangan sampahnya.
1: Siap.
0: Itu kurang lebih.
1: Baik,
0: terima kasih.
1: Sebentar ya, Pak Bambang, sebentar. Iya. Siap. Closing dari Pak Bambang, kita akan menyapa pendengar, barangkali ini pendengar terakhir. Sejarah dalam era kepemimpinan Wali Kota Cirebon selama ini, persoalan Sungai Sukalila menjadi isu-isu politis yang tidak pernah terwujud. Tapi semoga sekarang akan jadi kenyataan. Amin. Dari Sukalila akan indah. Pak Bambang, apa nih bisa disampaikan sebagai closing statement di dialog kita pagi hari ini? Silakan.
2: Siap. Kalau tadi kita bisa memilah, dan kebetulan saya alhamdulillah kita punya alat pengolah sampah menjadi BBM.
6: Seru banget.
2: Akan kita launching insya Allah dengan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten nanti ke kota juga. Karena sudah ada banyak pesanan dari beberapa, kemarin ketemu dengan para bupati dan wali kota se-Jawa Timur. Alhamdulillah adanya yang pada pesan mesin untuk pengolahan sampah menjadi BBM. Nanti kan kita launching di RRI lah. Kalau memang RRI bersedia untuk
1: menjadi tempat. Catat Mas Alek. Ada Mas Alek, tenang.
2: Kalau videonya udah saya kasih ke Mas Alek tuh.
1: Oke, gitu ya.
0: Saya belum kirim, Pak.
2: Ya, nanti kita kirim. Kita kirim. Itu sebenarnya 2011 kita bikin pameran di waktu BI di Jalan Kartini, Jalan Siliwangi itu kan. Nah sekarang diperkecil dan diperindah lagi.
1: Siapa?
2: Dan saya cuma berharap buat masyarakat yang pendengar, ayolah kita jangan menjadi pengamat yang tidak peduli terhadap sungai, tapi kita menjadi pengamat dan menjadi bagian daripada kelestarian sungai itu sendiri. Kan gitu, sungai bisa dijadikan apapun kalau memang kita pun ingin, bisa ingin kita inginkan. Itu aja sih.
1: Baik,
2: saya berharap.
1: Terima kasih. Pak Teguh Wiyatno, SOS MSI, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon. Terima kasih, Bapak.
0: Terima kasih kembali.
1: Sudah berkenan memberikan edukasinya, memberikan informasi pencerahannya kepada masyarakat agar tentunya tidak buang sampah secara sembarangan, katakanlah begitu ya, Pak. Pak Bambang Sasongko, aktivis peduli sungai. Semangat selalu, Pak.
2: Amin.
1: Oke, walaupun tidak begitu ringan ya pekerjaan, Pak. Tapi saya yakin dengan masyarakat bersama Bapak semuanya akan bisa terwujud, Pak ya.
2: Amin.
1: Dan sekali lagi pendengar, menjaga sungai bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas lingkungan seperti yang Pak Bambang dan rekan-rekan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Sungai yang bersih menghadirkan air yang sehat, lingkungan yang nyaman, dan kehidupan yang lebih baik untuk generasi di masa yang akan datang. Mari kita mulai langkah sederhana, tidak buang sampah ke sungai. Kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan ikut kerja bakti gotong royong membersihkan lingkungan dan mengajak keluarga, tetangga untuk lebih peduli terhadap sungai.
0: Setuju.
1: Baik, saya Bayan Awas Adur Diri pamit pendengar dari Dialog Pagi. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tetap semangat menjaga lingkungan karena sungai yang lestari adalah warisan terbaik bagi anak cucu kita. Salam lestari.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kami akan hadirkan Cek Fakta terlebih dahulu sebelum Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam usia dan informasi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan unggahan tersebut narasikan seolah-olah Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak bagi masyarakat yang memiliki televisi. Unggahan ini juga mengklaim bahwa TV akan disita dan menjadi milik negara apabila milik pemiliknya tidak membayar pajak. Dan terkait penelusuran foto Bahlil Lahadalia dalam unggahan tersebut identik dengan foto yang dibuat dalam artikel Kompas berjudul Bahlil Ungkap Masalah Pemadaman Listrik Indonesia. Dan dalam pemberitaan ini, Bahlil menjelaskan bahwa pemadaman listrik di sejumlah daerah bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batubara secara nasional. Dan menurutnya, persoalan tersebut disebabkan oleh kendala teknis. Dan dengan demikian, klaim bahwa Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan mengenakan pajak bagi pemilik televisi dan penyedia TV yang tidak membayar pajak adalah tidak benar alias berita hoax. Pendengar akan terus bersama kami dalam ragam musik dan informasi. Saat lagi.
7: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Adik, apa udah siap PR-nya?
8: Belum, mah, sikit lagi.
6: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
8: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
6: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
8: Hari ini aja, Ma, please.
9: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
6: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
9: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
10: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa

0: mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangka Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Dan masih bersama Bung Budi dan juga Samara yang akan menemani saya sampai usai rangkaian Cirebon pagi ini pendengar. Dan pendengar, kita akan hadirkan rangkaian informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan ini terkait dengan rekrutmen teroris yang kini beralih ke ruang digital. Hal ini diungkapkan oleh BNPT. Ya, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menyatakan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital internet, dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu, BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi, reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Menurut Edi, sepanjang 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitasi bersama Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Jadi hati-hati mendengarnya putra-putri Anda yang gemar menggunakan gadget dan tidak mudah lepas dari gadget ini pendengar. Ada paham-paham yang tentunya bertolak belakang dengan azas kenegaraan bangsa dan negara Indonesia ini tentu mendengar, dan disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pro 1 masih bersama Anda.

0: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Satu informasi pendengar, dan ini terkait dengan ojol. Teman kita semua, terkala kita sedang membutuhkan ketika kendaraan kita tidak ada yang dengar ya. Dan selamat pagi juga buat abang-abang ojol ataupun rekan-rekan ojol ya, baik itu di car ataupun di bike. Gitu ya pendengar ya. Ya, dan ini terkait dengan potongan 8% pendengar. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan kebijakan potongan komisi ojek daring atau ojol sebesar 8% sudah berjalan sejak 1 Juli 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Yasir Li mengatakan implementasi pembagian komisi 8% bagi aplikator dan 98% untuk mitra pengemudi telah berjalan. Sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI yang sebelumnya tanggal 23 Juli 2026. Dan pemerintah memfokuskan pembahasan pada penyelarasan aspek teknis pelaksanaan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif, konsisten, serta memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Dan potongan 8% bagi ojol itu dulunya berapa dan bagaimana caranya pendengar? Dan dirangkum dari berbagai sumber pendengar, potongan komisi aplikator ojek online sebelumnya mencapai 15% hingga 20%, bahkan dilaporkan bervariasi. Dan kini turun menjadi 8% mulai 1 Juli 2026 berdasarkan Perpres nomor 27 tahun 2026. Pengemudi kini menerima 92% pendapatan. Perbandingan dulu dan sekarang, sebelumnya pemotongan biaya aplikasi bagi komisi atau komisi bagi hasil untuk pengemudi roda 2 berkisar di angka 15 sampai dengan 20%. Saat ini maksimal potongan aplikator dibatasi 8% dan membuat bagian bersih yang diterima mitra pengemudi seperti halnya Gojek dan Grab menjadi 92% per perjalanan ya. Dan layanan khusus ini berlaku efektif untuk layanan angkutan penumpang roda 2 yaitu Gojek dan Grab Bike. Cara hitungnya, perusahaan aplikasi memotong langsung 8% dari total tarif atau melalui penyesuaian sistem internal harian atau akumulatif di aplikasi masing-masing. Itulah tentu pendengar terkait pemotongan 8% khusus bagi ojek daring, baik itu di ojek mobil ataupun ojek motor. Begitu ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini di rangkaian Ragam Siaran Informasi.

Berikut satu informasi pendengar dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Sebenarnya itu pukul 10 pendengar, dan pemerintah memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG berada dalam kondisi yang aman dan terus disubsidi. Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan usai rapat terbatas bersama Presiden pada hari Selasa kemarin pendengar. Dan masyarakat juga inginnya kapan nih harga dari BBM yang tadinya naik atau Pertamax dan lain sebagainya ini naik, kemudian bisa turun lagi seperti harga semula. Bisa gak sih benar dengan harga yang semula? Kita tunggu saja.

Beralih ke berita olahraga, terdengar terkait dengan ternyata nasib Dede Desam yang ternyata sudah digantikan oleh pelatih terbaru kesebelasan ataupun kesebelasan negara Perancis, yaitu Zinedine Zidane. Ya, dan Zinedine Zidane ini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Perancis dengan berdurasi 4 tahun hingga 2030. Legenda sepak bola Prancis itu menggantikan Didier Deschamps yang telah menukangi pasukan Le Blues selama 14 tahun. Federasi sepak bola Prancis FFF, Philippe Diallo, mengatakan penunjukan Zidane menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut. Menurutnya, mantan gelandang klub Real Madrid ini telah lama menjadikan kursi pelatih timnas Prancis sebagai impiannya. Zidane sendiri mengaku bangga akhirnya dipercaya memimpin tim yang pernah dibawanya menjuarai Piala Dunia 1998. Pria 52 tahun ini mengaku telah menolak sejumlah tawaran melatih klub demi menunggu kesempatan menangani timnas Prancis ini, pendengar.

0: siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berdengar, terima kasih Anda sudah bersama saya, Bian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Budi dan juga Samara. Saya undur diri pendengar dari Cirebon pagi ini. Dan segera nanti akan bersama rekan saya yang lain hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan adalah novel yang mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang lahir dari keturunan Belanda Indonesia. Cerita dimulai dengan kebangkitannya dari kematian setelah 21 tahun. Latar belakang novel ini mencakup masa penjajahan Jepang hingga era reformasi di Indonesia. Dewi Ayu diperkosa oleh tentara Jepang dan melahirkan 4 anak perempuan yang masing-masing mengalami nasib tragis. Meskipun berwajah cantik, hidup Dewi Ayu penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Anak-anaknya seperti Alamanda yang membenci kecantikan karena melihatnya sebagai kutukan, mengalami berbagai masalah. Novel ini menggambarkan bagaimana kecantikan fisik bisa menjadi sumber penderitaan dalam konteks sosial yang keras. Kurniawan menggunakan gaya pencitraan yang penuh dengan simbolisme dan realisme magis, menciptakan kisah yang kaya dengan lapisan makna melalui perjalanan hidup Dewi Ayu dan keluarganya. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekerasan, cinta, dan harapan dalam masyarakat yang terbelah oleh sejarah dengan penuh kekerasan. Cantik Itu Luka memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia dan kompleksitas sejarah Indonesia.
1: Esensi Buku. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini, edisi Rabu 29 Juli 2026, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Beranda Asta Cita Sangsi, di mana untuk siang ini kami hadirkan tema batas tipis antara komisi dan suap, hukum pidana dan integrity risk, implikasi korupsi terhadap keberlanjutan dunia usaha. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita

0: Dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, kembali kami hadirkan sajian Dialog Beranda Asta Cita Sangsi, di mana seperti yang tadi Isma sudah sampaikan di awal ya, kita akan bahas kaitan tema batas tipis antara komisi dan suap, hukum pidana dan integrity risk, implikasi korupsi terhadap keberlanjutan dunia usaha. Dan tentunya acara ini selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan tentunya nggak lupa Isma ajak Anda juga untuk Anda bisa bergabung bersama kami di sini ya. Silahkan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259 atau 0231 486 3074. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, jika kita bicara soal korupsi, ini menjadi tantangan terbesar di Indonesia ya. Dan gak sedikit nih masyarakat, bahkan mungkin kita sendiri, yang tidak sengaja atau mungkin masih bingung ya membedakan antara korupsi yang sah sebagai ada bentuk komisi begitu atas penghargaan atas jasa, dengan suap yang merupakan tindak pidana korupsi. Apalagi dalam praktek bisnis ya, pemberian hadiah, fee, komisi, bonus hingga fasilitas seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal apabila dilakukan dengan tujuan mempengaruhi keputusan seseorang atau pejabat tertentu, hal ini bisa bertransformasi menjadi tindak pidana suap dengan konsekuensi hukum yang sangat serius. Lantas bagaimana batas tipis antara komisi dan juga suap? Bagaimana hukum pidana memandang praktek ini dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita, khususnya dunia usaha begitu ya? Nah, kita bahas dengan narasumber kita yang istimewa pagi ini. Ada ibu dosen cantik ya, Ibu Siska Karina SHMH. Beliau ini selain sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ, beliau juga Direktur Panarita Law Firm. Masya Allah, luar biasa. Selamat pagi jelang siang, Ibu dosen.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik, sehat
0: Alhamdulillah.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah. Tetap ya. Semangat ya.
1: Betul sekali.
0: Di dunia yang indis ekonomi begitu ya.
1: Gonjang ganjing ya.
0: Kayak tiap hari ada aja gitu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Ini apalagi tema yang dihadirkan, ini kan mungkin ya itu, batas antara komisi dan suap. Kalau kita lihat secara kehidupan nyata yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ini kan kayak, mohon maaf ya Ibu, kayak gak ada bedanya gak sih?
1: Kalau kita lihat secara ini ya Mbak, secara sedikit lihatnya gitu, gak mendalam, itu hampir sama memang. Tapi di situ ada tembok, ada batasan yang jelas sebenarnya dalam hukum pidana. Apa itu komisi, apa itu suap.
0: Nah, mungkin kita ke komisi dulu nih, biar masyarakat kita paham betul begitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bicara di dunia bisnis ya.
1: Iya, betul.
0: Namanya komisi itu kan kayak memang sesuatu yang selalu disandingkan ya, gak pernah lepas. Ya kan, pasti ada pemberian insentif. Atau komisi itu juga sama mungkin ya, insentif sama komisi mungkin bisa dibilang sama. Nah, itu gimana nih batas legal yang membedakan antara komisi yang sah dengan suap atau gratifikasi
1: atau fee.
0: Fee satu lagi. Betul satu lagi, ya. Gimana nih Ibu?
1: Sebenarnya istilah-istilah itu dibedakan. Yang pertama, komisi itu apa? Itu sesuatu yang halal, yang legal. Jadi hukum itu dalam hukum bisnis tidak ada atau tidak mengharamkan apa itu komisi, selama jelas, selama itu ada perjanjiannya, selama itu tidak mempengaruhi suatu putusan, bukan untuk suatu kewenangan. Misalnya gini, saya bantu mbaknya jual tanah, dapat fee dan komisi, iya, karena saya tidak mempengaruhi putusan apapun. Jadi bentuk jasa layanan yang memang sudah diberikan, itu komisi namanya. Tapi kalau suap itu akan menimbulkan apa? Yang tadinya harusnya A, karena dia punya kewenangan, yang diberinya itu punya kewenangan, punya hak untuk memberikan suatu keputusan, jadinya putusannya B. Nah, itu adalah suap. Kalau komisi, selama itu diperjanjikan, selama itu sah secara legal, sah secara legal itu dari awal memang tidak mempengaruhi suatu putusan. Itu.
0: Baik, mungkin kalau misalnya kita bisa simpulkan dulu secara

0: tingkatnya komisi itu diberikan di akhir gitu ya.
1: Iya,
0: bisa jadi seperti itu.
1: Iya,
0: ya?
1: Dengan jasa-jasa yang memang sudah diberikan oleh tapi tidak menimbulkan apa ya. Tidak gini, saya kan sudah bantu Anda misalnya gitu untuk meloloskan sesuatu yang harusnya tidak lolos, itu enggak boleh. Karena itu mempengaruhi
0: keputusan.
1: Nah, itu batasan itu. Yang penting tidak mempengaruhi keputusan. Dan itu dilaporkan secara transparan. Kalau komisi di pembukuannya
0: sudah jelas ya, ya besarannya segini.
1: Betul. Pembukuan perusahaan misalnya di korporatnya ada loh ini untuk komisi si A terhadap jasanya sekian persen. Misalnya kayak gitu, ada transparan. Dan kalau ada pemeriksaan atau audit, itu bisa untuk dibuka.
0: Baik. Tapi yang menarik kan gini Ibu, kalau di kita Indonesia itu kan kadang suka ewuh pakai ewuh ya. Enak gak enak.
1: Betul.
0: Sebenarnya ini gak tahu entah suap atau cuman ya karena kita sebagai sesama gitu kan, saling menghormati, gak enak kita ngasih sesuatu nih ketika kita butuh pertolongan lah gitu.
1: Pertolongannya seperti apa?
0: Misalnya untuk mempercepat administrasi ya kan, ini kan kadang supaya ini ini mah buat bensin aja gitu misalnya.
1: Nah,
0: atau buat udah mah buat beli cilok gitu kan. Kebanyakan begitu ya, Bu.
1: Betul,
0: itu yang terjadi. Nah, apakah itu termasuknya suap dan apakah nanti bisa masuk ke jalur hukum begitu? Padahal kan kalau dilihat kayaknya ya itu kan ya kita karena kesesama gitu kan, karena enggak enak. Ya, itu gimana itu?
1: Jadi gini, kalau dalam istilah pidana itu tidak melihat uang lelah. Ewuh pakai wuh gitu gitu karena kita orang timur.
0: Betul.
1: Enggak, dalam hukum pidana itu tegas. Kita apalagi negara hukum, ada kepastian hukum, itu idealnya. Itu cita-cita hukum negara kita. Jadi administrasi yang tadi, ya biar cepet lah administrasi. Kenapa? Kalau gitu selama ini lama dong, harusnya perbaiki yang lama dulu. Perbaiki sistemnya. Bukan karena sistem itu lama jadikan celah untuk timbul-timbul seperti itu uang lelah. Nggak bisa. Sebenarnya idealnya seperti itu. Tetapi memang di lapangan banyak oknum yang melaksanakan.
0: Dan kita sebagai masyarakatnya juga apa ya, jadi kayak
1: terbiasa.
0: Terbiasa. Jadi budaya nggak sih, Bu?
1: Ya jadi bukan budaya. Kalau budaya kalau budaya sesuatu yang harus dipertahankan. Ini enggak,
0: ini
1: jangan,
0: budaya negatif ya.
1: Iya, jangan. Ini karena kebiasaan yang tidak perlu dipertahankan. Ini sebenarnya harus sistem kita memang akan panjang nyampe ke yang ideal. Tapi kalau tidak kita menjalani satu persatu, itu ideal itu tidak akan tercapai. Jadi membuka mata para pengusaha, pelaku bisnis, apalagi KUHP yang baru. Ternyata korporat itu bisa jadi subjek pidana. Subjek hukum, subjek hukum yang dapat dipidana.
0: Nah, itu seperti apa nih, Bu? Realnya tuh di lapangan seperti apa? Mungkin kan kalau kita sebagai masyarakat perlu gambaran jelasnya gitu. Contohnya seperti apa nanti?
1: Contohnya gini, misalnya ada suatu perusahaan, perusahaan A, ini contoh. Dia ingin izinnya cepat tanpa melalui proses yang sudah ada. Dia memberikan uang lelah lah atau uang apa kepada
0: atau hadiah.
1: Hadiah lah kepada oknum ya. Sudah gitu dia ketahuan nih, misalnya ketahuan sama aparat. Bukan orangnya saja yang akan dipidana. Orangnya perwakilan korporasi itu bukan dianya aja, tapi akan menimbulkan apa? Ternyata dalam perusahaan ini pengawasannya enggak bagus ya. Tata kelola perusahaannya enggak bagus ya. Itu juga bisa dikenai denda, yang paling ringan itu denda sampai 200 juta misal, tergantung dengan kasusnya, atau sampai penutupan. Penutupan perusahaan.
0: Aduh, ruginya malah banyak banget.
1: Ruginya banyak banget. Jadi beberapa kasus ada yang sudah terjadi. Yang sedang berjalan ini juga ada kan? Yang sedang terjadi nih di negara kita ini. Jadi tuh sebenarnya sudah jadi contoh-contoh, sudahlah. Jangan seperti itu.
0: Jadi memang harus segera dihentikan ya. Karena kan mohon maaf, itu kan ya tadi, maaf kalau saya menggunakan kata budaya ya Bu ya. Karena ini kan sudah jadi rahasia umum begitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Kalau mau lancar ya seperti itu, harus ada mohon maaf pelicinnya. Entah itu dalam bentuk uang lelah, uang jajan atau hadiah. Jadi memang harus segera dihentikan ya Bu ya.
1: Iya, harus segera dihentikan. Makanya kenapa presiden kita mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang baru seperti ataupun kebijakan yang kemarin ada kenaikan gaji hakim misal gitu kan.
0: Karena yang terbaru?
1: Yang terbaru itu kan.
0: Rumah.
1: Ya itu mungkin meminimalisir sebenarnya. Sudahlah, kamu sudah cukup. Misalnya
0: lebih dari cukup.
1: Lebih dari cukup. Sudah enggak ada lagi oknum-oknum yang berkeliaran. Gitu. Mungkin itu tujuannya. Baik. Presiden kita.
0: Baik. Nah, ini kalau misalnya kita lihat indikator kuncinya yang digunakan penegak hukum untuk menentukan bahwa suatu pemberian insentif ini sudah menyeberang jadi tindak pidana itu seperti apa sih, Bu? Karena kan lagi-lagi mohon maaf, dalilnya kan saya nggak minta. Terus, ya enggak, saya juga nggak punya maksud apa-apa, cuman ngasih aja. Nah, kalau sudah begitu, apakah masuk pidana atau gimana ya, Bu? Ya?
1: Iya, jadi kita tetap, ya? Tetap ada mens reanya, jadi ada niat, bukan niat ya. Niat itu tadi. Enggak, saya nggak minta.
0: Iya, saya nggak minta.
1: Tapi ada rangkaian peristiwa di situ. Ada rangkaian, jadi nanti aparat penegak hukum tidak hanya melihat kata-kata itu, karena itu kan harus dibuktikan. Kalau ada aliran dana, ada pinjem pihak ketiga yang ternyata uangnya ke yang diberi, yang tertuju, kan gitu biasanya nitip nih ke pihak ketiga. Pihak ketiga kena nggak? Dia jadi saksi. Terus nanti dia akan aparat ini akan merangkai, merangkai pembuktian itu. Dan jangan salah, investor-investor yang akan menginvestasikan uangnya kepada suatu perusahaan itu tidak akan percaya lagi. Apalagi investor asing sekarang, dia melihat tata kelola perusahaan seperti apa. Kalau sudah terkena dugaan tindak pidana, itu tidak akan jadi untuk menginvestasikan. Bahaya nih, saya nanti kegeret-geret.
0: Gitu. Nama baik jadi yang paling utama,
1: iya,
0: ya sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau misalnya sampai kejadian nih, Bu, ini apakah memang kan biasanya oknum begitu ya?
1: Betul.
0: Tidak, perusahaan, bahkan sebenarnya perusahaan sudah benar nih.
1: Iya.
0: Tapi ada oknum yang memang tetap ya nakal lah, dimanapun itu pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Apakah nanti yang kena nih hanya oknumnya saja, atau memang nanti sampai ke perusahaannya begitu?
1: Perusahaannya nanti terkena paling rendah-rendahnya itu saksi.
0: Hanya sebagai saksi?
1: Paling rendahnya.
0: Kalau memang terbukti hanya oknum aja ya?
1: Tapi biasanya perusahaan itu akan kegeret, Mbak. Karena dia yang memberikan. Nah, gimana caranya biar perusahaan itu tidak terlalu dalam masuk ke jurang?
0: Iya.
1: Ya kan, itu jadi saya sebagai pengusaha misalnya, ini bingung nih mau berusaha, nggak jalan-jalan ini.
0: Iya.
1: Laporkan, ada lembaga-lembaga pengaduan, berani untuk melaporkan. Jadi jangan takut ketika nanti ini perusahaannya bakal ditandain.
0: Iya, iya.
1: Nggak apa-apa, laporkan. Di tingkat daerah laporannya di provinsi misalnya, di tingkat provinsi lapor lagi ke pusat. Kalau tidak bisa, pasti ada aparat penegak hukum yang peduli akan tindakan-tindakan para oknum itu. Jadi mereka pasti membantu. Apalagi sekarang jagat raya, jagat media sosial itu lebih kencang ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi
0: viral justice bahkan, iya, ada kata-kata itu.
1: Jadi
0: ya,
1: banyak cara untuk tetap mengamankan perusahaan apabila ada oknum yang menekan perusahaan. Banyak cara. Harus dilawan.
0: Oke.
1: Jangan diikuti arusnya.
0: Baik, baik, gitu. Baik. Jadi penyakitnya aja biar dikeluarin,
1: iya,
0: gitu ya. Jangan sampai perusahaannya nanti rusak.
1: Betul.
0: Baik. Ibu, ini ada pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp. Kita sapa dulu. Pertanyaannya menarik ini ya. Ini ada dari Ibu Sri di Kesambi. Assalamualaikum. Ibu, izin bertanya. Saya punya usaha kecil. Supplier sering memberikan bonus atau hadiah ketika pembelian dalam jumlah tertentu. Apakah hal ini termasuk suap juga? Terima kasih banyak. Nah, ini juga kejadian nih. Gimana nih, Ibu?
1: Ya, kalau dia beli, itu bukan suap dong.
0: Bonus ya?
1: Bonus. Jadi aman. Ini beli banyak nih, misalnya. Ada buktikan dengan nota pembelian. Memang ada dalam... Nah, satu lagi. Si Ibu siapa tadi? Ibu Sri ya?
0: Iya.
1: Ibu Sri ini bikinlah suatu kayak SOP atau apalah jika, atau pengumuman atau flyer jika pembelian pembeliannya banyak dengan kuantitas sekian, akan mendapatkan
0: SDK berlaku gitu ya.
1: Itu aja sebagai dasar ketika nanti ada yang nanyain, kok kamu
0: dapatnya
1: masih
0: kok lebih,
1: lebih. Nah, ini emang syarat dan ketentuannya berlaku gitu, sudah ada. Nah, itu jadi ya sudah aman.
0: Alhamdulillah, rezeki.
1: Rezeki.
0: Ini berarti aman, diterima dengan senang hati berarti.
1: Iya,
0: ya memang.
1: Iya, karena udah syarat ketentuan berlaku.
0: Oke, hak kita sebagai konsumen ya.
1: Iya, betul,
0: jadi dapat bonus karena memang belanja banyak.
1: Betul.
0: Bonusnya ini.
1: Iya, dan tidak mempengaruhi keputusan apa-apa kan?
0: Iya sih, kita tetap beli-beli juga ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Makanya semakin banyak belinya, makin banyak bonusnya, enggak apa-apa.
0: Itu memang menyenangkan buat kita konsumennya ya. Baik, ini selanjutnya kita sapa Pak Abdul yang ada di Palimanan. Ibu, bagaimana cara membedakan komisi pemasaran yang legal dengan komisi yang melanggar hukum?
1: Oke, tadi temboknya, batasannya tuh jelas. Yang pertama, Pak Abdul ya, komisi yang legal atau komisi yang tadi syarat dan ketentuannya harus berlaku.
0: Berarti itu dibicarakan di awal.
1: Di awal.
0: Apa harus, mohon maaf ya Bu saya potong, apa namanya kayak perjanjian di atas kertas gitu?
1: Betul, betul. Oh, harus tertuang dalam perjanjian.
0: Jadi gak cukup secara lisan?
1: Enggak. Kalau dengan antar swasta juga gitu biasanya.
0: Sesama pelaku usaha gitu,
1: pelaku usaha.
0: Udah kenal deket juga tetap harus?
1: Tetap.
0: Oh.
1: Jadi misalnya gini, kalau dengan pembeli cukup dengan syarat dan ketentuan itu berlaku
0: yang tadi,
1: yang tadi. Tapi kalau sama pengusaha, misalnya perusahaan A punya vendor, vendor itu supply. Nah perusahaan ini tuh atau vendor ini memberikan suatu gift kepada perusahaan.
0: Ada fee-nya di situ.
1: Ada fee-nya.
0: Komisinya.
1: Itu dituangkan dalam perjanjian agar sah.
0: Gitu ya. Baik. Walaupun sudah kenal dekat ya.
1: Iya. Kenapa? Karena nanti akan bukan akan diduga, ada potensi sengketa apabila komisi itu tidak diberikan secara penuh. Kan orang kan walaupun sudah jadi teman, kalau ngelihat namanya uang kan tidak ada pertemanan, tidak ada
0: karena saudara,
1: karena uang itu nggak ada ayah ibunya, bukan? Nah, itu semua dituangkan dalam perjanjian selama barang yang diperjualbelikan itu halal sesuai dengan perjanjian ya, ada kausa halal, hal tertentu, cakap dan lain-lain sesuai dengan asas perjanjian.
0: Oke, baik. Jadi itu yang dikatakan nanti legal ya?
1: Ya, tapi bukan dengan tadi pembuat keputusan. Misalnya saya pengen perjanjian dengan misalnya dengan pemerintah. Terus kata perusahaan, nanti dituangkan ya dalam perjanjian. Gak boleh, tetap tidak boleh. Karena itu urusannya memperlancar suatu keputusan yang harusnya sesuai dengan rule. Ya, perjanjian itu tidak boleh sesuatu yang dilarang. Kalau untuk perjanjian itu tertulisnya untuk mempercepat suatu perizinan misal, atau mempercepat suatu ya biasanya perusahaan itu kan agak bingung, apalagi yang asing ya, bingung dengan hukum di Indonesia seperti apa. Nah itu pasti tidak boleh, tidak boleh diperjanjikan, karena itu halnya itu sudah salah. Nah komisi yang gimana yang legal?
0: Betul.
1: Antar swasta boleh nggak? Boleh. Tadi saya bilang jual beli, yang penting ada suatu sebab yang halal jual beli. Antara swasta bisa salah nggak? Bisa. Kalau gimana? Saya mau masuk ya ke perusahaan kamu ngesub nih, tapi saya nggak mau ikut tender. Ini buat kamu deh, nanti komisinya pasti ada sekian. Oh itu salah, nggak boleh. Karena dia melompati jalur yang sebenarnya harus dilalui. Lewat tender nggak mau lewat tender.
0: Iya.
1: Gitu. Seperti itu.
0: Oh, jadi sebenarnya ada cara yang legal, aman dan halal begitu ya Bu ya sebenarnya.
1: Tinggal yang aman juga.
0: Pastinya tinggal kitanya aja mempelajari dan memahami dengan baik. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik, ini selanjutnya ada dari Mbak Fia yang ada di Sumber. Selamat siang Bu Siska, salam kenal. Saya ingin tanya bagaimana kemudian nasib broker atau perantara nih? Mereka ini kan yang paling banyak menerima komisi atau dalam kurung suap, supaya pihaknya ini saling dilancarkan satu sama lain. Bagaimana ini nasib mereka? Terima kasih banyak.
1: Broker apa dulu nih?
0: Enggak dijelaskan ya.
1: Kalau broker tanah, hal enggak apa-apa. Boleh. Karena kan dia membantu menjual tanah.
0: Proyek katanya.
1: Jangan dong.
0: Proyek. Tapi memang banyak kan.
1: Iya, tapi itu nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Nah itu gimana?
1: Tadi, hal yang di yang
0: jadi kebiasaan. Batasan dia untuk tetap aman lah, berarti kan tetap aman dan halal jadinya nih.
1: Iya, ikut kerja di proyek itu.
0: Satu-satu cara itu ya.
1: Ikut kerja.
0: Karena kan mereka pasti ya sana sini kan. Iya. Jadi keuntungan di sini dapat, sana dapat kan.
1: Jadi kalau proyeknya itu memang harusnya tidak tidak atau dilarang untuk menggunakan broker, ya jangan. Gitu. Jadi kita harus memilih-milih dulu usaha mana yang butuh jasa broker, usaha mana yang tidak perlu atau dilarang dalam undang-undang. Itu dipisahkan dulu itu. Kalau misalnya memaksa tetap pakai broker, ya salah, mau kayak gimana pun dibikin perjanjian gak bisa. Jadi suatu komisi ini, komisi atau suap, kita harus lihat case-nya dulu, kasus per kasus. Ini berarti kalau ini komisi masuknya, kalau ini suap. Jadi harus kasus per kasus gitu. Jadi ya kalau mau konsultasi boleh lah.
0: Asik. Nanti langsung ketemu sama Bu Siska ya, biar nanti jelas semua ini ya Bu ya, Masya Allah. Yeah. Baik, ini balik lagi ke tema kita ini. Kenapa kemudian korupsi sama suap kini dikategorikan sebagai integrity risk utama yang bisa mengancam keberlanjutan suatu perusahaan, Ibu?
1: Iya dong, kan tadi saya bilang di awal bahwa investor-investor, karena perusahaan itu tidak akan berdiri sendiri, pasti dia tuh ada investor lain yang datang untuk menanamkan saham atau modalnya. Satu, hilangnya kepercayaan. Nah, yang ujungnya nanti perusahaan itu tidak akan berkembang. Ujungnya perusahaan itu akan stuck dan lama-lama dia akan bangkrut. Akhirnya apa? Nilai, karena nilainya turun kan? Nilai perusahaannya turun, karena sekarang kan perusahaan bukan hanya mengejar profit, tapi bagaimana dia meminimalisir resiko hukum yang ada. Jadi para investor biasanya tidak mau ketika perusahaan yang akan dia tanamkan saham itu ada kemungkinan akan bangkrut atau ada kemungkinan akan terjerat hukum, karena akan hilang saham dan uang-uangnya. Mereka tidak akan percaya dan perusahaan itu akhirnya stuck, bahkan hilang. Makanya ini sangat sangat risiko ya, ketika perusahaan melakukan tadi bersama-sama melakukan korupsi misalnya atau menyuap. Itu resikonya besar banget.
0: Berarti memang ini diawali dari perekrutan karyawannya juga ya.
1: Betul.
0: Integritas karyawannya betul, dari awal tuh harus dilihat banget ya Bu ya.
1: Betul. Apakah loyal ke perusahaan, menjaga perusahaan apa? Dia bisa
0: menjerumuskan ya.
1: Dan perusahaan juga punya kewajiban untuk melakukan pelatihan atau semacam kayak diklat bahwa kegiatan ini ABCD ini dilarang dan tidak boleh. Kalau dilakukan oleh karyawan dikenakan sanksi berupa apa. Nah itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerja bersamanya, dalam kontrak sebelum masuk kan ada ya
0: kontrak kerja.
1: Nah ini tuangkan di situ.
0: Baik. Ini selanjutnya kita sapa juga, dan sebelumnya Isma ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, selain Anda bisa berkirim WhatsApp ya di 081324951935 atau juga berkirim live chat di kanal YouTube kami. Anda juga bisa telepon di 0231486374 atau 0231849329. Kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp lagi Ibu. Ini ada dari Pak Yuda di Kanggraksan. Saya ingin tanya Ibu, ini kalau kita bicara soal korupsi dan hukumannya dan seterusnya, begitupun dengan suap, sudah jelas sekali hukumannya. Tapi fakta di lapangan, ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit hilang. Apakah ini artinya pemerintah kita kurang tegas ya Bu dalam menerapkan hukumannya, atau bagaimana pandangan Ibu agar ini bisa paling tidak berkurang, tidak seperti ini justru malah merajalela dan jumlahnya semakin tidak kira-kira? Terima kasih untuk jawabannya. Mangga Ibu silakan.
1: Iya, memang hukum di negara kita ini sedang apa ya, sedang harus melakukan perbaikan yang dari bawah sampai ke atas, dari yang minimal sampai yang maksimal. Siapa yang bertugas untuk melaksanakan sampai ke tingkat maksimal itu adalah semuanya, bukan hanya pemerintah aja. Pemerintah di atas kuar-kuar, yang di bawah harus begini-begini, tapi yang di bawah tidak ada sadar hukum. Jadi kesadaran hukum, kalau kata Sacipto Raharjo, kalau hukum itu semakin digenggam, dia akan keluar brojol katanya.
0: Oh, kayak pasir ya, digenggam malah
1: iya,
0: keluar semua.
1: Jadi pasti ada celah hukum. Sesempurna apapun undang-undang, sesempurna apapun peraturan, pasti ada celah hukumnya. Nah bagaimana eksekutif, legislatif itu membuat suatu aturan yang meminimalisir celah hukum tersebut ya, sampai ke tingkat bawah. Karena kan bukan hanya DPR RI, bukan hanya eksekutif presiden beserta kementerian, tapi peraturan itu kan sampai bawah, sampai ke daerah. Nah itulah bagaimana caranya mereka membuat dan menegakkan. Udah ditegakkan, udah dibuat, ditegakkan. Susah misalnya, mau kita ngomong, iya kan sudah ada hukumnya, penegakannya susah misalnya. Pengawasan, sanksinya, kasih contoh lah yang di atas gitu kan ya. Jangan tajam ke bawah.
0: Betul.
1: Nah itu dia. Jadi gimana keberanian-keberanian dari bawah akan mengular ke atas, dan keberanian dari atas akan mengular juga, menular juga ke bawah. Jadi harus ada yang tangan besi memang.
0: Ya. Tapi memang diakui atau tidak, yang terjadi saat ini masih,
1: ya, masih
0: jauh ya.
1: Jauh. Makanya dari diri kita sendiri dulu nih. Jangan dibiasakan.
0: Oke, okay. Siap. Jangan dibiasakan dan jangan karena itu tadi ewu pakai ewunya ya.
1: Iya.
0: Dikurang-kurangi itu ya. Baik, ini selanjutnya juga dari @siska Karina Y6D. Atas nama Karina, ini bagaimana Ibu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan fee agar tidak menimbulkan konflik kepentingan?
1: Berat juga pertanyaannya.
0: Karena ini yang terjadi di kehidupan kita kan, Bu.
1: Betul. Jadi transparansi tentang fee tadi, yang penting tercatat. Tercatat dan dia kalau misalnya sebagai subjek pajak, bayarin pajaknya. Ada enggak sih pajak untuk komisi misalnya?
0: Mm-mm.
1: Bayarin. Selama itu dia taat pajak, berarti komisinya sah.
0: Yeah.
1: Fee-nya sah. Itu satu, itu cirinya. Yang kedua, tadi dibukukan. Ketika ada rapat RUPS tahunan itu akan dibuka. Oh, ternyata fee ini untuk ini.
0: Hmm.
1: Batasannya kayak gimana? Fee yang bisa dituangkan dalam pembukuan dan yang tidak bisa dituangkan atau yang tidak boleh dilakukan. Itu ada batasannya jelas. Di yang kita bisa lihat di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang KUHP yang baru.
0: Hmm.
1: Ya, 2023. Dan juga ada di perusahaan, tentang perusahaan investasi juga ada. Itu ada batasan-batasan di situ, terutama di tipikor ya, ada batasannya.
0: Oke, okay. Baik Ibu, ini selanjutnya kita sapa lagi. Ada @jumadi1755. Kalau saya mah kurang percaya ke lembaga, karena dengan bukti kuat sertifikat asli dan bukti pajak aja masih dikalahkan sama, mohon maaf, sekelompok pejabat. Ini terjadi di tempat tinggal saya di Boyolali. Akhirnya ya sudah, pasrah saja, Allah tidak tidur. Mungkin bisa ditanggapi Bu Siska.
1: Nah, ini agak
0: ya, ini kan ya, kita gak bisa menutup mata ya Bu ya.
1: Betul, ada, pasti ya. Ada, pasti ada. Jadi tadi keberanian, jangan pasrah dong. Keberanian, cari orang atau lawyer yang berani untuk mendobrak itu.
0: Karena pasti ada ya Bu yang seperti itu ya? Tetap ada ya?
1: Tetap, oknum-oknum akan ada, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Pasti ada oknum-oknum. Kita bisa tidak bisa menutup diri di sini atau di luar negeri, kita nggak tahu, sama aja oknum. Yes. Ya, tapi banyak atau tidaknya tergantung tadi kebijakan pemerintah mungkin.
0: Itu
1: yang terbesar. Itu pengaruh yang terbesar adalah kebijakan pemerintah, karena kalau kebijakan pemerintah tidak mendukung perekonomian suatu atau seorang warga atau seluruh warganya, ekonominya kacau, maka itu akan terus timbul. Kekacauan hukum itu akan terus timbul.
0: Pasti.
1: Iya. Karena orang kan tidak akan pernah puas.
0: Betul. Tapi kalau misalnya yang maaf ya Bu ya, ini Isma kutip dari yang Pak Jum tadi sampaikan. Akhirnya karena kita merasa sudah berjuang gitu, tapi ya kalahlah dengan yang mungkin lebih tinggi dari kita, kemudian kita pasrah. Itu memang tidak disarankan berarti ya?
1: Iya, kan Tuhan juga, Allah juga tidak ingin beda ya, berserah diri sama pasrah itu beda ya. Kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkan semaksimal mungkin. Jangan diam. Kalau misalnya sudah sampai titik puncak, misalnya sampai, kalau hukum kan misalnya sampai
0: Mahkamah Agung.
1: Sudah sampai situ mentok, ada bukti baru bisa di untuk PK ya, peninjauan kembali. Sampai situ mentok ya sudah. Itu artinya berserah diri atas segala keputusan.
0: Kalau sudah sampai di titik itu
1: iya,
0: berarti ya.
1: Jadi maksimalkan usaha di dunia dulu. Jadi baru berpasrah, bukan berpasrah, berserah diri lah. Wis. Itunya jawabannya dari Tuhan saja mungkin.
0: Baik.
1: Tapi harus melawan.
0: Oke, baik. Nah ini selanjutnya kita sapa lagi ya Ibu yang sudah berkirim WhatsApp-nya lagi. Ini yang juga sering terjadi di kehidupan kita. Ini menarik pertanyaannya. Kaitan tentang pemberian parcel ketika lebaran Ibu. Nah ini katanya, ini dari Ibu Cipta yang ada di Sunyaragi. Ini bagaimana katanya untuk pemberian parcel kepada relasi ketika hari raya? Ini kan sudah menjadi kebiasaan dan juga untuk mempererat silaturahmi. Apakah ini termasuk gratifikasi? Katanya kan seperti itu. Terima kasih banyak.
1: Berarti relasinya adalah relasi pemerintah?
0: Nggak disampaikan mungkin. Nah mungkin nanti bisa dikirim lagi WhatsApp-nya ya.
1: Iya,
0: nah ini berarti ada pembeda ya.
1: ada pembeda.
0: Kalau parsel untuk apa nih yang bisa dibilang aman atau legal dengan yang mohon maaf gratifikasi begitu ya, maksudnya?
1: Parsel itu kalau parsel dan uang kondangan, kalau misalnya salah satu pejabat melakukan hajatan gitu ya, ada maksimal nominal di situ. Tidak boleh melebihi berapa juta misalnya. Karena apa? Kalau melebihi berapa juta, itu akan ditanda kutip itu adalah sebagai gratifikasi. Jadi ada batasannya, untuk pemerintah itu ada batasannya. Parselnya nilainya berapa? Itu pokoknya ada nilainya. Kalau tidak salah, kalau belum berubah ya aturannya ya, itu 1 juta.
0: Oh, ada nilainya ya? Ya. Berarti nggak boleh melebihi itu begitu ya? Ya,
1: nanti kita lihat sama-sama di peraturan yang baru. Berapa sih nominal yang bisa diberikan untuk membangun menjalin silaturahim gitu ya. Kalau ada event apa,
0: lebaran
1: gitu kan, kita masa sih ke teman gak ngasih misalnya gitu.
0: Macam-macam katanya Bu, ada instansi pemerintah, ada juga rekanan.
1: Rekanan
0: okay. Berarti rekan bisnis
1: rekan
0: ya.
1: Rekan bisnis enggak apa-apa. Kalau rekan bisnis tidak diatur.
0: Oh, bebas berarti. Tapi kalau untuk pemerintah
1: ada batasan.
0: 1 juta tadi atau mungkin bisa dilihat lagi ya,
1: ya barangkali salah. Ya, barangkali saya keliru atau emang ada update aturan yang ya, baru gitu ya. Apa mungkin sekarang tidak boleh sama sekali karena misal kayak gitu ya. Yang penting kalau pemerintah itu ada aturannya, ada batasannya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti kalau rekanan aman ya, Bu? Aman ya?
1: Sesama rekanan ya, maksudnya swasta-swasta.
0: Kayaknya seperti itu.
1: Untuk event seperti untuk maksudnya untuk lebaran enggak apa-apa.
0: Berarti aman ya, aman. Bukan suap.
1: Aman.
0: Bukan suap, bukan yang, sihir.
1: Yang penting tidak mempengaruhi suatu putusan.
0: Oke, ya, lagi-lagi itu. Apalagi ini tujuannya mulia ya Bu, mempererat silaturahmi katanya. Betul. Oh, Masya Allah. Baik, ini selanjutnya juga, Ibu jangan menutup mata. Sekarang ini masih banyak perusahaan yang menggunakan uang pelicin biar usahanya dilancarkan dan lebih cepat. Pak Thomas di GSP, mangga silahkan.
1: Kita nggak nutup mata. Kita memang tidak menutup mata.
0: Seru nih ya perbincangan.
1: Banyak sekali yang nanya ya, luar biasa. Ini gini, kita tidak menutup mata, tapi kita juga harus membuka pikiran dan mata kita jelas-jelas melotot nih. Banyak kok memang, tapi banyaknya itu jangan melibatkan, jangan gini, kita punya usaha kita juga ikutan deh tadi yang dikatakan banyak kebiasaan, jangan. Nah, seperti apa untuk kita tidak menutup mata, kita membuka mata bahwa banyak oknum, kita sebut oknum ya, perusahaan ini untuk melakukan pelicinan lah. Kita tinggal siapa yang wajib untuk mensosialisasikan itu. Ya, aparat penegak hukum itu juga punya tugas untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah tindak pidana. Akademisi juga punya tugas pengabdian. Kita nge-share ilmu ke perusahaan-perusahaan ini nggak boleh loh. Bagaimana kalau itu sudah terjadi, misalnya? Ya jangan diulangin, jangan dilakukan lagi untuk tahap selanjutnya.
0: Nah, ini yang sering terjadi, justru kalau nggak ketahuan berarti aman, lanjut lagi Bu.
1: Iya kan? Karena sebaik-baiknya bangkai pasti akan kecium juga.
0: Iya sih, tapi kan kebanyakan di kita gitu gak sih? Gak ketahuan, lanjut berarti. Baik, sebelum lanjut kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali, Mbak Risma.
0: Iya, Pak Ahmad di Garut ya, mangga silahkan.
2: Di antara kota dalam provinsi.
0: Mangga.
2: Selamat siang, assalamualaikum. Mbak siapa? Siapa yang menara sumbernya?
0: Iya, dengan Ibu Siska Karina SHMH. Oh, Ibu,
2: tapi suaranya kayak usia 19 tahun.
0: Memang masih muda, betul. Bangsat masih muda sekali ini. Masya Allah, betul. Ya,
2: masih pantesan atau secara persona.
0: Canda-canda. Mangga, silakan.
2: Saya bisa jawab masalah perusahaan itu kan, istilah pelicin memang tidak menutup kemungkinan banyak lah seperti itu. Dan juga nih, ada kan sebuah pabrik yang daftar, dikenakan daftar 50 ribu uang daftar. Yang daftar 200, yang terima cuma 40. Sedangkan uang daftar masuk 200 kali 5 ke 10 juta. Apa termasuk penyelewengan, korupsi? Tidak. Baik. Itu yang pertama. Memang seperti itu diantaranya. Jadi diharuskan menukan uang daftar 50 ribu. Terus satu lagi, nih nggak tahu masih banyak juga lah. Nah makanya di sini Pak Dede Mulyadi, Bapak kita sendiri kan menertibkan hal-hal yang seperti itu. Seperti begini misalkan, boleh istilah juga. Kalau melamar kerja, kalau sekiranya mau diterima, jangan dulu bikin persyaratan. Nanti kalau sudah mau diterima, baru kata bikin persyaratan. Itulah Bapak kita memang lebih condong kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, praktek di lapangan bicara nih Ibu. Gimana nih? Tanggapannya silakan.
1: Bapak di Garut, Ahmad, Bapak Ahmad di Garut. Ya, salam kenal. Nah, gimana sih itu... ada orang mau masuk kerja bayar kerja, ya.
0: Tapi bayar dulu, bayar bahasanya dulu. Uang pendaftaran.
1: Ya, itu banyak terjadi seperti itu di lapangan
0: betul.
1: Memang. Dan itu merupakan bibit-bibit perusak dalam perusahaan. Perusahaan harus ketika tahu si A itu pelakunya, karena biasanya itu dia punya jaringan. Jaringan dia enggak mungkin kerja sendiri. Dia pasti punya jaringan
0: di perusahaan ini.
1: Iya, biasanya.
0: Baik.
1: Nah, itu jaringan-jaringan itu akan merusak di dalam perusahaan, tata kelola. Perusahaan itu harus tegas, ambil, laporkan. Kalau enggak, ambil, buang. Ya, karena kalau ada bukti, misalnya screenshot, transfer, misalnya ya pembuktian IT gitu ya, transfer, terus ada bukti rekaman, bukti apapun itu yang bisa membuktikan bahwa ada oknum karyawan di perusahaan yang membuka loket pendaftaran, kita katakan loket pendaftaran, maka perusahaan pun akan tadi terjerat atau terbawa. Kenapa kamu tidak melakukan pengawasan? Kenapa tidak melakukan tata kelola? Sudah langsung dibuang aja.
0: Baik. Tapi kadang gini Bu, ini mohon maaf, kebanyakan masyarakat kita itu percayanya kalau misalnya perusahaannya begitu berarti bosnya juga dapat.
1: Belum tentu.
0: Padahal gak seperti itu ya.
1: Belum tentu. Ya banyaknya itu yang
0: oknum lagi.
1: Ya oknum lagi. Belum tentu perusahaan bosnya ngapain.
0: Apabila mohon maaf uang cuma uang, segitu ya. Mohon maaf gitu ya.
1: Iya, karena pasti bos itu punya pemikiran bagaimana mengembangkan perusahaan, bagaimana menata kelola perusahaan yang benar sehingga profitnya tinggi. Kalau untuk urusan-urusan gitu
0: kayaknya enggak
1: bos,
0: ya.
1: Bos enggak. Ini karena tadi ada apa? Ada celah di situ. Mungkin peraturan perusahaannya belum tegas. Kan satu perusahaan pasti ada peraturan perusahaan. Jika karyawan melakukan ini akan terkena SP berapa. Nah itu. Nah bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita, misal untuk masuk. Ini udah ngasih informasi, misalnya ngasih gitu ya. Hanya sekedar ngasih informasi, bukan meluluskan jalan dia untuk masuk. Boleh gak traktir makan? Boleh. Kalau dia tidak meluluskan tadi, tujuannya apa? Kalau sudah masuk aja deh, misalnya saya dapat informasi lowongan perusahaan A ada lowongan nih, kamu coba daftar deh. Nah dalam proses pendaftaran itu tidak ada uang, tidak ada apa, semua wawancara apa lolos, murni gitu ya. Boleh nggak sih kita ngasih ke informan itu? Boleh. Makasih ya, saya traktir bakso deh, boleh nggak? Boleh.
0: Ucapan terima kasih.
1: Iya, dengan tadi catatan tidak ada tujuan di awal. Nah itu karena pidana itu kan melihat ada tujuannya. Masih ini ada tujuannya. Kecuali misalnya dikasih informasi, diluluskan jalannya, dimintain uang berapa juta, bukan hanya 50 ribu, sampai jutaan juga banyak.
0: Banyak banget.
1: Banyak. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah ini selanjutnya juga dari tanpa nama Ibu dari 0812 1436 sekian sekian. Apakah istilah success fee dalam proyek pemerintah itu selalu legal? Jelaskan dengan dasar hukum dan argumentasi yang tepat ya Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaannya ngeri banget ini.
1: Success fee dalam proyek pemerintah.
0: Iya, selalu legal kah? Bangga.
1: Enggak dong, kalau bagi hasil, kalau dia pemodal, boleh dia bagi keuntungan. Tapi success fee-nya seperti apa? Saksifi di awal karena sudah meloloskan, enggak boleh. Itu jelas tidak boleh. Itu jelas gratifikasi dan suap. Undang-undangnya berarti bikor. Jelas, pasalnya saya enggak hafal. Karena kita sarjana hukum, bukan sarjana pasal.
0: Baik.
1: Gitu ya. Yang pasti undang-undang tipikor. Ada, sudah jelas batasannya. Saksifi ketika untuk proyek tidak boleh. Tapi bagi usaha ketika dia modal bareng, ya wajar dong, orang usaha modal bareng, masa keuntungan sendiri. Itu pembagian keuntungan ketika ada modal yang disertakan, itu boleh.
0: Oke, baik. Jadi tetap ya ada yang bolehnya dan jangan coba-coba untuk yang gak bolehnya gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Ibu kita istirahat dulu sebentar.
1: Boleh.
0: Dan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung di telepon 02314863374 atau 02318493259. Bisa juga berkirim WhatsApp di 081324951935 atau juga berkirim live chatnya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Kami kembali selepas yang berikut ini.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya habis makan.
3: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Iya, pendengar, berita kehilangan STNK motor SIM golongan A dan C atas nama Nandang Firmansyah. Telah hilang satu buah STNK motor golongan SIM A dan C atas nama Nandang Firmansyah dengan nomor polisi S3169DI, merek Yamaha biru tahun 2021. Nomor rangka MH3SG567MJ019279 dengan nomor mesin G3L8E041194. Dan barang ini hilang pada hari Minggu 28 Desember 2025 pukul 10.36 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan ke Kota Cimahi menuju Kota Bandung Leuwi Gajah Ciamis Selatan. Dan kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Nandang Firmansyah dengan alamat Jalan Damar 3 nomor B175 RTRW 003 Garing 019 Margasi Bandung dengan nomor telepon 0878-9177-8511.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Beranda Asta Cita Sangsi bersama Ibu Siska Karina SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ dan juga sekaligus Direktur Panaripta Law Firm. Dan kembali kita sapa pendengar lagi, gak apa-apa ya Bu ya, walaupun waktunya mungkin tinggal 2 menitan lagi nih ya.
2: Gak apa-apa, ini menarik kayaknya.
1: Iya baik, karena mungkin ya paling bersinggungan sama kehidupan sehari-hari kita gak sih?
2: Betul-betul
1: mau sekali. Gak mau ya, ini yang terjadi di kehidupan kita begitu ya. Baik, ini selanjutnya ini mirip-mirip sama pertanyaan yang pernah Isma baca ini kayaknya. Selamat siang Ibu Siska, salam kenal. Ini dari Pak Dumyati yang ada di Pleret. Bagaimana kami sebagai pengusaha kecil nih Ibu supaya tidak terlibat suap? Karena mau gak mau memang harus seperti itu. Kalau tidak, ya tidak licin jalannya. Bahkan mungkin bisa diperlambat atau tidak dikerjakan sama sekali. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Lagi-lagi dilema.
2: Iya, kasihan sebenarnya. Sebenarnya kasihan sekali. Mereka kan berusaha. Ya. UMKM ini kan level UMKM ya maksudnya ya, bukan perusahaan yang go public gitu.
1: Betul.
2: Mereka berusaha di tengah ekonomi yang luar biasa terus diteken. Karena ini kepedulian dari semua jajaran di pemerintahan. Bisa nggak sih kalau UMKM itu bergabung jadi satu melawan? Tidak sama-sama bareng-bareng melawannya gini, sama-sama bareng-bareng tidak memberikan suap itu.
1: Oh, tidak, upaya pencegahannya.
2: Iya, ya. Preventif dulu.
1: Baik, baik, ya, baik.
2: Nanti bakal di kesulitan. Gak apa-apa, kita harus bersabar, namanya orang sabar. Terus itu dilakukan perizinan dan lain-lain. Toh ada ombudsman. Ombudsman itu kan pelayanan pengawasan pelayanan publik. Laporkan ke ombudsman, bisa via email. Bisa, disertai dengan bukti. Jadi kita meminimalisir kebiasaan-kebiasaannya itu, tapi berbarengan. Ayo kita ngajak yang lain. Kalau nggak mau nanti begini sendiri dulu. Bisa nggak? Harus bisa.
1: Jadi lagi-lagi dimulai dari kitanya dulu ya.
2: Iya. Dan ini mungkin ini juga harus banyak tulisan-tulisan. Kita sebagai akademisi mendukung para pelaku UMKM dengan banyaknya tulisan dan penelitian tentang ini. Itulah cara akademisi memberikan manfaat kepada masyarakat.
1: Baik, baik.
2: Ya. Jadi bukan hanya satu orang aja yang bekerja. Jadi ternyata dari pihak manapun harus mendukung gitu.
1: Baik, baik. Dan apalagi sekarang didukung oleh sosial media ya, Bu.
2: Iya, betul.
1: Itu kan kayaknya
2: ketemukan informasi kan.
1: Betul. Jadi dan itu fakta yang terjadi begitu ya.
2: Iya, kekuatan media memang.
1: Baik. Baik, Ibu, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi tapi sayangnya waktunya tinggal sedikit lagi. Sebagai penutup nih, Ibu, Bangga, bagaimana batas tipis antara komisi dan suap ini?
2: Oke, perbedaan antara komisi dan suap memang tampak tipis. Tetapi hukum melihat lebih dalam daripada sekedar istilah. Yang dinilai itu tujuan, hubungan dengan kewenangan, serta integritas prosesnya. Bisnis yang sehat itu tidak dibangun dengan jalan pintas, melainkan dengan tata kelola yang baik, transparansi, dan compliance atau kepatuhan terhadap hukum. Maka integritas bukan hanya kewajiban moral sebenarnya ya, tetapi juga investasi terbaik untuk menjaga keberlanjutan usaha tersebut. Seperti itu.
1: Luar biasa. Jadi diawali dengan tindakan yang benar dulu ya,
2: iya,
1: Bu ya. Dan
2: betul,
1: lagi-lagi dimulai dari kitanya sendiri gitu ya. Oke, ini kayaknya mudah-mudahan buat kita semua yang mendengarkan dan juga menyaksikan langsung jadi paham betul ya, komisi sama suap itu seperti apa begitu ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan kita juga pahami betul batasan-batasannya supaya kita juga jangan sampai nih melanggar hukum begitu
2: betul,
1: ya.
2: Jangan-jangan ya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber istimewa kita ini yang Masya Allah masih muda tapi sudah luar biasa, Ibu Siska Karina SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus juga Direktur Panaripta Law Firm. Sukses selalu Ibu.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih sudah berkesempatan nih untuk pembicaraan yang luar biasa siang ini. Ini kalau anak sekarang bilang daging semua isinya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ibu sekali lagi, dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan Beranda Asta Cita Sangsi bersama FH Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contohnya. Karena informasi dan
3: inspirasi, Terus Satu. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan di PMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan

0: Manfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yogo Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, jam-jam segini mungkin banyak di antara kita yang kayaknya pengen tidur siang gak sih? Udah mulai berasa ngantuk gitu ya. Tapi jangan salah loh kalau kita ngomongin soal tidur siang dan waktunya tepat. Ini menurut para ahli tidur justru malah bisa membantu memperbaiki suasana hati, mempertajam fokus, dan meningkatkan produktivitas. Iya, pendengar, publikasi dari Eating Well ini mengutip riset yang menunjukkan bahwa tidur siang 10 sampai dengan 30 menit saja ternyata bisa membantu meningkatkan suasana hati, fokus, daya ingat, dan produktivitas tanpa menimbulkan kesulitan tidur di malam hari. Dan perlu dicatat ya, ini waktu tidur siangnya mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Menurut Daniel Smiley, bahwa kita harus memilih satu waktu yang ideal nih. Dan waktu tidur siang yang selaras dengan ritme sirkadian alami, ini ternyata memungkinkan tubuh untuk mengisi ulang energi tanpa menimbulkan gangguan pada tidur malam. Bahkan menurut penelitian nih, tidur siang singkat bisa mengurangi rasa kantuk sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki suasana hati. Dan tidur siang saat tubuh mengalami penurunan energi, ini juga bisa membantu mengurangi tekanan tidur, dorongan biologis untuk tidur yang meningkatkan semakin lama orang terjaga, sehingga orang bisa bangun dengan perasaan waspada dan segar secara mental. Selengkapnya bisa Anda baca di antara news ya. Jadi sekali lagi, tidur siang boleh nggak? Boleh. Tapi pilih satu waktu yang tepat dan ingat durasinya nggak boleh kelamaan ya.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol, El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini sajian Cirebon saya ya hadir untuk menemani suasana siang hari Anda dengan sajian lagu-lagu khas Cirebonan yang akan menemani suasana siang hari Anda. Tetap semangat tentunya, dan pastinya kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai orang Cirebon pasti dong ya, kita kenal salah satu tradisi yang selalu diperingati di momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau bukan tradisi panjang jimat. Ya, ini merupakan salah satu tradisi paling sakral di lingkungan Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Kanoman, dan juga keraton lain yang ada di Cirebon ya. Dan tradisi ini memang dilakukan setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah sebagai bentuk peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal juga dengan Maulid Nabi. Dan tradisi ini ternyata berlangsung sejak ratusan tahun lalu di masa penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati, kurang lebihnya pada abad ke-15. Dan tradisi panjang jimat diyakini berasal dari metode dakwah para wali songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Nama panjang jimat sendiri memiliki beberapa penafsiran ya, di antaranya panjang yang berarti rangkaian atau proses yang panjang, dan jimat ini sebenarnya bukan berarti benda bertuah, melainkan berasal dari istilah yang dimaknai sebagai siji kang dirumat, atau satu hal yang harus dipelihara, yaitu ajaran tauhid dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan prosesinya sendiri ini diawali ya dengan pembacaan doa, selawat, serta pembacaan riwayat Nabi atau berjanji. Kemudian diikuti arak-arakan berbagai perlengkapan pusaka, makanan, dan simbol-simbol kerajaan menuju Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Setelah doa bersama, makanan yang dibawa biasanya dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol kebersamaan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan kita masih ngomongin soal tradisi panjang jimat ya. Jadi seiring berkembangannya tradisi nih, muncul berbagai kepercayaan yang akhirnya kita percayai. Sebagian merupakan tradisi lisan dan kayaknya gak menjadi ajaran resmi keraton maupun agama ya. Nah, salah satunya nih, ini kalau misalnya kita pernah lihat pada saat perayaan panjang jimat ini pada rebutan nasi kan. Nah, ternyata ini memang banyak masyarakat percaya kalau nasi atau makanan yang dibagikan setelah prosesi panjang jimat ini bisa membawa keberkahan, kelancaran rezeki, kesehatan, bahkan nih keselamatan untuk keluarga. Kemudian juga air bekas cucian benda pusakanya, ini juga dipercaya punya khasiat ya, bisa bawa keberuntungan katanya. Terus juga ada yang bilang bisa nyembuhin penyakit dan menjadi penolak bala. Nah, kemudian juga nih, kalau yang ngikutin prosesi panjang jimat ini buat yang belum dapat jodoh, katanya bisa mempermudah datangnya jodoh atau usaha. Jadi memang ada kepercayaan bahwa orang yang mengikuti prosesi dengan niat baik akan memperoleh kemudahan dalam urusan kehidupan. Meskipun keyakinan ini tidak memiliki dasar ya, baik itu di ajaran agama manapun. Kemudian juga nggak boleh berkata kasar selama prosesi. Jadi kita ini percaya ya, kalau menjaga sikap dan ucapan selama prosesi panjang jimat merupakan bentuk penghormatan. Nah, melanggar pantangan ini dipercaya bisa mendatangkan kesialan, meski lebih tepat dipahami sebagai nilai etika gak sih? Dan juga tentunya penghormatan terhadap tradisi. Nah, sebagian masyarakat juga mempercayai nih dan meyakini kalau pusaka yang diarak itu punya kekuatan supranatural. Sementara pihak keraton umumnya menjelaskan kalau memang pusaka ini merupakan peninggalan sejarah yang memang harus dihormati sebagai warisan budaya, bukan untuk disembah apalagi sampai dimintai kekuatan.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita melakukan pemantauan peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel ya.
2: Alhamdulillah, usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah.

0: Sari berita, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon mendorong penerapan gerakan siswa anti sampah. Bersama saya Risma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan aktivitas tempat pembuangan akhir sampah TPAS Gunung Santri di Desa Kepu, Kecamatan Palimanan kembali berjalan setelah sebelumnya sempat disegel warga. Persoalan ini terjadi karena miskomunikasi terkait pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pemerintah Desa Kepu. Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Desa Kepu dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, hasil pertemuan menyepakati bahwa TPPS kembali dibuka karena berkaitan dengan kepentingan publik. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Cirebon tetap berkomitmen menjalankan seluruh poin dalam kerjasama tersebut, termasuk persoalan layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar TPAS melalui program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang bersumber dari APBD. Dengan dibukanya kembali TPAS Gunung Santri, ia berharap pelayanan pengelolaan sampah bagi masyarakat tetap berjalan, sementara pemenuhan komitmen terhadap warga sekitar terus dikawal agar tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air sungai secara berkala.
1: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
1: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
2: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Bupati Kuningan Dian Rahmati Anwar menyoroti peran tim penggerak PKK dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan daerah, mulai dari penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Kabupaten Kuningan. Bupati mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tapi juga kualitas keluarga sebagai pondasi masyarakat. Ia menilai kader PKK selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pemerintah hingga tingkat keluarga. Menurutnya, para kader bekerja secara sukarela tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Pada peringatan HKG PKK ke-54 ini, tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan meluncurkan situs web resmi organisasi, menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Kuningan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta meluncurkan buku panduan keluarga sehat dan lestari. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih mengatakan keberhasilan pengolahan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi.
3: Meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
3: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan mengelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk permasalahan pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Ia mengatakan solusi jangka panjang harus dibangun melalui pendidikan karakter, pembiasan hidup bersih sejak usia dini, serta keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan terkait kebersihan di sekolah juga harus dilakukan secara konsisten agar mampu membentuk disiplin peserta didik. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan orang dewasa, pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak. Hal ini disampaikan Bupati Majalengka, Eman Suherman, saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional. Bupati menegaskan bahwa pemerintah terus mengencarkan kampanye perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi. Salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Majalengka adalah membentuk forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan hak dan perlindungan mereka. Selain itu, peran perempuan di tingkat wilayah juga diperkuat dengan melibatkan ibu-ibu lurah, camat sebagai figur anak bunda yang bertugas mengkampanyekan perlindungan anak di lingkungan masing-masing. Menurut Bupati, anak-anak tidak hanya harus dilindungi, tapi juga didorong menjadi agen perubahan di lingkungannya. Momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi panggilan moral bersama memastikan setiap anak di Majalengka tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bermartabat. Palm Fine Recorder ditetapkan dalam program makan bergizi gratis untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
5: Ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah.
6: Pemanfaatan teknologi Palm Fine Recorder mulai diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital akurat dan real time. Kepala SPPG Cirebon Arjawinangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
5: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
6: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arjawinangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Indramayu melaksanakan panen jamur perdana sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Lapas Indramayu dalam memberikan keterampilan produktif dan juga bermanfaat bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, menyampaikan bahwa budidaya jamur tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan yang bisa menjadi bekal setelah kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan budidaya jamur akan terus didorong dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta keterampilan warga binaan. Lapas kelas 2B Indramayu berkomitmen untuk terus mengembangkan program pembinaan kemandirian yang produktif, bernilai ekonomis, dan bisa menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan serta semangat hidup mandiri. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Risma Juliasari, selamat siang. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Saatnya ya Pro Dangdut hadir untuk menemani aktivitas Anda semua di kesempatan siang hari ini. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ya untuk Anda berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Lisma tunggu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

adalah kita. Isma langsung sapa aja ya yang udah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Firman di Kali Tengah mau lagunya Ayu Ting Ting yang Apalah Cinta. Wih, boleh ditunggu ya. Terus juga ada Mama Ita yang ada di Kandang Perahu mau lagunya Titi Kamal yang Rindu Semalam. Salamnya buat semuanya aja ya. Terima kasih. Satu lagi kali ya, pilihin katanya lagunya Inul Daratista. Ini dari Pak Agus di Kesambi. Ditunggu semuanya. Kita masih di Sajian Pro Dangdut yang akan menemani kita semua sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lisma tunggu ya, sekali lagi WhatsAppnya di 081-324-951-935. Suyatno di Cangkring Pleret mau lagunya Tangis Bahagia katanya. Terima kasih. Sama-sama. Siang juga Isma sapa Hans Ardiansyah di Sukahati Horgelis Indramayu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siang Mbak Lisma, siang. Mau dengerin lagunya Bumi Asti dong yang ini Dangdut. Salamnya buat Mbak Isma aja lagi siaran ya. Terus juga buat semua kru RRI dan juga buat semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Cirebon. Salam untuk semua orang Horgelis dan juga untuk orang Kuningan katanya. Terima kasih ya. Ditunggu lagunya. Satu lagi sebelum Lisma putarkan lagunya, ini ada dari Mbak Zizah di Kuningan, Segudang Rindunya ditunggu ya. Terima kasih Mbak Lisma, sama-sama. Terima kasih juga. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: gimana sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini saatnya kami hadirkan informasi seputar cek fakta untuk Anda semua di edisi hari ini ya, di Rabu 29 Juli 2026. Kali ini cek fakta kaitannya tentang tautan pendaftaran bantuan 15 juta rupiah untuk petani. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk para petani. Bantuan ini berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim ini tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Tautan dalam unggahan ini mengarahkan pengguna ke laman meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasadana dan Prasarana Pertanian Ditjen PSP Kementerian Pertanian telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran dan penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan Ebanper dari Dinas Pertanian setempat. Demikian cek fakta untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Prodangdut.

Ku akui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: kasih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
7: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.

0: lead atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
1: Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita yang tinggal beberapa menit ke depan. Jadi Mas Lisma tunggu ini WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Ada siapa ini? Ada Pu Adi di Balimanan mau lagunya Saskia katanya yang Seribu Alasan. Seribu Alasan ada ya? Lupa Isma. Oh ada ternyata, iya deh. Ditunggu lagunya ya, terima kasih. Siang juga Isma, siapa yang sudah berkirim WhatsApp ini? Ada Iksan di Klayan mau lagu Malam Terakhir katanya, dan salamnya untuk Rinawati di Siliwangi Cirebon. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Lisma, sama-sama. Ada juga Agus Syahrudin di Jati 7. Ini meminta lagu Memori Daun Pisang. Salamnya buat Mbak Isma aja deh lagi tugas. Terima kasih. Yang pasti kita masih di Sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih panjang nih, masih kurang lebihnya 41 menit ke depan ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga.
3: Selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan lanjut lagi Isma Sapa untuk Anda yang sudah berkirim WhatsAppnya ya, di 081324951935. Ada Vivi di Kali Tengah mau dengerin lagu dari miliknya Nasar, katanya yang seperti mati lampu. Ditunggu Mbak Lis, oke. Ada juga Ica di Kali Tengah mau dengerin Lesti yang terkesan. Ditunggu aja ya, nanti Lisma putarkan juga. Dan terakhir ini ada dari Mama Eva yang ada di kandang perahu mau dengerin Cinta Hitam miliknya Maggie Z. Boleh, ditunggu semuanya. Kita masih ada waktu kayaknya keputar semua deh ya. Masih di Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Produk

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih bersama kami dan saatnya Selisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk hari ini ya, Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Akan hadir bersama Anda Aliana Kristono hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selisma pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Chris hadir menemani Anda di hari Rabu ini 29 Juli 2026 di Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan 10 lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN 2026 berasal dari keluarga sederhana. Mulai dari anak sederhana, mulai dari anak buruh, anak petani, hingga anak bintara TNI. Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam upacara pelantikan Pamong Praja.

tes gratis dan langsung menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS ketika lulus nanti. Pendaftaran sekolah kedinasan 2026 juga akan segera dibuka. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berminat masuk IPDN harus segera bersiap-siap dan memastikan diri memenuhi syarat. Meski syarat masuk IPDN 2026 belum diumumkan, tetapi masyarakat bisa menjadikan syarat daftar tahun 2025 sebagai acuannya. Kita masih di rangkaian Cirebon sore ini, tepatnya di Indonesia Cerdas, sampai nanti jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar saat ini pukul 15:17 waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Butuh dana untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan? Ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi OJK.

mudah. Kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajah Wetan. Dan kantor cabang Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000 sekarang juga.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, mahasiswa S1 Metalurgi Institut Teknologi Bandung ITB, Taufik Wijaya dan juga Muhammad Zaki Raihan Zahrandani mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam sidang tugas akhir di School of Metallurgy and Environment Central Southern University, CSU, di China pada hari Jumat tanggal 24 Juli kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kampus Xiaoxiang di kota Changsha ini sekaligus menandai keduanya sukses menyelesaikan program pertukaran mahasiswa selama 5 bulan. Tak tanggung-tanggung, Taufik dan Raihan menjelaskan penelitian dan menjawab pertanyaan di hadapan 5 profesor. Sidang tersebut dihadiri Ketua Kelompok Pengembangan Komite Pengawasan Pendidikan Sarjana CSU, Profesor Qin Yihong, Wakil Dekan School of Metallurgy and Environment, Profesor Wang Qinmeng, dan juga perwakilan Kantor Urusan Akademik He Jiamin. Kegiatan ini didukung oleh International College CSU dan dipimpin oleh Associate Profesor Xia Longgong, serta hadir pula perwakilan dosen dan mahasiswa dari Heavy Metallurgy Research Institute ITB, yakni DSC Tech Imam Santoso, bersama 9 mahasiswa Indonesia sebagai delegasi undangannya. Dikutip dari situs ITB, komite penilai sidang terdiri dari Profesor Yu Daiwei, Profesor Qin Yihong, Profesor Wang Qinmeng dan juga He Jiamin. Taufik mempresentasikan penelitian berjudul Fundamental and Technological Research on Self-Promoted Desulfurization of Complex Lead Sulfate Calcium Sulfate Materials at 750 degree under air atmosphere. Sementara itu, Raihan menyampaikan penelitian berjudul Fundamental Research on a Novel Pyrometallurgical Process for Complex Thin Lead Secondary Materials, a Regulation Strategy of Stepwise Fluxing and Gradual Reduction. Setelah mampu memaparkan penelitian dalam bahasa Inggris dengan lancar, keduanya juga berhasil menanggapi pertanyaan panel dengan baik, sehingga apresiasi positif dari komite penilai pun terlontar dalam acara tersebut.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pendengar, ada Yesita Vera Saraswati. Dia adalah salah seorang mahasiswi, ya, mahasiswa yang meraih gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada UGM pada usia 27 tahun 10 bulan 8 hari. Ini adalah prestasi yang sangat keren, ya. Nah, masa studi di program studi doktor ilmu peternakan yang ditempuhnya hanya dalam waktu 3 tahun 9 bulan 10 hari. IPK atau indeks prestasi kumulatif yang didapatnya pun nyaris sempurna, yaitu 3,99, hampir 4, ya, sehingga menyandang predikat cum laude. Rekor usia ini lantas membuatnya dinobatkan sebagai lulusan termuda pada wisuda program pascasarjana UGM pada hari Rabu minggu lalu, 23 Juli 2026 di Grasaba Pramana Yogyakarta. Pasalnya, rata-rata usia 90 lulusan program doktor termasuk satu warga negara asing pada wisuda tersebut serta 19 lulusan periode sebelumnya adalah 42 tahun 6 bulan 16 hari. Sita, panggilan akrabnya, ini mengaku perjuangannya menyelesaikan studi tidak mudah karena banyak emosi, energi, dan tenaga yang terkuras. Gelar doktor dapat diraihnya dalam usia belia tidak lain karena dia mengikuti program pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul PMDSU. Selebihnya, ataupun sebenarnya dulu Yesita tidak terpikir untuk mengambil jalur pendidikan tersebut sebab saat itu masih dalam masa pandemi. Yesita membuat disertasi berjudul Studi Karakteristik Eksterior dan Genetik Ayam Lokal dan Persilangannya yang fokus penelitiannya perihal pembentukan ayam lokal galur baru.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15.
1: Mendengar saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
2: Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
1: Pendengar Warta Jabar Sore, edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya, Bilal Bisono, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Pendengar, informasi pertama kami awali dari Bandung, di mana pemerintah kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS melalui sinergi lintas sektor. Ate Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Pemerintah Kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis maupun kebijakan semata. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau HIV. Dikatakan Farhan, dan rapat koordinasi terkait pencegahan HIV/AIDS tersebut menjadi momentum untuk menyatukan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam menekan laju penularan HIV/AIDS sekaligus memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Baltnes Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan heteroseksual dengan persentase 38,53%.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS ya secara kumulatif, sementara kepatuhan atau ruang lingkup mereka yang odeh HIV itu baru mencapai 63%. Sudah besar? Sudah cukup? Belum.
4: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung bersama perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretaris KPA, dan lembaga swadaya masyarakat.
5: Penanggulangan HIV tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif, dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan sebagai amanat dari keputusan Wali Kota Bandung nomor 443 /4425.
4: Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air secara berkala di sungai. Reporter Rena Safira melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
6: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
8: Atau proses penjaringan jabatan Eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor untuk membangun Bogor, kita berikan kesempatan bersama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk asesmen secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk bidang-bidang yang lain PR, dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, singkat, tidak berbayar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
7: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan, dugaan kasus jual beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
9: Pada data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Gitu. Kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi mereka sudah disclose di Polda. Cuman kita belum tahu perkembangannya sama sekali. Karena sekarang kan sudah ranahi mereka.
7: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan Eselon 3 dan Eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Cianjur menegaskan kemarau yang hampir 2 bulan paling dominan waspada infeksi saluran pernapasan akut termasuk diare. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
10: Musim kemarau yang berkepanjangan di bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Cianjur Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terus melakukan edukasi pada setiap puskesmas terkait cuaca panas saat ini. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai di saat musim kemarau, menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur, JAPED, musim kemarau paling dominan infeksi saluran pernapasan.
11: Karena sekarang sudah masuk hampir 2 bulan ya musim panas, jadi yang paling dominan itu infeksi saluran pernapasan akut sama diare.
10: Menyoal kasus DBD saat ini, biasanya saat pergantian musim atau transisi musim dari panas ke hujan dan sebaliknya.
11: Saat ini kasus DBD relatif tidak ada peningkatan kasus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya biasanya DBD itu kalau misalnya di musim transisi dari musim panas ke musim hujan.
10: Sedangkan adanya kasus DBD di Kabupaten Cianjur jelas JAPED berdasarkan data pencatatan secara online sistem kewaspadaan dini dan respon bahwa kasus DBD di Cianjur mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, bidang P2P tetap waspada DBD.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Palm Vein Recorder diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Berikut informasi dari reporter Sekar Damayanti.
12: Ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah.
13: Pemanfaatan teknologi Palm Vein Recorder mulai diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arjawinangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
12: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
13: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arjawinangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, hak atas rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara. Di tengah maraknya aksi begal yang meresahkan masyarakat, penguatan budaya HAM dinilai penting agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa memicu adanya pelanggaran baru. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
14: Penguatan pemahaman dan budaya hak asasi manusia atau HAM dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang aman, beradab, dan taat hukum. Di tengah maraknya kasus begal yang memicu keresahan publik, masyarakat diingatkan agar tidak merespon kejahatan dengan tindakan yang justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang penguatan reformasi, birokrasi, dan legislasi Kementerian HAM, Prof. Dr. Rumadi Ahmad kepada RRI pagi tadi. Menurut Rumadi, meningkatnya kasus begal harus menjadi evaluasi ketat bagi aparat keamanan. Sebab rasa aman juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.
15: Bagaimana peran aparat keamanan untuk memastikan rakyat itu punya rasa aman? Jangan lupa, rasa aman itu juga bagian dari hak asasi manusia loh mas. Jadi orang ingin hidup dengan aman dan nyaman, itu adalah bagian dari hak yang ada dalam diri kita.

0: inisiatif masyarakat, termasuk program warga jaga lingkungan hingga sayembara penangkapan pelaku begal yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, semangat untuk memberantas kejahatan merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Namun harus tetap berada dalam aturan hukum agar tidak memicu persoalan baru, seperti aksi main hakim sendiri.
1: Sayembara itu seolah-olah diciptakan untuk orang berlomba-lomba untuk nangkap begal gitu ya. Semangat kemarahannya bisa kita pahami, tapi jangan lupa hal seperti ini itu kalau tidak hati-hati justru akan menimbulkan persoalan baru. Itu persoalan baru itu yang paling jelas ya, misalnya orang akan main hakim sendiri. Saya paham misalnya orang yang dibegal itu hanya terlanggar, itu sudah pasti itu. Tetapi merespon sesuatu pelanggaran dengan cara yang seperti tadi itu bisa menciptakan pelanggaran baru.
0: Ia menegaskan pelaku begal tetap memiliki hak untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku yang telah tertangkap. Rumadi berharap penguatan budaya HAM di masyarakat harus diiringi penegakan hukum yang adil agar masyarakat merasa aman tidak terdorong mengambil tindakan main hakim sendiri.

0: Pendengar sekolah lapang gempa bumi yang digagas Pemkab Garut, BMKG dan DPR RI merupakan bentuk kesiapsiagaan masyarakat yang menghadapi potensi gempa bumi. Selengkapnya laporan Irwan Rudiawan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Komisi 5 DPR RI menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Garut tahun 2026 yang difokuskan di Kelurahan Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi melalui edukasi, simulasi, dan penguatan sistem mitigasi bencana. Bupati Garut Abu Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada BMKG dan Komisi 5 DPR RI yang terus mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurutnya masyarakat perlu memahami potensi gempa bumi tanpa harus diliputi rasa panik karena pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini.
2: Pertama tentu saja kami berterima kasih pada anggota DPR RI dari Komisi 5, Pak Ginanjar, dan juga dari BMKG di Jakarta yang membantu kami dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tapi kemudian tidak usah harus panik berlebihan karena juga pemerintah sudah menyiapkan yang namanya early warning system. Karena saya juga percaya bahwa bencana itu tidak langsung serta-merta, selalu ada prosesnya. Nah ini saya sampai ke masyarakat, tidak panik, tapi ketika terjadi bencana pun mereka sudah siap.
1: Ia menyampaikan setiap bencana memiliki indikasi dan proses. Oleh karena itu, melalui sekolah lapang gempa bumi, masyarakat dibekali keterampilan menghadapi situasi darurat. Mulai dari teknik berlindung saat gempa, proses evakuasi, hingga menuju assembly point atau titik kumpul yang telah ditentukan. Ia menegaskan kesiapsiagaan merupakan bentuk ikhtiar nyata dalam menghadapi potensi bencana, di samping tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Dewan Pendidikan Kota Cirebon menyatakan keberhasilan pengelolaan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
3: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan menggelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk permasalahan pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
4: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat.

0: masyarakat terhadap sampah. Ia mengatakan solusi jangka panjang harus dibangun melalui pendidikan karakter, pembiasan hidup bersih sejak usia dini, serta keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan terkait kebersihan di sekolah juga harus dilakukan secara konsisten agar mampu membentuk disiplin peserta didik. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar sore edisi hari ini, Hiswana Migas Bogor bahas tantangan distribusi energi di tengah geopolitik saat berlangsungnya Muscap ke-7 untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk layanan distribusi ke masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Musyawarah cabang Muscap ke-7 Hiswana Migas Bogor digelar di IPB International Convention Center ICC Kota Bogor sebagai forum konsolidasi pelaku usaha sektor energi dalam menghadapi tantangan distribusi bahan bakar minyak dan LPG. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pertamina Pemerintah Kota Bogor serta anggota Hiswana Migas yang membahas strategi ketahanan pasokan energi Rabu 29 Juli 2026. Manajer Pertamina Partaniaga Regional Jawa Bagian Barat Tiara Heri Susianto menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global memberikan dampak terhadap rantai pasokan energi mulai dari tingkat internasional hingga distribusi ke berbagai daerah. Menurutnya, fluktuasi harga sejumlah komoditas energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar penyaluran bahan bakar kepada masyarakat tetap berjalan secara merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, Pertamina terus memperkuat sistem distribusi dan koordinasi dengan seluruh mitra termasuk Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat global.
3: Kami dari DPD3 berharap Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama mendapatkan penugasan dan amanah di mana kita harus menjaga ketahanan energi khususnya barang subsidi baik itu LPG maupun BBM, dan mohon dukungannya juga dari masyarakat ya, untuk selalu menginformasikan apabila memang ada hal-hal yang memang kurang baik di lapangan. Kami terbuka Hiswana Migas untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu panik, saat ini semua dalam kondisi yang cukup baik, supply terjaga, ketahanan terjaga. Dan mudah-mudahan nanti pengurus periode yang akan datang juga bisa menjaga ya, stafet dari pengurus sebelumnya, malah harus jauh lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika situasi geopolitik dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.
4: Si kepada pengurus DPC Hiswana geopolitik internasional yang tidak menentu, tetapi komunikasi yang baik ini membawa kondisi stabilitas di wilayah Bogor, khususnya kota dan kabupaten, berkat pasokan minyak dan gas yang relatif stabil, aman, dan juga terkendali. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Hiswana Migas. Itu harapannya sama, biar bagaimanapun juga karena para pengusaha yang terhimpun di dalam Hiswana Migas ini, mereka adalah penerima pasokan utama dari Pertamina, ada yang disebut sebagai agen-agen LPG subsidi, maka saya harapannya tadi tetap membawa organisasi dalam kondisi yang berintegritas.
2: Musyawarah cabang 7 Hiswana Migas Bogor diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ketahanan energi di wilayah Bogor. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan distribusi bahan bakar yang handal, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Pendengar, demikian informasi jejaring dari Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pesta Cita.
1: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing. Kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu hari ke-29 di bulan Juli 2026. Dan tentu saja kami sudah menghimpun berbagai informasi untuk Anda sore hari ini, diantaranya adalah tentang Komdigi yang mengecek implementasi portal perlindungan sosial untuk mengejar akurasi. Ya pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bersama Badan Komunikasi Pemerintah meninjau implementasi sistem portal perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai wadah sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos akurat dan tepat sasaran. Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi uji coba portal Perlinsos digital di Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, rombongan melihat bahwa data penerima bantuan kini diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menyampaikan portal Perlinsos digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak hanya mengandalkan satu sumber data saja. Kini informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Dalam implementasinya, Kemkomdigi juga menyediakan Pusat Data Nasional atau PDN serta sistem penghubung layanan pemerintah SPLP sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antar kementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan juga real time.

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Pendengar, era penerbangan ramah lingkungan memasuki babak baru. Pesawat listrik terbesar di dunia besutan Heart Aerospace X1 siap mengudara usai mengantongi izin resmi untuk melakukan uji terbang dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, FAA. FAA menerbitkan sertifikat kelayakan udara khusus dalam kategori eksperimental atau SACEC setelah menginspeksi demonstrator pesawat tersebut di Bandara Internasional Plattsburgh di New York. Izin tersebut memberikan lampu hijau bagi produsen pesawat yang berbasis di California ini untuk segera memulai uji terbang. Heart Aerospace sebelumnya telah bekerjasama dengan FAA selama lebih dari 1 tahun serta menguji keandalan darat atau ground testing untuk memastikan kesiapan pesawat eksperimental ini. Dengan bentang pesawat mencapai ataupun bentang sayapnya mencapai 32 meter, panjang badan pesawat atau fuselage-nya 23 meter, serta bobot lepas landas melebihi 11,3 ton, X1 bakal memecahkan rekor sebagai pesawat listrik terbesar yang pernah terbang di udara. Rekor sebelumnya dipegang oleh modifikasi pesawat Cessna Caravan 208B yang mengudara di negara bagian Washington pada tahun 2020 lalu. Pendengar, Anda masih bersama kami tentu saja di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat merupakan hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jurban SPPD KHOM mengatakan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jurban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam, di antaranya beta blocker, propanolol, posaprolol, sendarsestan, amlodipin, kaltoptil dan juga furosemid.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim.

0: lagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bagaimanakah cuaca sore hari ini? Menurut perkiraan dari BMKG, segera kita akan dengarkan info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Bayu Satya dari BMKG Kertajati, silakan Bayu.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahayu Majakuning 29 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cahayu Majakuning esok hari tanggal 30 Juli 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

ucapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu hari ke-29 di bulan Juli 2026. Sebagian orang yakin kalau kecerdasan anak itu diturunkan dari orang tua. Hal ini memang benar, tapi dokter mengingatkan bahwa faktor genetik bukan satu-satunya penentu kecerdasan anak. Jika ingin punya anak yang cerdas, maka carilah pasangan yang cerdas juga. Dan mungkin kita sering mendengar bahwa orang tua yang cerdas bakal melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Hal ini memang benar, tapi menurut dokter spesialis anak Kania Ayu, kecerdasan anak biasanya diturunkan dari ibunya. Dan yang perlu diperhatikan adalah faktor genetik hanya satu dari sekian banyak faktor penentu kecerdasan anak. Ia menjelaskan ada 3 faktor utama pembentukan kecerdasan anak, yakni asah, asih, dan asuh. Ketiganya harus berjalan seimbang agar kecerdasan anak optimal. Asah menurutkannya berarti nutrisi buat anak. Beberapa nutrisi penting yang harus dipastikan antara lain adalah protein, mikronutrien, zat besi, dan juga DHA. Selanjutnya asih artinya adalah pengelolaan emosi. Nah, orang tua ini juga harus mengajari anak untuk menerima kasih, bagaimana menghadapi stres, dimarahi, atau hal yang kira-kira bakal ditemui di lingkungan sosial. Dan terakhir, asuh adalah masalah stimulasi. Percuma kalau ibunya pintar terus anak dikasih uang, dikasih makan daging, tapi cuma dikasih makan, nggak diajak ngomong, nggak perlu diajarin bermain cilukba, dan seterusnya. Semuanya harus balance. Jadi semuanya memang harus balance ya, bukan hanya karena orang tuanya cerdas maka anaknya otomatis juga cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat nanti pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Al-Quran Surat Maryam ayat 1 hingga 9.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda pendengar yang mungkin baru saja selesai santap makan malam di jam 18 ini ya, karena mungkin ada keyakinan bahwa ketika kita makan malam lebih dari jam 19 justru akan lebih banyak penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, karena kita beranggapan ataupun mungkin banyak yang beranggapan bahwa ketika kita selesai makan kita harus duduk cukup lama dulu, soalnya tidak sedikit yang mengalami sakit pinggang kalau misalkan langsung berdiri atau jalan kaki setelah makan. Tapi sebuah penelitian membuktikan sebaliknya. Justru jalan kaki segera setelah makan diduga sangat efektif menurunkan berat badan. Berdasarkan sebuah eksperimen yang dilakukan Yasuyo Hijikata dan Seika Yamada dari Jepang, jalan kaki segera setelah makan lebih efektif menurunkan berat badan ketimbang menunggu 1 jam setelah makan untuk berjalan. Hasil eksperimen yang dilakukan sendiri oleh para peneliti dan satu orang sukarelawan ini dipublikasikan di International Journal of General Medicine di tahun 2008. Bagi beberapa orang, jalan kaki setelah makan memang bisa menimbulkan sakit perut, kelelahan, atau ketidaknyamanan lainnya. Tapi bagi yang bisa berjalan cepat selama 30 menit segera setelah makan, ternyata bisa menurunkan berat badan yang lebih banyak. Para penulis penelitian ini sendiri turun berat badannya hampir 3 kg dan sukarelawan turun sebesar 1,5 kg selama 1 bulan berjalan kaki setelah makan siang.

Makan. Berjalan kaki selama fase peningkatan ini memungkinkan otot untuk menyerap glukosa sebelum membanjiri aliran darah. Dan ini merupakan proses normal yang terjadi di tubuh kita. Sistem pencernaan akan memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula yang kemudian masuk ke dalam aliran darah untuk digunakan oleh tubuh. Mungkin ini bisa dicoba ya. Bagi Anda yang ingin lebih sehat dan menurunkan berat badan ataupun punya permasalahan dengan berat badan, setelah makan bisa mencobanya untuk jalan bergegas selama 15 atau 30 menit.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dulu.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita, dan selepas buletin berita Anda akan bersama Nono Kartono di gelaran Cirebon malam ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU

0: 28 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
1: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
2: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
1: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
4: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
5: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
4: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
6: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
4: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal.

0: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menuju sudah dilakukan dari sudut. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
7: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya bersama Anda sampai nanti malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa malam hari ini, untuk Anda yang beragama Katolik, saat lagi Anda akan ikuti mimbar agama Katolik.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, selamat jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik untuk malam hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan malam hari ini saya sudah terhubung bersama Mbak Seniati Indraha dari Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon sebagai penyuluh. Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Oke. Apa kabar Mbak Seniati?
1: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa. Dan tema malam hari ini adalah mengasihi sesama. Silakan, Mbak.
1: Baik, Bapak, terima kasih. Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa melalui siaran RRI Pro 1 Cirebon tercinta ini. Saudara-saudari, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Seniati Indraha, penyuluh agama Katolik Kabupaten Cirebon, dengan penuh sukacita hadir menyapa saudara-saudari sekalian dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Nah, saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman, yaitu mengasihi sesama. Tema ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat baik, melainkan merupakan inti dari ajaran Yesus Kristus. Kasih kepada sesama menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Saudara-saudari, sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, kasih merupakan anugerah Allah yang menjadi dasar kehidupan setiap orang beriman. Kasih bukan sekedar perasaan cinta, rasa peduli, atau empati terhadap sesama, tetapi merupakan suatu kebajikan yang menggerakkan seseorang untuk menghendaki dan mengusahakan kebaikan bagi orang lain demi kemuliaan Allah. Kasih diwujudkan melalui tindakan nyata yang dilakukan dengan tulus, penuh sukacita, tanpa mengharapkan balasan atau keuntungan pribadi. Dengan demikian, kasih melampaui sekedar rasa simpati, karena kasih dapat mendorong seseorang untuk berkorban demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Saudara-saudari, kasih yang diajarkan gereja berakar pada teladan Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan manusia. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kasih tidak hanya menunjukkan perhatian atau empati, tetapi juga rela melayani, mengampuni, berbagi, dan berkorban dengan hati yang penuh sukacita. Kasih sejati tidak didasarkan pada kepentingan diri sendiri, melainkan pada kerinduan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama ataupun semua orang sebagai wujud ketaatan kepada kehendak Allah. Saudara-saudari, dengan demikian, kasih dapat dipahami sebagai ungkapan terdalam dari relasi manusia dengan Allah dan sesamanya. Kasih bukan hanya sebuah perasaan, melainkan sebuah keputusan dan tindakan yang nyata yang lahir dari iman. Melalui kasih, seseorang membangun hubungan yang akrab dengan Allah sekaligus mewujudkan cinta kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diajarkan oleh Yesus, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oleh karena itu, kasih selalu mengandung unsur pengorbanan, kesetiaan, kerendahan hati, dan pelayanan yang dilakukan dengan sukacita tanpa menuntut balasan. Saudara-saudari, dalam pandangan Gereja Katolik, kasih merupakan puncak dari segala kebajikan Kristiani atau karitas. Santo Paulus menegaskan bahwa tanpa kasih, segala pengetahuan, iman, maupun perbuatan baik tidak memiliki arti. Oleh sebab itu, setiap orang Kristiani dipanggil untuk menghayati kasih sebagai cara hidup. Sehingga, melalui setiap perkataan dan perbuatannya, kasih Allah semakin nyata di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara-saudari, selain itu, dalam ajaran Gereja Katolik, salah satu dasar dan inti kehidupan beriman adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua perintah ini bukan hanya sekedar nasihat moral, melainkan merupakan hukum yang paling utama, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Lalu Yesus melanjutkan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sabda Tuhan ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Orang yang mengaku mencintai Allah harus pula menunjukkan kasihnya kepada sesama melalui perkataan, tindakan, dan cara hidup sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan. Kasih kepada Tuhan diwujudkan melalui iman yang teguh, doa yang tekun, kesetiaan mengikuti perintah-perintahnya, serta partisipasi aktif dalam kehidupan gereja, terutama melalui perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen-sakramen. Mengasihi Tuhan juga berarti bersyukur atas segala berkat yang diberikannya, mempercayakan seluruh hidup kepada penyelenggaraannya, serta berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya dalam setiap keputusan dan tindakan. Kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan melalui kata-kata, tetapi harus tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap rendah hati, kejujuran, kesetiaan, dan ketaatan kepada firman-Nya. Saudara-saudari, dalam Gereja Katolik, sekali lagi, salah satu hal yang paling utama adalah cinta kasih pada Tuhan dan sesama. Gereja Katolik mendasarkan dirinya pada Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia untuk menebus umat-Nya. Allah adalah sumber kasih, seperti dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama di dunia, Yesus mengajarkan kepada murid-murid-Nya tentang kasih. Yesus mengajarkan kasih itu melalui banyak praktik, seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membela kaum miskin, lemah dan berdosa, dan lain sebagainya. Yang secara garis besarnya, Yesus memperlihatkan kepeduliannya dengan sesama. Saudara-saudari, di sisi lain, kasih kepada sesama merupakan buah nyata dari kasih kepada Tuhan. Santo Yohanes mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat mengatakan dirinya mengasihi Allah yang tidak kelihatan apabila ia tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan. Oleh karena itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta memiliki martabat yang harus dihormati. Kasih kepada sesama diwujudkan dalam sikap saling menghargai, peduli, mengampuni, membantu mereka yang membutuhkan, serta memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Tindakan kasih dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memberikan perhatian kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, berbicara dengan sopan, menghormati perbedaan, menghibur mereka yang berduka, dan berbagi kepada kaum miskin. Saudara-saudari, dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks, semangat kasih menjadi sangat penting untuk membangun persaudaraan dan kerukunan. Gereja mengajak setiap umat Katolik untuk menjadi status di tengah keluarga, lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat luas. Kasih yang sejati tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, status sosial, maupun latar belakang seseorang. Sebaliknya, kasih mendorong setiap orang untuk melihat sesamanya sebagai saudara yang layak dikasihi dan dihormati. Oleh karena itu, mengasihi Tuhan dan sesama bukan hanya menjadi identitas orang Katolik, tetapi juga menjadi panggilan hidup setiap murid Kristus. Ketika kasih diwujudkan dalam tindakan nyata, kehadiran gereja akan semakin dirasakan sebagai tanda kasih Allah di dunia. Melalui semangat kasih, umat beriman dipanggil untuk menjadi pembawa damai, penabur harapan, dan pelayan bagi sesama, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kerajaan Allah semakin nyata di tengah kehidupan manusia. Saudara-saudari, ketika berbicara tentang kasih yang melampaui batasan manusia, Gereja Katolik mengajarkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada kemampuan manusia untuk mengasihi. Kasih manusia seringkali dibatasi oleh kepentingan pribadi, perasaan, suku, agama, status sosial, bahkan pengalaman buruk yang pernah dialami. Manusia cenderung mengasihi mereka yang baik kepadanya dan menjauhi mereka yang menyakitinya. Namun, Yesus Kristus mengajarkan sesuatu bentuk kasih yang melampaui segala batas tersebut. Dalam Injil Matius, bab 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ajaran ini menjadi salah satu ciri khas iman Kristiani yang membedakannya dari cara dunia memandang kasih. Saudara-saudari, kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih yang tidak bergantung pada balasan atau keuntungan pribadi. Kasih ini lahir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan diwujudkan melalui pengorbanan, pelayanan, pengampunan, serta kesediaan untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Puncak kasih itu tampak dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus rela menyerahkan hidupnya demi keselamatan seluruh umat manusia, termasuk mereka yang menolak dan menyalibkannya. Bahkan dalam penderitaannya, Yesus masih berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih seperti inilah yang melampaui batas logika manusia. Saudara-saudari, kasih yang melampaui batas juga berarti mampu menerima setiap pribadi sebagai gambar dan rupa Allah atau Imago Dei. Gereja mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah tanpa memandang suku, ras, budaya, bahasa, usia, kondisi ekonomi, maupun latar belakang kehidupannya. Oleh karena itu, umat Katolik dipanggil untuk membangun persaudaraan sejati, menghormati kehidupan, memperjuangkan keadilan, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kasih Kristiani tidak mengenal batas tembok sosial, melainkan menjangkau siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari, selain itu, kisah orang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 merupakan salah satu pengajaran Yesus yang paling mendalam tentang makna kasih kepada sesama. Melalui perumpamaan ini, Yesus menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dengan menunjukkan bahwa sesama bukan hanya orang yang memiliki hubungan keluarga, suku, bangsa, agama, atau kelompok tertentu, melainkan setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Seorang Samaria yang pada masa itu dipandang rendah oleh orang Yahudi, justru menjadi teladan kasih karena ia tergerak oleh belas kasih, menolong orang yang terluka, merawatnya, bahkan menanggung seluruh biaya pemulihannya. Gereja Katolik memandang kisah ini sebagai ajakan bagi setiap orang beriman untuk menghayati kasih yang melampaui segala bentuk perbedaan dan sekat-sekat manusia. Kasih, kisah orang Samaria yang baik hati mengajarkan bahwa kasih sejati menuntut tindakan nyata, bukan hanya kata-kata atau perasaan iba. Imam dan orang Lewi yang melewati korban tidak melakukan tindakan kasih, meskipun mereka memahami hukum agama. Sebaliknya, orang Samaria mengambil resiko, meluangkan waktu, menggunakan tenaga, serta mengorbankan harta demi menyelamatkan orang yang tidak dikenalnya. Dalam terang ajaran sosial Gereja Katolik, sikap ini mencerminkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap sesama, terutama mereka yang lemah dan menderita. Kasih yang sejati selalu diwujudkan dalam pelayanan, pengorbanan, dan kehidupan yang konkret, sebagaimana Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan menyerahkan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudari, sebagai murid Kristus, umat Katolik dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari. Panggilan ini dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti membantu mereka yang kesulitan, menghibur yang berduka, mengampuni orang yang bersalah, berbagi dengan yang berkekurangan, serta memperjuangkan keadilan dan perdamaian di tengah masyarakat. Di tengah dunia yang sering diwarnai sikap individualistis dan acuh tak acuh, gereja mengajak setiap orang beriman untuk menjadi saksi kasih Allah melalui perbuatan nyata. Dengan demikian, kisah orang Samaria yang baik hati bukan hanya sebuah cerita, melainkan pedoman hidup Kristiani yang mengajak setiap orang untuk melihat wajah Kristus dalam diri setiap sesama dan melayani mereka dengan kasih yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Saudara-saudari, dalam kehidupan gereja saat ini, kasih yang melampaui batas diwujudkan melalui berbagai karya pelayanan. Gereja hadir mendampingi orang miskin, orang sakit, penyandang disabilitas, para lansia, anak-anak terlantar, korban bencana, para pengungsi, dan siapa saja yang mengalami penderitaan. Semua karya karitatif tersebut bukan sekedar tindakan sosial, tetapi merupakan perwujudan iman akan Kristus yang hadir dalam diri setiap orang yang menderita. Seperti yang diajarkan Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari, kasih menurut ajaran Gereja Katolik bukanlah sekedar perasaan simpati atau rasa iba. Kasih adalah sebuah keputusan untuk menghendaki kebaikan bagi orang lain. Dalam kehidupan Kristiani, Kasih diwujudkan melalui sikap menghargai martabat setiap manusia sebagai citra Allah tanpa membedakan suku, agama, status sosial, usia, maupun latar belakang. Saudara-saudari, Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, setiap orang memiliki martabat yang luhur dan layak dihormati. Mengasihi sesama berarti menghormati martabat tersebut serta memperlakukan setiap orang dengan kasih, keadilan, kejujuran, dan belas kasih. Selain itu, dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa kasih adalah keutamaan ilahi yang membuat kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri sendiri karena Allah. Artinya, kasih bukan sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan anugerah Allah yang harus terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus sendiri memberikan teladan kasih yang sempurna. Ia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka, mengampuni orang berdosa, memberi makan orang lapar, bahkan menyerahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban tanpa mengharapkan balasan. Saudara-saudari, dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34-35, Yesus memberikan perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Perintah ini mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai ukuran kasih kita kepada orang lain. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada mereka yang berbeda pendapat, yang pernah menyakiti kita, bahkan kepada musuh sekalipun. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kesempatan untuk mewujudkan kasih. Di dalam keluarga, kasih diwujudkan dengan saling menghormati antara suami dan istri, anak kepada orang tua, maupun antara anggota keluarga. Di lingkungan masyarakat, kasih diwujudkan melalui semangat gotong royong, saling membantu, menjaga kerukunan, dan tidak menyebarkan kebencian maupun fitnah. Sedangkan di era media sosial seperti sekarang, mengasihi sesama juga berarti menggunakan media digital secara bijaksana. Jangan mudah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, atau komentar yang melukai orang lain. Sebaliknya, marilah kita menjadi pembawa damai dengan menyebarkan pesan-pesan yang membangun, menguatkan, dan memberikan harapan. Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan bahwa dunia membutuhkan budaya persaudaraan. Beliau mengajak seluruh umat manusia untuk melihat sesama sebagai saudara dan saudari, bukan sebagai pesaing atau musuh. Kasih kepada sesama menjadi jalan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga dipanggil untuk mengamalkan kasih dalam kehidupan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan merupakan bentuk nyata kasih kepada sesama. Gereja Katolik mendukung semangat persaudaraan, dialog, toleransi, dan moderasi beragama demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi sesama memang tidak selalu mudah. Terkadang kita merasa kecewa, disakiti, bahkan dikhianati. Namun Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati justru tampak ketika kita mampu mengampuni dan tetap berbuat baik. Pengampunan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi membebaskan hati kita dari kebencian agar kasih Allah dapat bekerja dalam hidup kita. Baik. Saudara-saudari, semoga melalui permenungan hari ini kita semakin terdorong untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, menghadirkan damai di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dengan demikian, hidup kita sungguh menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Saudara-saudari, terima kasih atas perhatian seluruh pendengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua agar senantiasa mampu mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Terima kasih, sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih juga Mbak Seniati Rahas. Sehat selalu, sampai jumpa. Baik, pendengar, kami akhiri mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Dan Anda bisa simak kembali mimbar agama Katolik pada Rabu minggu depan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono, masih terus bersama Anda. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda mungkin suka dengan video klip zaman dulu ya. Ada yang mengenal mungkin Chris Sinyal. Beliau adalah sutradara video klip legendaris yang sesaat lagi bakal hadir sebagai bintang tamu di Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Segera kita bergabung bersama Ruang Rindu Nasional Pro 1 Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Mm-hmm, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya mungkin saya sama Jasi Biakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan

0: bangkris sinyal.
1: Mbak Ita Purnama Sari.
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
1: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat salam malam Bang Kris.
2: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
1: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
2: Oh, terima kasih.
1: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
1: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
1: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
1: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
1: Semuanya deh.
0: Oke.
1: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
1: Terima kasih Judi.
0: Sama-sama.
1: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Kris, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena namanya penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kondisi saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari itu cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat kan mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
2: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
2: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Ya Ibu Farida tanyakan ini, apa sih menjadi seorang sutradara itu? Tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya tentu coba ini Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
2: kita semua. Sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.

0: Ya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
1: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
0: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau bikin,
1: kalau bikin video gitu ya,
0: apalagi untuk yang kreatifnya.
1: Siap.
0: Apa apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Ya, terima kasih. Sukses juga.
0: Terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
1: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
3: Minum teh hangat cepetan dong.
1: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
3: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pom Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oh, oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kar.
1: Manado Kar itu gimana maksudnya?
3: Manado, ya. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
3: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan, silakan.
2: Oh, boleh, siap, Ben.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan Ayam Nika Ardila Telagut. Apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi, salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya itu udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu, cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu itu.
1: Oke.
2: Bang Jody.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada
2: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Singisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu.
1: Kebetulan
2: namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya,
1: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
1: Seneng bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya, itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya, ide gitu
1: sebenarnya. Ya, oh iya ya ya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Itu sih.
1: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
2: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya?
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Okay. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Kita
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu sebenarnya.
0: Siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso. Untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ade kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu yang mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Siap.
3: Itu aja deh, masih di salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Ini. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Mm-hmm. Nah, seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya gak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam selalu ya buat Bang Kristinya. Mm-hmm. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedina di Jajar. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Iya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Mm-hmm. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard, mm-hmm, karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja, lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya, Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Mm-hmm. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak?" Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose apa, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik ya jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya, juga ada kakak ini, kakak Mano di Persatu RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam.
0: Okay, selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa, tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih kalau kayak video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka kok, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Ko Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu juga
0: jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda sekalian.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Iya.
1: Di Jari Brand yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Danda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti

0: Oke.
1: Okay. Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
2: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
2: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
2: Udaranya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
2: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
2: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
2: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
2: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
2: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
2: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
3: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Habis bertapa atau habis
3: minum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat inspirasi dulu. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
3: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
4: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mas Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris sinyal.
0: Iya. Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
4: Mbak Ita, disampaikan? Iya.
3: Akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
3: Karena ada Mbak Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
3: Iya, iya benar-benar. Iya, gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Iya, silakan.
0: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
4: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
3: Iya.
4: Kalau sekarang nanti, itu iya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
3: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
3: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
3: Udah ada Bli 90-an udah
4: zaman
3: ada.
4: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
3: Iya, iya betul.
0: Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Silakan Belitawan. Siap.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
3: Oke.
4: Okay. Oke, Mbak Ita, Mas siap. Yudi sama Bang Kris, terima
0: siap.
4: Kasih.
0: Terima kasih. Kita ke Batu Malang ada.
3: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
5: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, nah, kan sampean di Batu ta.
3: Aku di Surabaya. Iya, betul.
5: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas ya, dong.
3: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya
5: ya,
3: dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
3: barusan kemarin.
0: Bulan
3: kemarin.
0: April ya.
5: Iya.

0: melahirkan sama Mas Ruli ya.
1: Oh iya, iya benar, Ruli Go.
2: Ruli sob, Ruli siapa?
1: RRI Malang.
2: Oh iya ya.
0: RRI Malang loh, Mas
1: Ruli. Gimana Pak Faris, ada yang disampaikan untuk Bang Krisinyal?
0: Bang Krisinyal.
1: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
0: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu, sudah aja.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Langsung salam Mas Didi, Mbak Ida.
2: Silakan.
1: Oke,
0: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru pro satu yang ada di mana aja wis Mas Didi, Mbak Ida ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
1: iya,
2: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
2: Eh seriusan?
1: Ah, serius?
3: Sama TVRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi
2: juga. Oh.
3: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey. Juga.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2015. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara.
2: Yunisara.
3: Tahun 89.
2: Oke.
3: Awalnya situ.
1: Kalau yang sekarang tapi, siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ya Ani Carrera.
1: Ani Carrera
2: ya.
3: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh
2: gitu ya langganan
1: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
2: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
3: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
2: Kesel krere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur
2: dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Kang Ahmad Irwan.
4: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
2: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
2: Oke.
4: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap.
4: Boleh kita kirim salam dulu ya.
2: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
2: Oke.
4: Dan buat semua-semuanya aja ya.
2: Siap.
4: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
2: Boleh. Oh, silakan.
1: Mangga. Ya.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
2: Siap.
1: Cakep.
4: Ya. Makasih ya. Yuk.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Ahmad Irwan.
2: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
2: sih?
1: Mas Kris?
2: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
2: Oke.
3: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing ya, aja. Apakah ya kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
2: Okay.
3: Gambar yang layak.
1: Udah? Mantap.
3: Sebenarnya.
2: Jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Aman. Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
2: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
3: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
1: Iya ya, apalagi kan
2: siapnya
1: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah ada kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
1: Iya, jadi
3: perizinan itu
1: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang dapat syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, betul, anak-anak yang itu, di bawah umur, betul.
3: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
3: Gak boleh di mana-mana.
2: Siap.
3: Itu doang sih, pengalaman-pengalaman gitu.
2: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh ya, kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
1: ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Nah, siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas
1: fleksibel
2: Kris,
1: ya, fleksibel Mas
3: ya.
1: Kris.
3: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik gitu. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
1: Jadi
3: fleksibel ya.
2: Siap gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
3: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terbiang-biang muka Itar Purnawasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget loh. Aduh, udah bener Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak
2: tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crest itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: ngetop
1: banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Berarti donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Ini semuanya yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Ria Resi
0: Fauzi. Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya mas.
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti tak pernah mas.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu Pak, lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah ngetop, belum ngetop sampai ngetop. Kita pernah ngalamin ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak kita dalam kan sama-sama kan kita ini kan dihidupkan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi.

dan juga Audi terpesona lagu yang dirilis pada tahun 2003. Spesial untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 dan selamat beristirahat untuk Anda mungkin yang lagi pegel-pegel. Nah, ngomong-ngomong soal pegel-pegel, biasanya kalau malam-malam pegel-pegel tuh banyak ya orang juga yang minum jamu. Dan ngomong-ngomong soal jamu, nah ternyata ini juga semakin lama semakin menjadi perhatian semua kalangan. Ya, seperti pemerintah Kota Cirebon juga kabarnya mendorong pelestarian tradisi jamu sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif melalui Festival Jalur Rempah episode 3 tahun 2026 bertajuk Cirebon Cultural Wellness Workshop.

jamu tradisional dan jamu perawatan pengantin. Kegiatan ini digelar di Keraton Kacirebonan pada hari Selasa kemarin 28 Juli 2026. Berdasarkan rilis pemerintah Kota Cirebon, Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati juga menyampaikan bahwa penyelenggaran festival yang telah memasuki episode ketiga itu menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga kebudayaan serta keterampilan yang diwariskan para leluhur. Menurutnya keberlanjutan kegiatan ini menjadi bukti keseriusan berbagai pihak dalam melestarikan identitas budaya daerah. Ia juga menjelaskan pembahasan mengenai jamu tradisional dan jamu perawatan pengantin itu juga tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk herbal kepada masyarakat. Tradisi ini juga menjadi pengingat atas pengetahuan leluhur dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Siti Farida juga menilai tren back to nature yang berkembang saat ini itu membuka peluang bagi pelaku usaha khususnya di sektor jasa pernikahan dan ekonomi kreatif. Karena itu para perias pengantin didorong tidak hanya menguasai keterampilan tata rias tetapi juga memahami pemanfaatan jamu tradisional sebagai nilai tambah dalam pelayanan. Selengkapnya bisa Anda baca di KBRN ya, www.rri.co.id.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya, kabar Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kenaikan TUKIN ini membuat Kepala Staf Angkatan dengan pangkat bintang 4 menerima tunjangan sebesar Rp48,61 juta rupiah per bulan. Sementara itu Kepala Staf Umum Kasum TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan mendapatkan TUKIN 44,87 juta rupiah per bulan. Besaran TUKIN juga berlaku bagi prajurit dengan kelas jabatan paling rendah. Prajurit TNI pada kelas jabatan 1 mendapatkan 2,5 juta rupiah per bulan, sedangkan kelas jabatan 2 menerima 2,9 juta rupiah. Karo Informasi Pertahanan, Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait juga menyampaikan kenaikan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah. Kebijakan itu diberikan atas capaian reformasi birokrasi dan juga peningkatan kinerja organisasi. Dan Riko juga menyebut Kemhan dan TNI belum pernah mendapatkan kenaikan indeks TUKIN sejak 2018. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain yang telah lebih dulu memperoleh kenaikan TUKIN. Pro 1 masih terus bersama Anda pendengar 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Rosatu masih bersama Anda. Untuk Anda yang saat ini mungkin berada di perjalanan, sedang berkendara, hati-hati ya. Utamakan keselamatan, apalagi mungkin ketika melewati kawasan-kawasan yang minim penerangan atau nggak ada PJU-nya. Pendengar, satu informasi juga yang bisa Anda baca di rri.co.id, kabarnya DPPKB P3A Kabupaten Cirebon juga terus memperkuat layanan pendampingan keluarga di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk mencegah terjadinya perceraian sekaligus meminimalkan dampak psikologis terhadap perempuan dan anak. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Dr. Anda Indra Fitriani MM mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga yang menyediakan konseling gratis. Ia menjelaskan pasangan yang mulai mengalami keretakan rumah tangga disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Konseling ini dapat dilakukan bersama psikolog maupun konselor sebelum mereka mengambil keputusan akhir untuk bercerai. Selain Puspaga, DPPKB P3A juga menyiapkan jaringan pendamping di tingkat kecamatan dan juga desa. Menurutnya keberadaan motivator ketahan keluarga atau motekar di setiap kecamatan itu memudahkan masyarakat memperoleh layanan pendampingan. Kedepannya DPPKB P3A akan lebih menitikberatkan program edukasi mengenai komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hingga pemahaman perbedaan karakter suami dan istri.

Bulan Purnama Bakmun akan menghiasi langit pada malam ini ya, Rabu 29 Juli 2026. Fenomena ini sekaligus memimpin parade sejumlah planet di langit musim panas. Tadi saya udah lihat sih kayaknya bulan Purnama memang ya. Dirangkum berbagai sumber, puncak Purnama ini terjadi sekitar pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Dan bulan dapat mulai diamati setelah matahari terbenam. Dan bulan Purnama ini mendapatkan namanya Bakmun karena bertepatan dengan masa tumbuhnya tanduk rusa jantan muda. Saat terbit, bulan dapat terlihat lebih besar dan berwarna kekuningan atau jingga. Hal ini akibat efek ilusi bulan serta hamburan cahaya oleh atmosfer bumi. Selain bulan, Venus juga akan tampak terang di arah barat setelah matahari terbenam. Sementara itu Saturnus, Mars, dan Merkurius akan muncul di langit timur dan membentuk susunan seperti busur bersama bulan. Pengamatan dapat dilakukan menggunakan teropong atau teleskop untuk melihat lebih jelas permukaan bulan termasuk kawah dan jejak material yang terlontar akibat tumbukan. Kalau Anda pengen lihat begitu ya seperti apa, karena memang gak punya teropong, bisa buka di TikTok cari, karena banyak juga ternyata konten kreator yang sengaja begitu ya membuat konten-konten bahkan live ya dengan menggunakan teropongnya melihat ke luar angkasa ya, planet-planet ini bisa terlihat, bahkan bulan itu bisa terlihat sempurna dengan teropong-teropong mereka. Pro 1 masih terus bersama Anda, 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz. Dan tidak terasa pendengar sudah pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang saat ini sudah mulai lelah, sudah mulai mengantuk begitu ya. Jangan paksakan untuk mengerjakan apapun. Kalau memang tidak begitu mendesak ya, segeralah beristirahat. Apalagi yang besok ya harus bangun pagi, harus bekerja ya, bahkan mungkin harus keluar kota. Alangkah lebih baiknya segeralah beristirahat. Namun pastikan kondisi rumah, kondisi kendaraan Anda sudah aman untuk ditinggalkan tidur. Masih bersama Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentang

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda ya. Di sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan sajian berita daerah dan dialog Cirebon menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, pagi ini ditemani Nadia Samara dan juga dia sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana pagi ini. Dan pastinya pendengar, selain kita senantiasa untuk meminta dan memohon selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki, kita juga selalu berharap ya hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, seyogianya untuk pagi ini seperti biasa kami akan awali dengan sajian mutiara pagi. Namun dikarenakan Ustadz Ihsan Tobi'i SPD masih dalam kondisi yang kurang fit, masih sakit beliau ya, kita doakan mudah-mudahan beliau segera disembuhkan kembali, dipulihkan kembali. Sehingga untuk tayangan mutiara pagi kali ini kami siarkan yang pernah kami tayangkan pada 30 November 2025 ya, dengan tema bahaya sikap jurid dalam kehidupan seorang muslim. Pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube kami. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz milenial kita, Kang Ustadz Ihsan Tobi S.Pd. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Ini tema kita untuk pagi ini menarik banget nih Ustadz. Ini yang sering terjadi di kehidupan kita ya, bahaya sikap julid dalam kehidupan seorang muslim. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Ihsan Tobi S.Pd. Mangga, silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil karim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم wa nahnu ala zalika minas syahidin adz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan rasa syukur alhamdulillah yang selayaknya kita ucapkan untuk mengawali hari yang semoga penuh dengan keberkahan ini, rasa syukur dengan syukri bil lisan, alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang sementara ini, yang tentu setiap harinya kita gunakan untuk melaksanakan aktivitas yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kita lillah dalam melakukan perjalanan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan, setiap pandangan yang kita tuju, setiap nafas hembusan yang kita keluarkan bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita berharap keimanan kita selalu bertambah, selalu meningkat, karena kualitas keimanan seseorang manusia yazidu wa yankus, kadang naik kadang turun. Kita berharap semoga kualitas iman kita naik terus ya, kalau bisa terus ditingkatkan, dan kalaupun nanti dalam keadaan turun, semoga tidak terlalu turun yang terlalu jauh. Karena kalau kita terus berusaha meningkatkan kualitas takwa kita, mudah-mudahan takwa inilah yang menjadi satu-satunya bekal menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Walil akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa." Negeri akhirat adalah negeri yang lebih utama, yang kekal di dalamnya. Kalau orang yang selalu beribadah kepada kepadanya maka kenikmatan yang didapatkan. Tetapi ketika hamba Allah yang tidak mau kenal dengan ibadah kepadanya, tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimahnya, maka dia akan ditempatkan dengan tempat yang penuh dengan penderitaan, neraka dengan segala siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari murka atau siksa dari Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai, di zaman sekarang ini kita semakin sering menemukan perilaku julid yang seolah-olah dinormalisasikan oleh sebagian masyarakat. Berbagai platform media sosial yang seharusnya menjadi tempat atau sarana untuk berbagi kebaikan malah justru penuh dengan sikap julid yang dalam bentuk komentar-komentar negatif, cibiran dan bahkan olokan terhadap orang lain. Padahal kita tahu bahwa aktivitas semacam itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa julid merupakan perilaku iri terhadap keberhasilan yang dicapai oleh orang lain, yang tercermin lewat tindakan dengan apa mengomentari serta menyindir mereka dengan tujuan menjatuhkan atau mencemooh tanpa disadari. Terkadang kebiasaan ini justru malah menjadi secara dilakukan, diucapkan secara langsung, namun tidak jarang pula lewat tulisan, komentar, cibiran melalui media sosial. Mengapa perilaku yang demikian ini sangat tidak diperkenankan bagi seorang muslim dan muslimah? Sebab tindakan julid ini setidaknya beririsan dengan tiga perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Yang pertama yaitu hasad, yang kedua ghibah, dan yang ketiga namimah. Dari perilaku serta tindakan julid tadi, Kang Ihsan ulangi, bisa menimbulkan tiga sikap, tiga perilaku yang dilarang dalam Islam, yaitu akhlak yang tercela, hasad, ghibah, dan namimah. Baik, yang pertama julid. Seringkali lahir dari perasaan hasad. Apa itu hasad? Iri hati. Seseorang merasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain atau kebahagiaan orang lain, justru malah ketika orang lain ini mendapatkan suatu kesengsaraan atau musibah, maka dia sangat bahagia sekali. Dengan istilah kata lainnya adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang atau bahagia. Maka rasa iri ini atau hasad ini muncul dan tersalurkan lewat komentar, ujaran kebencian, sindiran. Maka fenomena perilaku semacam ini merupakan salah satu bentuk julid yang sering kita temukan dalam kehidupan kita saat ini, baik di dunia nyata maupun dalam ruang digital yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian sebagai hamba Allah yang merasa diri kita ini sebagai muslim dan muslimah, seharusnya merasa ya bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Secara tegas dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tabakhadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasul, la tabakhadu, janganlah kalian itu saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian itu saling iri hati atau hasad. Wala tadabaru, janganlah kalian itu saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Membelakangi di depan kita baik, tetapi di belakang ngomongin yang sangat pedes atau ucapan-ucapan yang malah menjatuhkan harkat dan martabat seseorang itu. Maka ini wala tadabaru, kata Rasul. Tadi tiga poinnya adalah wala tahasad, wala tabakhudu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Kita semua ini adalah bersaudara. Jadi pesan yang disampaikan oleh Rasul, janganlah kita ini saling membenci, kemudian janganlah kita ini saling iri hati, saling hasad. Maka selain mengarah kepada hasad, julid juga hampir selalu berujung kepada tindakan-tindakan yang bisa merugikan. Orang julid kerap membicarakan keburukan orang lain, mengomentari penampilan, kemudian ucapan atau kehidupan pribadi orang lain yang tidak ada kaitannya dengan diri kita sendiri. Lihat orang lain penampilannya aneh, diomongin, gini dan sebagainya. Melihat yang tidak biasa dilakukan oleh orang tersebut, kemudian melakukan sesuatu yang baru, kemudian tidak umum dengan yang lainnya, diomongin, dijulidin dan sebagainya. Meskipun dibungkus dengan humor atau casingnya adalah bercanda ya, atau just kidding dan sebagainya, maka

0: tertentu. Ini yang kemudian harus dihindari. Maka sebagaimana yang telah dimaklumi perbuatan ghibah tadi, salah satu dosa besar dan terlarang dapat merugikan diri sendiri. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yudkhil iman qalbah wa la takhbul muslimin wa la tattabi'u auratihim fa innahu may yattabi' auratihim yattabi'ullaha aurah wa may yattabi'allaha auratuh yahdahu fi baitih. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian itu menggunjing atau menggibah kaum muslimin dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan membukakan aibnya. Dan siapa yang Allah bukakan aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah hasad, iri hati melihat pencapaian keberhasilan yang dialami oleh orang lain, sedangkan yang dilakukan orang lain menderita, dia malah bahagia. Setelah itu tidak hanya hasad, ada lagi ya ghibah. Ghibah ini juga merupakan julid yang seringkali mengiring kepada namimah. Karena ketika informasi sensitif ataupun negatif disebarkan atau diceritakan ulang, maka akan mengantarkan kepada adu domba dan sebagainya. Maka julid yang jenis ini memang awalnya hanya komentar pribadi, namun bisa berakibat fatal. Karenanya hubungan pertemanan dan silaturahmi dapat terputus, menimbulkan kebencian, bahkan mengadu satu pihak dengan pihak yang lainnya. Setelah itu dengan kita melakukan julid tadi yang terus menjerumus kepada namimah pula, langkah cita-cita yang ingin masuk surga juga dapat terhenti seketika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faqala Khudzaifah sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namam, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau mengadu supaya kedua belah pihak ini bertengkar, bertikai dan lain sebagainya. Maka kita perlu memahami bahwa sikap julid bukan hal yang sepele. Ia berawal dari rasa iri, rasa hasad, lalu kemudian berubah menjadi ngomongin ghibah dan berakhir pada namimah. Tiga hal ini merupakan dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak hati, meretakkan hubungan antar sesama dan menghapus pahala dari amal kebaikan. Maka kita harus memahami bahwa tiga rentetan ini, julid berawal dari ketidaksukaan kepada orang lain, kemudian dari tidak suka itu menyampaikan informasi-informasi kebencian lewat ghibah, ngomongin semua aib yang pernah dilakukan, dibeberkan semua aib-aibnya, dan setelah diomongin kemudian tersebar luas menjadi perbuatan namimah yang kemudian bisa menjadi suatu pertikaian. Ini jangan kemudian dilakukan menjadi sesuatu yang normal di beberapa pertemanan atau pas lagi kumpul-kumpul. Ini stop, dihentikan, karena itu juga merupakan daripada perbuatan yang dilarang oleh Islam yang dapat merusak pahala amal ibadah kita. Kita jangan sampai melakukan amal ibadah sholat, kemudian perbuatan yang lain, sodako dan sebagainya, tetapi malah terusak oleh diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak terasa, yang kita anggap biasa, tetapi justru malah itu hal yang bahaya yang kemudian malah menggerogoti amal kebaikan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai orang muslim yang benar-benar memahami ajaran agama, kita harus menjaga ucapan kita serta menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain, baik itu secara langsung dalam dunia nyata maupun di dunia digital, di media sosial. Itu mungkin pemaparan pertama, Mbak Lisma.
1: Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti bersama sajian Mutiara Pagi yang pernah kami tayangkan pada 20 November 2020.

25 dengan tema bahaya sikap julid dalam kehidupan seorang muslim. Selengkapnya Anda bisa saksikan kembali ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon yang sudah kami tayangkan pada Kamis 20 November 2025. Dan kita doakan semoga Ustadz Ihsan Tobi SPD ini bisa pulih kembali, sehat kembali. Pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI. Di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Iya, pendengar menjalani kehidupan yang baik dalam naungan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan kenikmatan yang paling indah ya, dan paling manis yang tentunya dirasakan oleh seorang muslim. Nilai kenikmatan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mengalaminya. Namun, setiap orang yang memperoleh nikmat seringkali menjadi sasaran hasad atau dengki. Padahal, hasad merupakan lawan dari iman ya, musuh agama dan akar dari berbagai keburukan. Tidak pantas orang mukmin menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki sifat ini. Dan hasad ini ternyata sumber kesedihan dan kegelisahan di dunia. Ia menjadi penyebab berbagai penyakit hati, kelelahan jiwa, kerusakan mental, serta mengganggu hubungan antar manusia. Dan pendengar, bicara soal hasad, siapapun yang ingin selamat hendaknya mewaspadai penyakit umat ini. Dan hasad adalah penyakit yang sangat berbahaya dan tentu saja mematikan ya. Dampaknya besar dan bahayanya juga sangat serius. Betapa banyak manusia yang kemudian menjadi sengsara dan tersesat langkah hidupnya hanya karena hasad.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Banyak orang bertanya mengapa mereka yang tekun beribadah justru kerap menghadapi berbagai ujian dan masalah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesulitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, semakin dekat seseorang dengan Allah, akan semakin berat pula ujian yang akan dihadapinya. Karenanya, kesabaran inilah yang kemudian menjadi bekal utama agar seorang mukmin bisa menjaga ibadahnya dan mencapai hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pendengar, Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa setiap bentuk ibadah dan ketaatan itu sendiri mengandung berbagai kesukaran. Tidak ada ibadah yang dilakukan tanpa menekan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu sendiri senantiasa berusaha mencegah seorang manusia untuk beribadah dan taat kepada Allah. Dan menjadi tugas paling sulit seorang ahli ibadah adalah untuk mengontrol hawa nafsu tersebut.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ya kalau suplai airnya awal Agustus ini tidak mendapatkan suplai air ya berarti dianggap usum, Mbak. Karena gini, memang ya kondisi El Nino ini sangat mencekam bagi petani ya, terutama
2: air. Karena kita ada berada di utaranya Gunung Ciremai. Jadi pada musim kemarau angin akan bergerak dari selatan. Angin bergerak dari arah selatan melewati Gunung Ciremai itu membawa sifat angin yang biasanya panas.
0: Sari berita, KTNA Indramayu mendesak pemerintah mempercepat distribusi air untuk hadapi Puso. Posisi Cirebon di utara Gunung Ciremai picu potensi angin kencang saat musim kemarau. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. KTNA Indramayu desak pemerintah mempercepat distribusi air demi menyelamatkan ribuan hektar sawah dari ancaman Puso.
1: Agustus ini tidak mendapatkan suplai air ya berarti dianggap puso, Mbak.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Indramayu terancam mengalami puso akibat pasokan air irigasi belum sepenuhnya tersedia. Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu meminta distribusi air segera dipercepat untuk menyelamatkan tanaman padi. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Indramayu, Sutatang, mengatakan wilayah Indramayu Barat menjadi kawasan paling terdampak kekeringan berkepanjangan. Sejumlah kecamatan mulai mengalami kekurangan pasokan air dari jaringan irigasi utama sejak beberapa pekan terakhir.
1: Ya kalau suplai airnya awal Agustus ini tidak mendapatkan suplai air ya berarti dianggap puso, Mbak. Karena gini, memang ya kondisi El Nino ini sangat mencekam bagi petani ya, terutama air. Itu pun terjadi di daerah Indramayu Timur juga ada cepat-cepat yang notabene ya harus benar-benar ditangani dengan serius.
3: Ia menjelaskan kecamatan Kroya, Gabus Wetan, Kandangaur, Bongas, Anjatan, Patrol, serta Sukra membutuhkan tambahan pasokan air secepatnya. Sebagian wilayah masih belum memperoleh aliran optimal karena berbagai kendala pada sistem pengairan. Sutatang menuturkan keterlambatan penanganan akan berdampak terhadap penurunan produksi padi sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Pemerintah diminta segera mempercepat distribusi air melalui Bendung Salam Dharma menuju areal persawahan yang terdampak. Rena Safira melaporkan.
0: Di tengah tingginya angka keberangkatan, Disnaker Indramayu terus memantau dinamika keselamatan para PMI di negara tujuan. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, Asep Kurniawan, melalui petugas sekaligus pejabat fungsional pada Layanan Terpadu Satu Atap LTSA Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sudiryo mengatakan, hingga Juli 2026 tercatat sekitar 16 laporan kasus yang melibatkan pekerja asal Indramayu. Salah satu kasus menonjol yang tengah ditangani adalah insiden seorang PMI yang meninggal dunia di Taiwan akibat dugaan penikaman. Saat ini proses pemulangan jenazah masih berlangsung dan berharap dalam 1 hingga 2 minggu ke depan prosesnya selesai. Menyikapi berbagai risiko di lapangan, Disnaker kembali menghimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja ke luar negeri. Calon pekerja diminta memastikan perusahaan untuk memproses keberangkatan mereka terdaftar secara sah dan mengisi dalam sistem pemerintahan seperti Siskop 2MI maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI berizin. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai negara penempatan untuk datang langsung ke kantor bidang penempatan Disnaker Indramayu. Pemerintah daerah juga mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja secara non-prosedural khususnya di kawasan Timur Tengah yang saat ini masih diberlakukan kebijakan moratorium penempatan. Posisi Cirebon di utara Gunung Ciremai memicu potensi angin kencang saat musim kemarau.
2: Angin bergerak dari arah selatan melewati Gunung Ciremai itu membawa sifat angin yang biasanya panas, kemudian anginnya kencang.
4: BMKG Kertajati Majalengka mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Cirebon selama musim kemarau, karena dipengaruhi posisi geografis yang berada di utara Gunung Ciremai. Ketua Tim Prakira Data dan Informasi BMKG Kertajati Majalengka, Dian Anggraini, menjelaskan angin dari arah selatan yang melewati Gunung Ciremai membawa karakter angin yang lebih panas dan kencang. Sementara cuaca dalam beberapa pekan ke depan masih didominasi kondisi berawan dengan peluang hujan ringan yang sangat kecil dan bersifat lokal.
2: Karena kita ada berada di utaranya Gunung Ciremai. Jadi pada musim kemarau angin akan bergerak dari selatan. Angin bergerak dari arah selatan melewati Gunung Ciremai itu membawa sifat angin yang biasanya panas, kemudian anginnya kencang. Nah, ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu selain suhunya panas tadi. Adanya potensi angin kencang terutama di musim-musim kemarau.
4: Lebih lanjut, Dian mengatakan potensi angin kencang tersebut perlu diantisipasi masyarakat karena dapat meningkatkan risiko pohon tumbang maupun gangguan keselamatan lainnya selama musim kemarau berlangsung di wilayah Cirebon dan sekitarnya. BMKG mengimbau masyarakat memangkas dahan pohon yang sudah tua atau rapuh, serta rutin memantau informasi prakira cuaca melalui aplikasi info BMKG agar dapat mengantisipasi dampak angin kencang sejak dini. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan aktivitas tempat pembuangan akhir sampah TPAS Gunung Santri di Desa Kepu Kecamatan Palimanan kembali berjalan setelah sebelumnya sempat disegel warga. Persoalan ini terjadi karena miskomunikasi terkait pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemda dan pemerintah Desa Kepu. Wakil Bupati Cirebon, Haji Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Desa Kepu dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, hasil pertemuan menyepakati bahwa TPAS kembali dibuka karena berkaitan dengan kepentingan publik. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Cirebon tetap berkomitmen menjalankan seluruh poin dalam kerjasama tersebut, termasuk persoalan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar TPAS melalui program BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari APBD. Dengan dibukanya kembali TPAS Gunung Santri, ia berharap pelayanan pengelolaan sampah bagi masyarakat tetap berjalan, sementara pemenuhan komitmen terhadap warga sekitar terus dikawal agar tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akademisi menilai praktek pembelajaran di sekolah masih diwarnai kecenderungan pembagian peran berdasarkan bias gender.
5: Masih banyak kecenderungan guru di kelas itu memetakan potensi itu bias gender.
6: Penerapan pembelajaran yang berkeadilan gender di sekolah maupun madrasah dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masih adanya pembagian peran antara siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan stereotip yang berkembang di lingkungan belajar. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr. Fitri Meliani mengatakan, praktik tersebut masih kerap ditemui saat proses pembelajaran di kelas. Menurutnya, pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin perlu diubah agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuan.
5: Oh, ternyata banyak sekali ketika kita turun ke lapangan, masih banyak kecenderungan guru di kelas itu memetakan potensi itu bias gender gitu. Jadi perempuan yang misalnya merapikan kelas, membereskan, menyapu gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki lebih kompleks dan lain sebagainya. Padahal keduanya bisa saling mengisi, bisa saling di-rolling dalam hal keseharian di kelas.
6: Fitri menilai penerapan pedagogi adil gender penting untuk meminimalisir munculnya toxic masculinity di lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga memiliki peran sebagai teladan utama dalam membangun pemahaman peserta didik mengenai peran laki-laki dan perempuan. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Kuningan membagikan 462 paket perlengkapan mandi kepada seluruh warga binaan di lingkungan Lapas Kelas 2A Kuningan. Pembagian dipimpin Kepala Lapas Kelas 2A Kuningan, Soekarno Ali, dan diikuti jajaran pejabat struktural, regu pengamanan pagi, CPNS, dan seluruh warga binaan. Setiap warga binaan akan menerima satu paket berisi sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi. Sebanyak 291 paket disalurkan kepada warga binaan blok atas, 169 paket untuk blok bawah, dan 2 paket bagi warga binaan Open Camp Palutungan. Kalapas kelas 2A Kuningan Soekarno Ali mengatakan, pembagian perlengkapan mandi merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan. Pemenuhan ini termasuk penyediaan perlengkapan mandi merupakan komitmen memberikan pelayanan permasyarakatan humanis. Ia berharap melalui kegiatan ini warga binaan semakin termotivasi untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sehingga tercipta suasana pembinaan yang sehat, tertib, dan kondusif. Tentunya kegiatan ini bertujuan memastikan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat di lapas. Salah seorang warga binaan mengaku bantuan ini bermanfaat selama menjalani masa pembinaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air sungai secara berkala.
7: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
7: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
3: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mendorong pelestarian tradisi jamu sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus menggerak ekonomi kreatif melalui Festival Jalur Rempah episode 3 tahun 2026 bertajuk Cirebon Cultural Wellness Workshop Jamu Tradisional dan Jamu Perawatan Pengantin digelar di Keraton Kecerbunan, Kota Cirebon. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida, mengatakan penyelenggaraan festival yang telah memasuki episode ketiga ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga kebudayaan dan keterampilan yang diwariskan para leluhur. Keberlanjutan kegiatan ini menjadi bukti keseriusan berbagai pihak dalam melestarikan identitas budaya daerah. Pembahasan mengenai jamu tradisional dan jamu perawatan pengantin tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk herbal kepada masyarakat. Tradisi ini juga menjadi pengingat atas pengetahuan leluhur dalam memanfaatkan bahan alami untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia menilai tren back to nature yang berkembang saat ini membuka peluang bagi pelaku usaha, khususnya di sektor jasa pernikahan dan ekonomi kreatif. Karenanya, para perias pengantin didorong tidak hanya menguasai keterampilan tata rias, tapi juga memahami manfaat jamu tradisional sebagai nilai tambah dalam pelayanan. Kolaborasi Harpi Melati Kota Cirebon, Keraton Kacerbonan, Disbudpar, dan lainnya menjadi contoh sinergi yang mampu mengangkat budaya lokal menjadi produk bernilai. Melalui Festival Jalur Rempah episode 3, pemerintah kota berharap tradisi jamu tetap lestari dan berkembang menjadi potensi ekonomi kreatif daerah. Puluhan bangunan KDKMP di Kabupaten Kuningan belum mengantongi persetujuan bangunan gedung PBG.
8: Nah, di PBG kasus-kasus dihitung.
9: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan menegaskan seluruh bangunan koperasi Desa Merah Putih yang telah berdiri di wilayah Kabupaten Kuningan wajib memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Hingga saat ini, sekitar 45 KDMP yang telah terbangun tercatat belum mengantongi perizinan tersebut. Sementara ketentuan retribusi PBG masih tetap berlaku karena belum ada regulasi dari pemerintah pusat yang membebaskannya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna mengatakan, KDMP merupakan bagian dari program strategis nasional. Namun, status tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban memenuhi ketentuan perizinan bangunan dan tata ruang yang berlaku.
10: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP itu memang program strategis nasional. Nah, khusus yang pelampu kita di PUTR berarti masalah perizinan, baik tata ruang maupun perizinan mendirikan bangunannya. Nah, pertama, jumlah KDMP versi data yang sudah rilis itu, di kami itu sudah terbangun kurang lebih 45. Khusus untuk layaknya orang minta izin, itu biasanya kesesuaian ruang dulu ya. Nah, yang kedua, karena ini sudah terbangun, seyogianya memiliki izin mendirikan bangunan atau yang sering sekarang disebut persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, saya bisa nyatakan seluruh KDMP yang sudah terbangun belum memiliki PBG.
9: Ia menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan verifikasi terhadap aspek kesesuaian tata ruang berdasarkan hasil evaluasi sementara sebagian lokasi pembangunan KDMP berada pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B maupun kawasan pertanian pangan berkelanjutan KP2B. Karena itu, Dinas PUTR terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memastikan status lahan berdasarkan surat keputusan Bupati. Menurut Putu, terdapat usulan dari pengelola KDMP maupun jajaran Kodim agar retribusi PBG dibebaskan atau dikenakan tarif Rp0, mengingat program tersebut merupakan PSN, namun pemerintah daerah belum dapat menerapkan kebijakan tersebut tanpa adanya dasar hukum yang jelas dari pemerintah pusat. Bangunan KDMP umumnya berdiri sekitar 1.000 meter persegi, terdiri atas bangunan utama seluas kurang lebih 600 meter persegi serta area parkir dan fasilitas pendukung sekitar 400 meter persegi. Dalam skema PBG, fasilitas seperti area parkir, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pos keamanan, tempat ibadah hingga kantin turut menjadi objek perhitungan retribusi. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Palm Fine Recorder diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk memastikan penyaluran tetap tepat sasaran.
11: Ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah.
12: Pemanfaatan teknologi Palm Fine Recorder mulai diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
11: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
12: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arja Winangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih mengatakan keberhasilan pengolahan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi.
8: Meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
6: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
8: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan mengelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk permasalahan pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
6: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Ia mengatakan solusi jangka panjang harus dibangun melalui pendidikan karakter, pembiasan hidup bersih sejak usia dini, serta keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan terkait kebersihan di sekolah juga harus dilakukan secara konsisten agar mampu membentuk disiplin peserta didik. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
13: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kayaknya sedikit berawan ya, karena biasanya kalau jam 6.30 ini udah terang banget. Kayaknya sekarang masih sedikit malu-malu nih, walaupun kalau kita lihat perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, hari ini diprediksi akan berawan seharian. Jadi apakah ini akan terus-terusan sampai siang nanti dan mataharinya masih malu-malu terus nih? Kita lihat ya. Tapi walaupun berawan nih, katanya menurut BMKG ini tidak berpotensi hujan. Tapi kita tetap disarankan memantau perkembangan cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan ya. Dan untuk Kabupaten Cirebon sendiri ini sama aja, masih diprediksi sama seperti kota Cirebon, ini berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius ya. Dan tingkat kelembabannya juga lumayan cukup tinggi nih, 82%, sehingga udara akan terasa cukup hangat nanti ya. Dan juga pendengar, yang pasti kita harus jaga kondisi kesehatan ya, dan juga selalu ikuti informasi cuaca terbaru, terutama untuk Anda yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan atau akan melakukan perjalanan jauh ya. Dan perubahan kondisi atmosfer terjadi sewaktu-waktu, sehingga pembaruan cuaca ini kayaknya perlu terus dipantau. Dan untuk Anda yang akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, hati-hati di jalan ya. Dan pastikan juga nih, barang bawaannya jangan sampai ada yang ketinggalan. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Siap bergoyang, siap bernyanyi, jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sementara itu, mendengar dari Antara News ya, pemerintah kota Cirebon, Jawa Barat melirik menjadikan jamu sebagai peluang pengembangan usaha kreatif dengan mendorong pelaku jasa pernikahan untuk memanfaatkan warisan budaya ini menjadi layanan bernilai tambah. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati ini mengatakan bahwa pengembangan tradisi jamu tidak hanya bertujuan menjaga warisan budaya, tapi juga membuka peluang ekonomi di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap perubahan bahan yang terjadi. Menurutnya upaya ini diwujudkan melalui Festival Jalur Rempah 2026 bertajuk Cirebon Cultural Wellness Workshop Jamu Tradisional dan Jamu Perawatan Pengantin yang digelar di Keraton Kecirebonan sejak hari Selasa kemarin. Ia mengatakan penyelenggaraan festival yang telah memasuki episode ketiga ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak untuk terus menjaga sekaligus mengembangkan budaya lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Udah jam 6 lebihnya 55 waktu Indonesia Barat. Yang pagi ini punya aktivitas di pagi hari dan sebentar lagi mau masuk, gak usah buru-buru ya, apalagi waktunya udah mepet nih. Ingat, keselamatan kita yang paling utama ya. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari